0: dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia higienis ini sama Tunisia tangkai, ada madi ya, ini madina, madu, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu bisa jelas karena Pak.
11: Begitu. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
13: Maksudnya tanya Pak Bahlil.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Minimal atau gimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja,

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini nih, baru keren.
4: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
3: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
4: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
3: Iya, betul. Jangan pernah ragu
4: menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umrah gratis. Faktanya narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kami kutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Selengkapnya terkait hoax tautan undian berhadiah Bank Jateng periode Juni 2026 kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Mataram terkait topik Lansia Sejahtera Kualitas Hidup Terjaga. Bersama narasumber Ketua DPD Persagi NTB Deni Aprianto MGC dan PLH Kepala Perwakilan BKKBN NTB Johari Effendi SPD bersama host Agus Santosa. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami. Fali.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9.
5: Berkompeten, diulas mendalam, dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan pada Kamis ini kita berbicara tentang satu hal yang sangat boleh dikatakan urgen, tetapi juga menjadi hal yang penting sekaligus seru agar pemahaman kita semakin bertambah, termasuk juga strategi kita dalam menghadapi sebuah situasi. Dan di dialog Kamis ini, khusus pada pagi ini, kita dalam suasana dialog NTB Bali Pagi, karena siaran ini juga disebarluaskan atau didiseminasikan oleh Pro 1 Denpasar dan Pro 1 Singaraja. Dan RRI Mataram menjadi host pada pagi ini untuk topik Lansia Sejahtera, Kualitas Hidup Terjaga. Kita ketahui bersama pendengar, atau sebelum saya menyapa dua orang narasumber yang sudah hadir di studio, aktivitas fisik bisa menciptakan sebuah kebugaran atau kesehatan. Di samping itu, ada aspek-aspek psikologis, sosial yang memang harus dikuasai oleh para lansia kita agar terbebas dari stres, agar memiliki hobi, dan yang pasti kualitas hidupnya akan sejahtera, sehingga tercapailah goals kita pada pagi ini, yaitu kesejahteraan sekaligus kualitas hidup yang terjaga. Saya sudah tidak sabar lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram, terutama yang paling dekat dulu, sudah tidak asing lagi ini. Dan kembali lagi bertemu pada pagi ini ada Pak Denny Aprianto MGZ, Ketua DPD Persagi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Denny.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak, kalau tandem saya ini pasti saya baik.
6: Ya, respon cepat ya Pak Denny ya, kemarin langsung ini ya, mengirimkan kisi-kisi. Ternyata sudah tidak asing lagi ya. Sering berjumpa juga di Bapeda ya Pak.
7: Insyaallah.
6: Terima kasih Pak Denny sudah hadir. Dan pendengar, ini baru pertama kali bertemu, tetapi di off-air tadi sudah sangat-sangat seru perbincangan kita sambil setengah bergurau ya. Ada Pak Johari Effendi, SPD, PLH, Kepala Perwakilan Kemendukbangga ya. Ini ada yang baru, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Johari.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Apa kabar Pak Johari?
8: Ya. Mataram.
6: Sehat afiat ya Pak ya?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Yang pasti kalau hari lansianya memang sudah berlalu.
8: Betul.
6: 29 Mei 2020. Tetapi saya rasa momentumnya masih ada lah ya.
8: Betul.
6: Nah, untuk itu pendengar yang ada di Denpasar atau di Singaraja bisa juga beratensi dengan menelpon ke 0370-646521 atau di nomor HP 0818-02056000 untuk bertanya ke Pak Johari dan Pak Denny. Tetapi visualisasi saya juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Ini bisa dilihat langsung nih face-nya Pak Johari, Pak Denny juga. Tetapi yang paling utama, atensi Anda cukup mengetikkan pesan di kolom live chat, nanti tertuju ke siapa saya bantu untuk mengarahkan ya. Untuk itu pendengar, sebelum menerima respon Anda, tentu kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja sebenarnya ruang lingkup dari perbincangan kita tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga. Saya memberikan kesempatan ke Pak Johari dulu nih, Pak Johari.
8: Iya.
6: Yeah, tadi sempat menyinggung tentang HLUN 2026, kemudian tadi Bu Mia juga, ini sahabat saya di BKKBN NTB, juga sempat mengirimkan tentang ya semacam hal yang amat sangat membantu juga perbincangan ini tentang data dan insight ya, populasi dan sebagainya. Kira-kira dari Pak Johari sendiri mendengar topik ini juga seperti apa?
8: Ya, terima kasih pernah mendengar RRI Pro 1 Mataram. Nasional itu kami merangkaikan dengan Hari Keluarga Nasional ke-33 di tahun 2026 ini. Itu tensi kami bagaimana lansia-lansia itu menjadi kekuatan kita, malah menjadi potensi-potensi kita, karena lansia sekarang itu bukan saja dianggap menjadi beban, tetapi menjadi potensi.
6: Potensi justru.
8: Iya,
6: Pak Johari. Luar biasa berarti ya.
8: Betul.
6: Iya, iya.
8: Karena kita berharap lansia kita sekarang ini lebih produktif. Mm-hmm. Bahkan lansia itu kita memandang sebagai entrepreneur. Mm. Yang menghasilkan, jadi dia bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarga yang memiliki lansia.
6: Oke, okay.
8: Gitu.
6: Berarti masih bisa juga beraktivitas fisik ya Pak Johari ya?
8: Masih, kita banyak kegiatan-kegiatan untuk bagaimana lansia kita di NTB khususnya,
6: khususnya ya,
8: untuk memiliki motivasi hidup, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana beraktivitas fisik agar fisiknya itu terus terlatih, jadi tidak ada depresi, tidak sakit-sakitan, bahkan biasanya kalau lansia itu berbicara lansia nanti mindsetnya itu pokoknya dekat dengan penyakit.
6: Penyakit ya. Oke. Okay.
8: Kita tidak berbicara apakah lansia itu
6: terpapar ya?
8: Terpapar penyakit biasanya. Berbicara lansia itu seputaran hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Padahal ada hal yang lebih urgent yang memang kita harus pahami tentang lansia. Bagaimana lansia itu menjaga kesehatan mentalnya,
6: psikologisnya.
8: Psikologisnya.
6: Oke.
8: Okay. Gitu.
6: Keren berarti. Kalau ke Pak Den dulu nih, Pak Den, kalau bicara soal aktivitas fisik, tentu memang kita ingin Bapak Ibu yang masuk dalam status lansia ini juga tetap bugar ya. Artinya mereka juga membutuhkan semacam tips dan trik gitu untuk bisa tetap bugar. Salah satunya adalah dari sisi atau aspek gizi. Bagaimana menurut Pak Den?
7: Iya, terima kasih Pak Gus. Sekarang ini memang ada semacam paradigma ya, seperti yang dikatakan oleh Pak PLH tadi. Paradigmanya ini, kalau bahasa sederhananya ya, lansia ini bukan hanya bergelut tentang sakit atau seperti apa, tapi bagaimana lansia itu menjadi produktif. Setuju. Makanya kan program pemerintah kan mau diarahkan untuk lebih ke lansia, seperti contoh MBG walaupun belum belum terrealisasi. Saya kalau sebagai praktisi gizi sebenarnya tidak masalah, karena lansia itu adalah kelompok yang salah satu yang perlu diperhatikan, seperti kelompok rentan. Nah kalau berbicara, saya pernah membaca salah satu studi ya, apa namanya, kalau nggak salah di Jepang, kenapa lansia Jepang itu istilahnya usia harapan hidupnya sangat tinggi ya, di atas 90, di atas 100 di pulau,
6: sebuah pulau ya,
7: Okinawa kalau nggak salah ya. Jadi saya baca hasilnya itu adalah karena memang dia polanya di sana, polanya itu adalah di sana kan negara kepulauan kan, otomatis hasil lautnya lumayan besar ya, jadi konsumsinya sayur, tahu, terus ikan itu sangat besar. Kemudian dan yang paling penting di sana itu adalah pola hidupnya, jadi pengelolaan tingkat, kalau kita kita bilang indeks kebahagiaannya itu sangat bahagia, kemudian interaksi sosial juga di sana sangat baik ya. Nah, kalau terkait masalah gizi, jadi di gizi sendiri normal maupun kita tidak bicara konteks sakit ya, karena kalau konteks sakit beda lagi ranahnya, beda lagi diet. Kalau kita ngomong diet itu pengaturan Pak, bukan berarti nggak makan ya. Jadi pengaturan makannya, konteksnya itu adalah bagaimana supaya lansia itu terjaga. Jadi gini, kalau kita pernah dengar, sekarang lansia itu, kalau usia lansia itu 60-an ya Pak ya, 60 ke atas itu menurut Kementerian Kesehatan itu udah 60 ya, bahkan kalau negara maju itu 65 ke atas ya itu lansia. Saya gak nyinggung yang pralansia ya karena
0: berarti pralansia di bawah itu
7: iya pralansia. Saya gak ngelirik sama siapa maksudnya. Status gizi itu untuk menjaga, jadi menjaga, meningkatkan, karena seperti siklus hidup, kalau teman-teman di Kemenduk Bangga atau PKBN itu kan tahu, kalau misalnya balita deh, kan ada tuh, ini lansia balik lagi ke balita gitu ya. Ya sebenarnya benar, tapi tidak tepat semua. Kalau balita itu kan memang kosongan kan. Yeah. Nah kalau kalau lansia itu dari ada menjadi menurun. Karena memang fisiologisnya, kemudian metabolisme itu memang mulai penurunan. Nah itu yang berusaha kita coba jaga. Jadi ada namanya, kalau kita bilang sih konsep gizi seimbang ya Pak.
0: Gizi seimbang.
7: Setuju. Nah, konsep gizi seimbang itu bukan berarti kuantitas. Kuantitas perlu, tapi kualitas juga. Jadi makanya kalau Bapak Ibu atau para pendengar pernah mendengar tentang konsep isi piringku gitu ya.
0: Isi piring, oh ini legend itu.
7: Iya, itu legend tuh. Isi piringku sebenarnya itu standar untuk kita mau sehat, mau sakit sebenarnya pakai itu gitu loh. Yeah. Jadi isi piringku kalau bahasa sederhananya 50% atau setengah piring itu isinya ya karbohidrat, nasi, sama lauk gitu. Nah setengahnya itu lagi adalah sayur dan buah, mungkin seperti itu. Nah kebanyakan sih itu standar dasar. Kemudian selain pengaturan itu juga ada yang namanya aktivitas fisik Pak.
0: Betul.
7: Nah itu ya, itu jadi aktivitas fisik, pengaturan pola makan, kemudian cuci tangan, kemudian menimbang berat badan secara teratur. Ini konsep dasar untuk mencapai idealnya seorang lansia itu seperti untuk menjadi produktif, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau begitu sudah kita dengarkan satu pendapat dari masing-masing narasumber kita, pendengar pada pagi ini, baik Pak Johari dari BKKBN NTB dan Pak Denny, Ketua Persatuan Ahli Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan lanjutkan lagi perjumpaan, tetapi ada satu jeda yang akan mewarnai perbincangan kita pada pagi ini. Saya harapkan Anda juga yang ada di Denpasar maupun di Singaraja yang mengikuti siaran ini bisa juga bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, dan jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaan ke Pak Denny atau ke Pak Johari seputar lansia, kira-kira begitu ya. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
9: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
10: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
11: Halo?
12: Bu?
11: Iya, Le. Ada apa?
12: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
13: Gini aja, Le. Ongkos

0: NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga menjadi topik dialog NTB Bali Pagi pada kesempatan ini karena Mataram menjadi host dan siaran ini juga disebarluaskan melalui Pro 1 dan Pasar dan Pro 1 Singaraja. Ya, mudah-mudahan Anda masih bisa memberikan atensi di 0818-02056000 juga di 0370-646521. Setelah ke Pak Denny tadi bicara soal gizi, kita saya kembali lagi ke Pak Johari, PLH Kepala BKKBN NTB. Kalau melihat aspek sosial juga Pak Johari menjadi hal yang tak kalah pentingnya ya.
2: Betul.
1: Karena ini kan juga menjadi isu yang menarik. Sebenarnya isu ini bagi masyarakat NTB sendiri seperti apa kalau dari konteks sosial terhadap lansia?
2: Ya, memang isu sosial sekarang ada. Kalau biasanya aging population, tapi ada aging sosial juga yang memang sekarang itu populasi penduduk NTB Indonesia pada umumnya itu sudah sekitar 12% sekarang di Indonesia dan di kira-kira nanti di tahun 2045 diprediksi menjadi hampir 17% populasi yang memang sudah lansia. Tetapi itu bahkan kita jadikan kekuatan kita dalam pembangunan juga. Bagaimana usia, lanjut usia yang masih produktif, bisa mandiri, tidak menjadi beban keluarga itu tetap kita dorong. Kalau dari Kemenduk Bangga BKKBN itu mempopulerkan namanya SIDAYA, Lansia Berdaya. Dimana Lansia Berdaya itu menumbuhkan semangatnya para lansia, tidak mudah menyerah, bagaimana membentuk mentalnya yang kuat sehingga menghindari sakit-sakitan dan sebagainya. Di SIDAYA itu memiliki ada namanya, kami juga punya sekolah lansia. Sekolah lansia di dikembangkan pada kelompok bina keluarga lansia. Dan sekarang sudah peminatnya banyak. Iya. Jadi dengan para lansia itu bersekolah, dia bertemu dengan seusianya, itu dia bisa bercerita. Itu bahkan mohon maaf Mas Den, ini dari Persagi, lansia-lansia itu kalau sudah kumpul sesama lansianya sudah lupa dia mau makan apa gitu, dan nggak gampang lapar.
1: Iya. Ada yang menelpon ini.
2: Karena
1: ya, ya baik. Sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan dengan Bapak, siapa di mana?
3: Ya, saya seorang lansia.
1: Ya, di mana Pak? Nama, jangan lupa nama.
3: Nama Bapak Muhammad Jailan. Usia 63 tahun. Berarti ini lansia muda.
2: Masya Allah, Pak Jailan.
1: Silakan Pak Jailan. Pak Jailan di Lombok Barat.
3: Iya, di Mataram.
1: Ya, oke, di Mataram. Silakan.
3: Tetapi saya tidak mau dikatakan lansia.
2: Masya Allah.
3: Walaupun sudah lansia, bangun pikiran bahwa kita bukan lansia. Jadi kita full aktivitas. Contoh saya pagi ini, begitu bangun, sholat subuh, selesai sholat subuh, dikir-dikir sedikit ala kadarnya, lalu main bulu tangkis di halaman. Baru sarapan, selesai sarapan, baru mandi, lalu keluar beraktivitas. Jadi, kemudian tadi dari ketua perhimpunan gizi soal makan, perlu diatur. Kita karena hidup di desa, jauh-jauh kecil, jadi makan kita memang banyak sayur. Bahkan sampai hari ini, saya tidak hampir tidak bisa makan kalau tidak ada sayur, walaupun sudah telur atau cipur atau kacang panjang dimasak sayur ini udah tutup. Jadi harus ada sayur. Sehingga saya masih punya aktivitas sekalipun sudah lansia dan pensiun lansia ini. Negara masih memanfaatkan saya untuk menjadi asesor untuk anak. Ya. Masih sendiri ini di sekolah-sekolah untuk konsultasi gitu. Jadi kita beraktivitas. Tidak ada rasa bahwa saya sudah tua gitu. Dan saya tidak mau dikatakan lansia.
2: Siap,
3: Pak Jalani,
2: oke.
3: Tapi hari
2: itu lansia
3: muda.
2: Begitu. Begitu,
3: Pak Jalani, bosku, bukan Pak Jalani.
2: Oke, Pak Jalani.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ada juga yang sudah bertanya, selain Pak Jalani tadi yang tersambung melalui nomor HP ya, 0818-02-05-6000. Juga di 0370-646-521. Yang di kolom live chat, sabar dulu, nanti saya akan sampaikan. Kita akan bahas dulu yang Pak Jailani dulu nih ya. Tadi Pak Johari sempat terpotong aspek sosial ya, setelah ada semacam ini tadi ya, ketika sudah kumpul mereka lupa. Tetapi dari Pak Jailani menekankan tentang pentingnya aktivitas fisik.
2: Betul. Iya, makasih banyak Pak Jailani, alhamdulillah usia 63 tahun masih beraktivitas, apalagi olahraganya luar biasa ini, main bulu tangkis itu aktivitas fisik yang membutuhkan adrenalin tinggi dan masih menjadi visitasi jadi narasumber ya. Kami mengembangkan sekolah lansia juga butuh seperti Pak Jailani. Mudah-mudahan nanti di Lombok, di Kota Mataram Pak Jailani nanti ada sekolah lansia di Kota Mataram. Kita bisa mengajak Pak Jailani berkontribusi, memberikan contoh, memberikan motivasi terhadap lansia-lansia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi walaupun sudah lansia tetapi mindsetnya tuh masih muda ya. Kami tidak membatasi mindsetnya lansia. Dan mudah-mudahan Pak Jailani bisa menjadi salah satu motivator di sekolah lansia yang kita bentuk ya.
1: Oke, karena pengalamannya Pak Johari ya.
2: Pengalamannya.
1: Kan kalau orang tua itu sering dikonotasikan mbah ya. Karena ada istilah mbah Google. Nah, pengalamannya banyak
5: kan. Iya benar.
1: Ya, mbah tua ya. Iya, iya. Apa saja di sekolah lansia itu, Pak?
2: Jadi materinya. Iya. Sekolah lansia itu tidak seperti sekolah formal lainnya. Jadi sekolah lansia itu sekolah informal yang memang kami menghimpun dari baik pemerintah, swasta, NGO maupun kelompok masyarakat bisa membentuk sekolah lansia, di mana sekolah lansia itu diikuti oleh beberapa lansia yang memang sekolahnya itu sekali sebulan, sekali sebulan selama satu tahun. Jadi sekolah lansia itu ada S1, S2 sampai S3-nya, Mas Gus, Bang Den. Jadi Bang Den tenang, kalau sudah lansia nanti masuk sekolah lansia.
5: Alhamdulillah.
2: Tapi S1-nya bukan strata, bukan, tapi standar 1. Ya, standar 1, standar 2, standar 3. Dan itu ada wisudanya setelah mengikuti sekolah lansia. Nanti di sekolah lansia itu mendapatkan materi dari para narasumber. Iya, materinya ringan, bagaimana membentuk pola hidup sehat, merubah mindsetnya agar lebih sehat. Jadi mengatur pola makannya, bagaimana para narasumber itu mengajak para lansia itu memeriksakan kesehatannya.
1: Mau ya.
2: Yo, itu membangun juga kebahagiaannya. Jadi indeks pembangunan keluarga itu ada di sana. Salah satunya kemandirian. Terus lansia-lansia yang ada di sekolah lansia itu kami salut. Para lansia itu mau bersekolah karena dengan beliau pada datang, itu menandakan beliau sehat.
1: Sehat ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan bercerita tentang anaknya, bercerita dengan cucunya, itu sudah membuat para lansia itu sehat. Jadi kalau makanan itu penunjang, tapi kesehatan mental itu penting.
1: Penting ya.
2: Iya, gitu.
1: Ya. Jadi antusiasme juga bagian dari variabel.
2: Betul. Ya.
1: Baik, menarik. Saya lanjut ke Pak Denny. Pak Denny, kalau ini kan Pak Jailani juga menekankan tentang apa saja yang bisa dikonsumsi ya. Dan kita ketahui bersama ada semacam pepatah, you are what you eat, kira-kira begitu ya. Apa yang kita cerna bukan sekadar kenyang sebenarnya, tapi bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tubuh. Kira-kira pada ini apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan Pak Jailani?
5: Sebelum ke Pak Jailani, ini saya teringat almarhum ayah saya yang punya mindset yang sama sebenarnya. Kalau dulu saya menyikapinya, loh kok bapak kan udah lansia gitu umurnya gitu ya, setelah belum tahu ilmunya dulu. Nah ternyata justru mindset itu adalah modal untuk sehat untuk lansia tersebut, karena benar lansia itu apa, umur itu hanya sebatas ini ya, karena produktivitas itu sangat-sangat berperan penting, karena pilar sehat itu sebenarnya ada 4 sih kalau menurut ininya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengatur gizinya yang baik seperti apa, kemudian yang kedua itu adalah, pilar keduanya adalah aktivitas fisik atau olahraga, kemudian yang ketiga itu istirahat yang cukup, dan yang keempat itu spiritual, doa, kumpul, interaksi sosial, nanti seperti itu. Nah ya, seperti yang di Jalina. Makanya ketika ada dulu zaman saya kuliah dulu, mumpung masih muda, makan apa aja nih boleh gitu. Nah ternyata ketika mempelajari ilmu gizi,
1: tidak berlaku ya?
5: Ya kalau saya bilang salah sih, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Karena jangan lupa, makan ini kayak nabung gitu loh. Jadi orang-orang yang tuanya, mohon maaf, ketika berbagai macam komplikasi itu muncul, seperti yang almarhum, nabung. Nah, karena penyakit-penyakit degeneratif itu kan, itu karena kita nabung yang hal yang tidak baik gitu loh, apalagi nggak ada aktivitas fisik dan lain-lain sebagainya macam. Kemudian tadi saya mencatat satu poin dari Pak Jalan itu adalah, saya tetap pakai sayur. Ya memang benar gitu loh, karena sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita lansia, kalau kita mau lansia itu karena batasan umur ya, nah itu kan ada penurunan gitu loh. Nah itu salah satunya kayak misalnya muncul, contohnya ini deh, konstipasi gitu ya, atau pada itu paling sering itu pada lansia, karena memang interaksi itu. Nah yang tidak kita ketahui adalah bahwa kalau misalnya otak itu makanannya glukosa, gula gitu ya, itu makanannya otak. Nah, kalau usus itu makanannya itu adalah sayur. Makanya kenapa anak-anak kecil juga itu diwajibkan sebenarnya harus ada sayurnya, karena untuk usus. Itu makanannya usus, artinya usus itu nerima apa aja, tapi untuk dia tumbuh, dia berfungsi yang baik, itu pakainya sayur kalau kita dalam ilmu gizi. Nah, kemudian kalau terkait pola makan tadi, sebenarnya ada beberapa hal sih yang menjadi anjuran kami. Yang pertama itu adalah lansia itu tidak disarankan untuk makan itu langsung banyak gitu loh. Jadi disarankan itu lebih banyak itu porsi kecil namun sering.
1: Kecil tapi sering.
5: Okay. Itu karena kemampuan, bahasa sederhananya apa ya, ngunyah deh gitu ya, itu ngunyah, sudah
1: betul,
5: mengalami penurunan. Kemudian cairan. Nah jangan lupa, cairan itu, orang lansia itu terjadi penurunan signal untuk rasa haus. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita haus kan itu ngirim sinyalnya ke otak tuh, ada namanya ini ya.
1: Hausnya.
5: Ya, jadi kita makanya minum. Nah, lansia itu terjadi penurunan, makanya kenapa kalau lansia itu sering-sering kita ingatkan untuk
1: konsumsi.
5: Minum itu bukan hanya air putih, bisa jus, bisa sop, sayur kayak gitu. Karena kalau sudah dia enggak sadar, dia banyak kan kasus lansia saya temui, baik di fasilitas kesehatan maupun itu yang sehat itu kebanyakan itu dehidrasi. Ya. Nah itu kan berbahaya juga. ISK juga, infeksi saluran kencing, itu banyak terjadi pada lansia. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah batasi GGL.
1: Apa itu, Pak?
5: Garam, tadi, gula, lemak.
1: Garam, gula, lemak ya.
5: Iya, garam, gula,
1: semua ini.
5: Lemak. Iya, misalnya kalau kalau batasi itu bukan berarti enggak ada gitu loh. Tapi karena kalau tidak ada itu juga bahaya. Tadi kan gula itu makanan otak, itu nggak bisa mikir kita, apalagi anak-anak tumbuh berkembang kayak gitu. Nah itu juga dibatasi, itu bukan berarti tidak ada, tapi di kalau biasanya misalnya kayak kopi yang kuat ngopi itu kayak bahaya, kuat ngopi 4 kali sehari itu manis gitu. Kan dilihat ya, kalau orang Jawa ya, karena kebetulan istri saya orang Jawa ya, gitu ya. Jadi unjuannya itu sudah banyak, porsi 4 kali manis lagi.
1: Manis,
5: langsung dia bilang, waduh, orang gizi dikasih kayak begini, diabetes saya ini ya, gitu kan? Itu candaan kita, ya. Makanya kan dianjurkan, kita kan sering menyalahkan teh, menyalahkan kopi kan? Padahal bukan teh sama kopi yang salah, gulanya itu yang salah. Kalau peruntukannya untuk supaya enggak diabetes, terutama orang-orang yang resisten gula ya gitu ya. Nah kemudian garam juga begitu, Pak. Bukan berarti tidak ada, tapi juga dibatasi karena misalnya kayak hipertensi kayak gitu kan. Nah, kemudian lemak juga. Lemak. Nah, kita tahu kan obesitas itu paling banyak juga diderita oleh ayah kita sudah usia lansia gitu. Nah, itu terus kebatasi. Serat juga mungkin seperti itu sih. Secara umum itu seperti itu untuk menjaga kualitas hidupnya lansia.
1: Okay, baik. Itu jawaban untuk Pak Jalani dari Pak Denny. Saya rasa kita akan lanjutkan lagi.
2: Mas Agus, ada satu pantun untuk Pak Jalani.
1: Oke, silakan.
2: Cukup. Satu menit. Satu menit. Pantun,
5: Satu menit.
2: Pantun untuk Pak Jalani nih. Pak Jalani duduk di beranda.
5: Asik. Cakep.
2: Mas Den, cakepnya deh, Mas Den.
5: Iya, cakep.
2: Pak Jalani duduk di beranda.
5: Cakep.
2: Sambil melihat taman bunga.
5: Cakep.
1: Aduh, makin cakep nih.
2: Iya. Lansia itu terus berkarya karena umur hanyalah angka, katanya.
5: Wah, luar biasa.
1: Oke, keren. Terima kasih atas bantuannya Pak Juhari, dan kita akan lanjutkan lagi perjumpaan kita pendengar di Dialog NTB Bali Pagi, topik tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, bersama dengan Kepala BKKBN NTB, Kepala BKKBN NTB Pak Juhari dan Pak Denny dari Persagi NTB, dan saya Agus Santosa terus mengajak Anda untuk bisa beratensi di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Tetapi saya nanti akan utamakan dulu yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official setelah iklan layanan masyarakat berikut.
6: Yeay, Tante Tante.
7: Hai. Loh, Ari gak belajar daring?
6: Enggak.
7: Emang gak ada tugas?
6: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
7: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
8: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
7: Iya sih,
8: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Saya Agus Santosa akan membacakan pertanyaan saudara di kolom live chat setelah pantun dari Pak Johari tadi yang menyangkut tentang usia ternyata hanyalah angka ya. Tidak dipikirkan juga tidak apa-apa lah, kira-kira begitu. Tapi memang mitologi Yunani kuno juga bicara seperti itu Pak Johari. Burung Phoenix itu tidak pernah mati ya, dia selalu... MotoGP Valentino Rossi ya. Ya, sampai sekarang masih aktif. Tetapi kita kembali lagi ke perbincangan tentang lansia sejahtera, kualitas sudah terjaga. Ada Hayatan Sopian 7293 bertanya tentang kesejahteraan lansia adalah hal utama yang harus dikedepankan. Apa saja layanan yang disediakan BKKBN untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup lansia? Ini sudah pasti Pak Johari punya jawaban nanti. Tapi saya lanjut dulu yang pertanyaan selanjutnya. Apakah lansia yang ingin punya usaha rumahan bisa dapat bantuan dan bimbingan dari pemerintah? Karena banyak yang mengeluh ketika sudah usia pensiun tentang usaha ya. Ini dari Ventis Julistianingsih. Oke Pak Johari silakan. Dua-dua dulu ya. Ya. Sekolah dan usaha.
2: Jadi untuk lansia, Kemendikbangga BKKBN itu
1: kualitas hidup maksudnya.
2: Ya, memiliki ada bina keluarga lansia. Jadi bagaimana program-program yang ada di bina keluarga lansia itu memberikan pemahaman tentang keluarga yang memiliki lansia. Okay. Apalagi sesuai dengan PK 25/2025 untuk BKKBN tentang pendataan keluarga itu ada sekitar 424.242 keluarga yang memiliki lansia. Ya. Jadi angkanya cantik makanya masih ingat mungkin 424.242 keluarga yang memiliki lansia. Dan keluarga yang memiliki lansia itu ya memang harus berbahagia ya. Karena masih menandakan bahwa angka harapan hidup ya. Nusa Tenggara Barat itu sudah meningkat. 5 tahun terakhir ini dari tahun 2021 sampai 2025 itu menunjukkan tren peningkatan usia angka harapan hidup NTB ya. Dan kami berharap keluarga-keluarga yang memiliki lansia menjadi kelompok poktan, kelompok kegiatan yang ada di Kemendikbangga BKKBN. Jadi nanti ada edukasinya, ada literasi-literasi, ada literatur-literatur yang memang disajikan oleh Kemendikbangga BKKBN, baik melalui media cetak maupun media sosial. Apalagi sekarang jangan salah, lansia-lansia kita itu sudah bisa main gadget, masih bisa buka-buka belanja-belanja online, lebih pinter. Iya, jadi selain BKL itu ada namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Itu Lansia Berdaya itu juga memberikan pemahaman tentang lansia bagaimana mengelola hidupnya menjadi mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarganya. Betul. Nah, selain Lansia Berdaya, jadi kegiatan-kegiatan yang pro lansia itu banyak di Kemendikbangga BKKBN. Okay. Nah, lansia juga diberikan kesempatan kalau untuk berusaha. Kami punya namanya UPPKA. Iya. Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, keluarga akseptor UPPKA. Itu juga kami bekerja sama dengan NGO, Bank Indonesia dan sponsor-sponsor lainnya yang memiliki CSR. Ya. Itu bisa juga memberikan bantuan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia. Jadi tidak dibatasi usia menjadi kelompok UPPKA. Iya betul.
1: Ya itu untuk jawaban. Ternyata angka harapan hidup juga seperti ukuran ya Pak Johari ya.
2: Betul.
1: Saya borong dulu data dan insight dari Pak Johari atau pendapat Pak Johari karena ada yang bertanya juga sebelum ke Pak Denny nanti. Tadi yang pertama ingin punya usaha rumahan ya, nanti bisa ya. Ditegaskan lagi oleh Pak Johari, apakah ada di sekolah. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah risiko depresi atau kesepian, loneliness untuk lansia? Ini dari Aldi. Kemudian Aziz Buttercup, saya punya orang tua usia 60, apakah hidup mereka tanpa membebani fisik. Oke, silakan Pak Johari dulu.
2: Nah, itu sangat potensial bagi kami. Jadi ada lansia potensial namanya program.
1: Status predikat apa? Lansia potensial ya?
2: Iya, lansia potensial. Jadi lanjut usia potensial. Okay. Itu diberikan program namanya lanjut usia entrepreneur. Hmm. Jadi ada iya. Lansia-lansia itu punya pengalaman.
1: Iya, experience.
2: Nah, ya. Iya, jadi pengalaman-pengalaman beliau itu bisa kita explore melalui sekolah lansia. Jadi ya. Sekolah lansia itu begitu para lansia itu ketemu dengan sesama lansianya.
1: Itu tadi ya, kembali itu, lagi.
2: Iya, kembali sambil bercerita ya. Pengalaman para lansia ini bagaimana mengelola ekonomi rumah tangganya. Ya. Itu bisa juga bergabung dengan usaha-usaha rumahan yang ada di UPPKA ya. Itu silakan saja. Bagaimana peran kami yang memiliki lansia? Maka berbahagialah kita karena masih punya lansia di rumah. Jadi ini saya membagikan pengalaman karena saya tinggal bersama ibu juga yang lansia. Jadi lansia itu pengen didengar. Walaupun bercerita dan berulang-ulang, cerita itu berulang-ulang, tetapi kita sebagai pendengar itu lebih panjang sabarnya, sehingga apa yang menjadi beban di pikiran para lansia itu bisa dikeluarkan dengan bercerita tersebut. Dengan ada juga karena emosionalnya para lansia itu terkadang naik turun, tiba-tiba marah, tiba-tiba bahagia, itu sudah manusiawi karena memang emosionalnya para lansia itu dengan sendirinya dia mengelola emosinya. Nah, kita yang memiliki lansia yang menyesuaikan dengan para lansia. Jadi maka teman-teman berbahagialah, Bapak Ibu, para pendengar berbahagia yang masih memiliki lansia di rumah.
1: Punya entrepreneur juga.
2: Betul.
1: Saya rasa apa yang tadi Pak Johari katakan bahwa lansia itu sejatinya juga ingin didengar karena ini dari Nining Helmiati, langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan individu, keluarga, dan komunitas untuk mendukung lansia?
2: Kalau secara individu, keluarga itu bisa menemani. Biasanya lansia itu pengen ada temannya bercerita. Kalau di rumah, anak, cucu itu bisa menjadi partner komunikasinya. Tetapi kalau di sekolah lansia, dia bisa bertemu, kembali lagi bertemu dengan para lansianya. Jadi kalau Gen Z bilang atau anak Gen Alpha itu satu circle lah. Jadi jadi satu circle, dia bercerita pengalaman-pengalaman masa lalunya bisa diceritakan sesama circle-nya. Tetapi untuk usaha sebenarnya kita melihat banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan yang tidak berbentuk fisik ya. Itu bisa dengan jualan online ya. Itu dari rumah bisa masih jualan bisa COD kan ya, betul. Apalagi
1: membuka toko ya,
2: betul. Jadi usaha-usaha rumahan bisa dikembangkan.
1: Ternyata ini masih bisa berpotensi. Iya. Pada ini ternyata aspek-aspek sosial masih mendominasi pertanyaan di kolom live chat ya pada pagi ini. Tapi saya rasa dari apa yang sudah ditanyakan tadi ada juga yang menyangkut soal gizi ya. Artinya soal-soal apa kesejahteraan yang diukur dari aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang tepat. Bagaimana Pak Dengi melihat rangkaian pertanyaan tadi?
3: Ya, sebelum menanggapi itu saya malah tertarik untuk lihat kolom chat ya. Jadi dari Sir at Sir BWLS itu.
1: Okay.
3: Jadi
1: oh ya itu ada yang baru ya?
3: Ah yang baru. Jadi bagusan mana gitu ya ngurus lansia di keluarga? Okay. Gitu ya. Ini pertanyaan serupa, cuman saya jawab singkat gitu loh. Mohon maaf karena kami Muslim gitu ya. Mohon maaf, kamu Muslim. Gitu. Padahal saya udah tahu beliau Muslim. Ini sharing aja ya teman-teman karena saya nanggapi bukan hanya dari sisi gizinya ya. Coba deh dikaji dulu. Saya tanya orang tuamu tinggal berapa gitu. Masih lengkap. Nah orang lain kalau bisa hidup. Itu berharap orang tuanya masih hidup karena ladang tabungannya masih ada gitu loh. Dan coba deh dikaji di hadis di Al-Quran dan segala macam. Saya tidak akan ngajarin di sini karena jadi saya cuma jawab simpel itu dan teman saya tidak jadi. Kalau nggak salah beberapa tahun kemudian mas nggak jadi gitu ya. Jadi saya pernah kebetulan di waktu saya di Semarang dulu, nggih. Jadi itu. Nah kemudian yang lainnya sebenarnya sebagai anak, sebagai teman, sebagai keluarga maupun kita individu sebenarnya jangan lupa pernah nggak sih punya pengalaman ditelepon terus sama ibu, dicari gitu ya sama orang tua gitu pernah nggak sih? Nah saya

0: pengalaman ya, kita sharing saja gitu ya, pengalaman saja. Yang pertama itu mungkin orang-orang tua kita itu bisa dicarikan wadah untuk nyalurkan hobi.
1: Hobi ya.
0: Nah sebenarnya,
1: oke.
0: Jadi ya, orang tua itu kan hobi. Kalau dia tidak sedang usaha gitu ya, dia bisa nyalurin hobi. Misalnya kalau hobi berkebun, hobi apa ya silakan aja, diinikan saja gitu, tidak usah, karena tidak mungkin dia akan berat-berat gitu loh. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah bisa dijaga hubungannya atau koneksi sosialnya.
1: Sosialnya lagi.
0: Nah kalau sekarang sebenarnya banyak sekali sih sebenarnya program pemerintah gitu ya Pak Arman, seperti di BKKBN kan ada sekolah lansia gitu ya. Sebenarnya bukan sekolahnya menurut saya, itu aja koneksinya, jadi tempat. Makanya tadi saya menyela, ada yang gosip enggak gitu. ada yang ngobrol enggak dengerin temennya, yang penting ngobrol gitu. Itu ada, saya pernah karena kalau di puskesmas misalnya kan ada posyandu lansia, kemudian ada program prolanis yang pengelolaan terkait penyakit kronis kayak gitu loh. Iya, dasarnya banyak. Kemudian ajak dia melakukan pastikan itu dari sisi sosial ya. Kalau dari sisi gizi itu adalah tadi saya singgung tentang aktivitas fisik, tadi juga ada pertanyaan, dan itu bisa lansia itu perlu fisik ya, tetap perlu gitu loh, karena kebanyakan kayak pasiennya itu yang obesitas kayak gitu ya. Nah itu ya, tapi ya tidak, sebenarnya aktivitas fisiknya itu selain dia menjaga, dia juga untuk meredakan stres. Karena kalau biasanya kalau kayak peregangan gitu kan kita melepasin hormon endorfin gitu ya. Jadi hormon pelepas stres itu.
1: Siap.
0: Ya, mengenai jenis aktivitas fisiknya ya banyak sebenarnya. Jalan santai gitu, kemudian renang gitu ya, yang enggak ini ya, sepedaan kalau takut sepeda di jalan, karena kan di NTB di Mataram ini kan belum ada
1: jalur apa ya?
0: Jalur yang udah ada sebenarnya, tapi kadang-kadang kan diserobot gitu ya. Udah pakai sepeda statis kan bisa gitu loh. Kemudian gerakan-gerakan kayak peregangan, yoga kayak gitu kan banyak kan kelas lansia. Kalau kita lihat misalnya ke provinsi samping atau di Jawa misalnya gitu kan, di taman-taman di apa RTH gitu kan ada yang kelas yoga peregangan untuk lansia. Mungkin seperti itu sih.
2: Oke. Kalau izin menanggapi chatnya,
1: ada yang banyak yang bergabung.
2: Oh, banyak.
1: Oh, tapi yang olahraga sudah dijawab tadi.
0: Oh, sudah.
1: Sudah ya, sama Pak Deni tadi. Yang Pantai Jompo pun sudah ini. Oke, silakan Pak Juari.
2: Ya, untuk mana lebih baik kita mengelola lansia di Mandiri atau di Pantai Jompo?
1: Karena kita ada
2: jadi
1: juga, kan?
2: Kalau kita berbicara tentang program lansia sendiri,
1: ya.
2: Jadi kalau kami tidak menganjurkan, mungkin kami menganjurkan lebih baik di sekolah lansia. Ya. Banyak dari keluarga-keluarga kita yang memang sibuk, tidak bisa mengelola lansianya, mengurus lansianya di rumah, itu bisa dititipkan, dimasukkan di sekolah lansia, karena bahkan nanti kalau sudah sekolah lansia itu ada semacam reward itu di wisuda setelah mengikuti sekolah lansia itu. Jadi begitu ada setelah mengikuti sekolah lansia itu, setahun setelah mengikuti sekolah itu di wisuda, dan lansia ini mohon maaf, itu dari selesai sholat subuh dia berdandan sampai masih cari-cari skincare dan sebagainya. Jadi kebahagiaannya para lansia itu sebenarnya dari sisi mental sebenarnya.
1: Dapat merah.
2: Iya. Karena di dalam sekolah lansia sendiri ada diajarkan ada 7 dimensi lansia tangguh, dari sisi spiritualnya, dari sisi perekonomiannya, bagaimana sosial budayanya, itu banyak disampaikan di sekolah lansia.
1: Sebenarnya saya ingin minta pandangan akhir baik dari Pak Deni maupun Pak Johari utamanya, tetapi tampaknya waktu kita juga sudah membatasi kita. Tetapi insya Allah nanti kita sambung lagi di forum yang lebih luas ya Pak Johari, Pak Deni. Ya terima kasih, tapi yang pasti sudah hadir di studio program.

0: termasuk juga yang bertanya. Saya rasa Pak Lalu Sanjadi sudah terjawab, terutama Cerberus. Untuk Indri, ya saya rasa juga ini ya, janganlah seperti lansia, tapi kita bisa tetap aktif dalam status lansia sekalipun. Jadi itu jawaban yang paling utama. Kita ketemu lagi di dialog NTB Bali pagi selanjutnya, dan terima kasih juga untuk pendengar yang ada di sini maupun di Denpasar, dan saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti dialog NTB pagi, aktual dan berimbang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi

0: swastiastu. Ratu dedane para pamiarse, para pangerenge ring acara budaya di Singaraja. Raine mangke malih kecundo ring didang wayan tam-tam. Lagi ingin yang terang acara kesayangan dedane ingin pun ke sudang lepet cukup undis. Ingin raine mangkin sadia akeh taler sana ngerauhin ki. Sarang tiga yang tahun 40 selamat saking Kubujati, yang tahun Pak Martiase saking tiga wase, kali yang tahun Pak Nyoman Arjana saking Bungkulan, kali yang pun dulu ke Sanerah Ring Studio, malah jebos menawi sida dijang ngerauhan interaktif inggih. Sarang kali, sarang tiga, mang de boleh talar. Enggih kade penikir demun, tang lali tidang mengucapkan kan. Rahajeng yang ngere sugihan Jawa sane makin. Nah ini perlu sarang sami, enggih coba bedah kede napi saya sugihan. Karena pendapat utawi penampen di masyarakat akeh sane mengkaitkan rainan sugian Jawa punike dikaitkan aja napi wasne moalinya ide ke Jawa gitu. Yang sugian Bali sugian dari Bali ya nike. Keyakinan punika durung panggihin tijang dasar nih napi di lontar napi durung tiang panggihin sani tiang panggihin sugian punika inggih kerunane saking sugian ya sugi punika inggih sugi bahasa Bali sugi pembersihan kan Jawa sama dengan Jabe kan nanya Jabur berarti pembersihan dunia yang di luar utawi Buana Agung, Buana Lid, Sugian Bali punika inggih pembersihan Buana Lid utawi ding angge sarire. Yang Sugian Jawa punika Buana Agung inggih punika penyucian ring sajroning Buana Agung ring sajroning jagat nggih kadhe asapun ke dumun tiang nggih seklumit akidik dan rohang indi sugian Jawa sane mangken nggih sadurung napi wasne jage kekawitin punika patut selamat dumun tan lali dijang ring semeton sane wenten ring geroga ring geroga ring sang langit Bapak Gedeas tau nggih dinge Pak Gedeas tau
1: kuwen Pak
0: Santoso kaya sang langit Pak Santoso nggih nggih tiyang durung mencatat nggih taler pun ke inggih semeton titiang Arya Polos Fiona pun ke sane ring tukar sumake rajeng miar sayang ging wirahayu elingar semeton ring napi tinge diki informasi awal dungun santukan ring bulan Juli sesampun ulang tahun puniki wenten rades tokso RRI ke desa-desa punika ngambil kekalih yang dalam satu bulan punika ring desa tukan muge buleleng rades ring desa tinge-tinge kecamatan Geroga kenten inggih emang dah sambut saya ge napi asalnya koordinasi sareng Pak Mekel saking RRI sampun kuling-kuling ke Pak Mekel rohing adat ngiring dab-dabang kayang ini ke acara ini ngesuk semua pun kedungun informasi sana rauhang didang rada sana mungkin dorus yang Pak Putu kawitin dung bunga
2: ahingge suk semua antuk Allah Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam.

Udah, dewa sang prabu tampin nugi mungging pasuwecan panugrahan bapane ya.

0: Ya.
1: Ide besang Prabu Jaya Baya Rengayang pun ki jagate.
0: Swastia.

mana? Mugi rahayu. Ini ke Prabon ni dewane Riki. Ring jagade mangence sekancan jagada.

Ngisi derah ris mapi kulih indik jaya utawi menang ring musuh misuh idewani ya.

0: Anak itu
1: mukadi dados langgeng mungguing pasikiane dewa areng ciwan bapane jeningnya.

মালিকাটো মস্ত গিদির ও দাদশ বাটার দেওয়া গুং রিং চাকাটি

0: Riris sampun kade asapun ke Riris. Ical itu duaneng meperagajan batare.
1: Jelas iremawe anu grah.
0: Riris sampun Riris ide. Manyue cayang pun ke warung nugraha.

0: Ngawi nang raris adung pusahananing mesah-mesah ide Sang Prabu.
1: Waduh, pranada teke rihem abu pati.
0: Sami rauh ngad pada ring buk panad ide Sang Prabu.

0: mau kawinannya landuh jaga di jantos idurat maka acerih punike
1: layat awet di risakat sang Prabu
0: maka sami weyak dengar doh duaning kawisesan ke kesaktian ide sang Prabu.

0: Sake wanten wenten daler sane uyakti nenten ajeri uwanta sang nyolong istri ayu
1: dek

0: rawo rane sipun nyelejem rikale galang bulan.
1: Kawasan di Sepegadungan demun puniki
0: ya katos.
1: Kedur sukrenide guru mangku desa jero pasak Mariade.
0: Mariade.
1: Ningsir peka Erlin. Sani pilih aja puniki guru madi pulih puniki sarang bok sugeng.
0: Engge sami sami. Angge santiring ring desa Pegadungan. Engge sukcemu pak tu. Sani makin durusang pak Mertayasa. Pak Ambu. Engge saking tiga wase. Pak nyemana dia na. Sani negesin. Dudus.
2: Engge sukcemu antuk kalah sani KPC ring ditiang. Titiang puniki pacang wacen saking pelambang barati yudema wirama perahal sini saking wanten duaning titiang wau mata tegar
0: enggih duru durus sareng sami
2: tanyane Pak Wayan enggih mangde
0: saling nyangkep
2: Om Swastiastu Om Arugnamastu Namo Siddhaya pada kaping kali ini kaping tiga ini.

0: Sekadiledang pamit ering dia utari sani kelangkung sungsu.
1: Oh, di pacang dunas segala, bos-bos puniki.
2: Inge duduk.
1: Inge puniki majang ering kurnan di tiang puniki. Rajang.
2: Inge mantan.
1: Inge mesandekan rajang mamiar sayang. Sapuni ketaler sawitran di tiang sana wenten ring tiga wase. Jero cetet puniki rajang mamiar sayang Pak Nyoman Sanyane.
2: Nggih, cetet sami sampun
1: makanya nya make sami sampun
2: di gua asih.
1: Pangoneng pamilet,
2: pangoneng pamilet anggota paguyuban sering pangus sering desa. Nggih suk semua Pak. Pak Marte Yase. Nah, itu ni nika ampun wirama prasini dandir ya. Nah, niki nak versi dengan tu Pak Pacar yang di penanggap winter mempinanyan kedi kuang nemos dek yang

0: Niko bon pejit. Nah di ni bu, uli pertama bu. Nalu ngang. Niko mana sih? Dian perar sini na pangten patah kadi ngambil pengawetnya. Tegak tu pak. Aye ge, ngiring. Dikir sampun bagus ke. Tapi mawin ada nyalang dia. Ini kena ampun meguru lagunya ampun tepat kati hanya ngalih manis kati. Kentek. Ingat suku semua Pak Marta Yasin ngiring ser. Biya suarbu. Kentek di mengos ini ke. Yang tiang tak ampun jelek gue gorokan ini.
1: Walaupun
0: sih dang. Nggih, suk semua. Talering angge santi ring tajun yang aturang mugi-mugi miar sajang pengbekas bapa geroda nyan uin cepuan cepat-cepat mencet nggih. Talar jero mangku gede dane ring tajun semeton sami Pak Garing, Pak Sandat, Pak Gumitir, Taler Angger Santi, pembekas Pak Astawa, maka pemucuk Santi ring ring tajun, mungkin-mungkin dan dengan miar sayang. Inggih, durusan sana makin Pak Nyoman, lanturan ni ke? Oh, inggih, durus.

ada ingge kale punika Raris ide pagawan derono punika mau bawa sah.

Maduluran, rawosane Bang Ras pun ke mawetu wit sangkan pematbat dani ya.

Hari wau kade asapun ke yakti babawas sang darone awinannya Raden Ide sang Prabu Duryodana.

Nayang Wiyakti magutang kawi secan keperadnyanan irike ring tengahing payudan.

0: Baler, Sang Prabu Salya, kairingan ngantuk para wadua ringku ruang seh. Inge suk semua Pak Man Adiana. Inge suk semua pun ke majeng ring Pak Madi Dana. Ring kekeran pun ke doh busung biun ke ring kekeran ngirayu sampun nyimak sampun miar sayang taler semeton sane wenten ring busu biu angge santi kontek utawi geguntangan ring busung biu pemekas ring dane Bapak Ketut Entel sareng sami mugi-mugi rayu. Nah, inggih sane makin dicang ijam galah ring semeton sane wendah ring jero ring puri song swang inggih jage arsi nyaringin inggih kalih diri puniki wenten galah dudu semeton ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Mimi
1: anyar bono niki dicang Sitra anyar niki ratu sira sadangan ditiang niki.
0: Inggih, penglingsir ditiang na istri. Ditiang wayang tam-tam niki. Sira radosne saniring ditiang.
1: Ini belok ke Pak Yan.
0: Ini belok.
1: Inggih, ditiang Gianyar Bono ditiang.
0: Oh, Gianyar tuh Bu Adi. Sareng Bu Adi niki.
1: Pak Yan.
0: Nggih.
1: Ditiang mapa urung nggih.
0: Inggih nini blog.
1: Nggih sane wau nganggen udara gumuleg nggih.
0: Neten. Asuwalalite nggih.
1: Asuwalalite nggih.
0: Nggih. Nggih nggih duduk-duduk nih.
1: Niki ditiang udara gumuleg niki Pak Yan nggih.
0: Inggih duduk-duduk nini.
1: Ampura kilang langgung Pak Yan.
0: Nggih sareng-sareng nih.
1: Om, awi genama, tu namo sih.

0: Rabu.
1: Sekali panjingakan sang nang-nang sedih ulangun tur lempor.

suarani puni paksi tutu irike ring taru kanigarane.

Muing cekeranipun ikedis keker irike ering Tegal gagani.

0: rahasian
1: aruh ring kenahi meremik ngalo pisan. Nah
2: boi becik pisan kini ini blog apun kudu usane makin nini
0: titiang 55 titiang Pak Yan.
2: Wih, cara suara kantun umur long dasa ini. Oke, ring dijer dereng desa Bono eh.
0: Gianyar Bono titiang siro uning ring Bono Gianyar niki Pak Yan.
2: Oh Gianyar lah kadang dia yang kelungkung. Oh Gianyar
0: Bono kelungkung Bu Adi.
2: Bu Adi ya, Bu Eka Gianyar ke di Batu Bulan.
0: Kita niki apa Yan?
2: Nggih.
0: Siang kadang ngerah anu kawendan nggih perempat satu nika nggih.
2: Pro satu.
0: Nggih kan ngerah kendan iki hadi wendan nak wiwiramo coba terus sendiang niki.
2: Nggih. Ten niki apa nomornya di pro satu niki acara sudang lepet.
0: KBB telepon dia ragane.
2: Nggih.
0: Aku kudu nomor niki wendan nak wiwiramo kendan.
2: Nggih. Niki Senin nggih Senin jantos Kamis pun di ke acara SLJU.
0: Nomor niki.
2: Suksema SLJU sudang lepet ikut undis sekenden acaranya nih. Suksema.
0: Pak Yan.
2: Ring nini blog ring Bono Gianyar. Rades.
0: Nama Santi Om.
2: Om Santi Om. Inge. Rahit mungah maleasiki niki. Nah, wen tegalah maleasiki. Om Swastiastu. Om Swastiastu, aduh semu keruing. Dan wen ten suara niki, Mas. Om Swastiastu. Sireng niki wenten.
3: Om Swastiastu.
2: Oh nggih. Kak Nung niki.
3: Nggih.
2: Wih, nggih dudu Kak Nung. Kanggang niki agak napi osne galah ya bu nage mepet. Dudu Kak Nung.
3: Kok ngajak malih
2: Ayang. Nggih.

Inggi. Kairing ngantuk pare dewani sami makruduguan wiyakti.

Nggih, tiang ngendosin udo. Sang marage walu tatakan jagi ngelaksana yang pati berade.

kacang madados punika tunjung bunga sani suci malihe nadang mekarah.

Yang biasane punjung tumbuh itu di telagane sake wantene dewo pacang tumbuh di dur batune sane dahat istimewa tuh adi.

dini dia karuni dewa awinannya ke buka beli kadi dadakan arauh.

0: syarat belini wenten sani wiyak dijage aturan nunasang inde kabuatan belini sarang sang suci teh wih oh, ngajak utusan ngidijin suci teh angon utusan nunasi jin ngi karune sang subudir
1: iki niki ring dhuwur watune mendik niki istilahnya napa niki
0: nah sangkel tun kan biasane tunjungi kan
1: di telaga
0: jadi ne jok aneh utama di dhuwur batu ni didang mentik kelintang mau utama itu bahasa wirasa ya, dan kelintang utama in sajo dan kenyataan kan sengade petunjuknya mentik di dhuwur batu ni artinya sangat sangat luar biasa dan utama kenten suksemane ke engke suksembe pabru ring angge santi kontek napin ke kontek Garuda Jaya Abu Sumbiu pembekas ring dane make pengajak pun iki Pak Nengah Budiarte inggih suksema Pak Tuntel sampun masuk ring WA tiang suksema antuk uratiane ampure dening deke sinyal kewah ngaranjeun iki inggih dan makin durusang Pak Martiase inggih suksema

0: ngujone tunggal taler wantas watane mabina-binayan kewatane mabina-binayan samin menuju Tuhan yang Maha Esa.
1: Kelanggengan tuh sujati
0: Ereng sajerone ngajaran-ajaran agamu mah kesami patah taler. Inggih nyaratang mangde persida jagade puniki landuh.

duaning anak mule sing nyidayang mau tuhang wiyak di sesenengan sang mengamungin patuyen patuyen nak lu yang lu habis sih ojo gue rebut mas uyut ada di sini dangali lando unik kawin aja liu ada ini suki semua majang ngering pare pamiar sesarang sami dening ke bandu antuk galah paman nampu redun tampu oleh ngite radis didiang aturang dating suki semua majang bering pak nyaman pak Mardaya sih pak Putu sani sampun nyaringin ring studio dalam ring semeton sani sih dengar anjing nini blog ring bone gianyar dalam kepekanung di tiang tuan langsung suksema ampura semeton sani tansi dungunga duane galah uniki ampura yang dungun ngiring benjangan walinin ini maka kirang langkung aduh di tiang ngajahang puniki nah titang nunas gan-gan ini sampure sinap titang antuk ngadorang para musanti om santi santi santi om

0: 101 RRI Singaraja. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

0: Ayahku, pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Satu RRI Singaraja.
5: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali pendengar, kembali kami akan menghadirkan acara Kita Indonesia ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin saat ini tengah mulai diperbincangkan begitu ya, di mana memasuki tahun ajaran baru ya 2006-2027 nih, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya para siswa SMP sederajat ya, dan orang tua yang tengah mempersiapkan sekolah untuk putra-putrinya nih sudah mulai bersiap-siap begitu ya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK atau SMA ya. Dan tentunya berbagai pertanyaan akan muncul begitu ya, mulai dari jalur pendaftaran, kemudian persyaratan, daya tampung sekolah, hingga strategi untuk memilih sekolah yang sesuai minat, bakat, dan juga potensi putra-putri Anda begitu ya. Nah, untuk itu, untuk memberikan informasi yang jelas begitu, yang akurat, transparan, dan mudah dipahami nih, saat ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya, untuk membantu mengupas tuntas berbagai hal terkait sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, telah hadir bersama kita yang pertama ada Bapak Kade Agus Jaya Paryuna ya, SPD-MPD, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat siang Bapak.
6: Selamat siang Ibu.
5: Baik, kemudian ada juga Ibu Madisri Astiti, SPD-MPD, Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Ibu, selamat siang juga Ibu.
7: Selamat siang juga kepada pendengar RRI di mana saja berada.
5: Iya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir ya, dan akan berbagi informasi nih ya kepada masyarakat, terutama nih para orang tua yang sekarang udah mulai bersiap-siap begitu ya Bu ya, untuk mencari sekolah untuk putra-putrinya ke jenjang SMA SMK. Nah, tentunya pertanyaan yang paling banyak muncul adalah seperti apa begitu ya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini Bu, karena biasanya setiap tahun berbeda-beda ya sistemnya ya Pak ya. Mungkin dari Ibu Sri mungkin terlebih dahulu ya, kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak.
7: Ya, terima kasih. Untuk skema tahun ini, yaitu sistem penerimaan murid baru, itu ada 4 jalur. Jadi jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, dan juga jalur domisili. Ya, di 4 jalur itu ada lagi sub jalur. Jadi ada sub jalur seperti jalur afirmasi, itu di dalamnya ada jalur kurang mampu, kemudian juga ada jalur juga jalur inklusi. Untuk jalur mutasi itu ada jalur perpindahan tugas orang tua dan juga jalur anak guru. Kemudian untuk jalur prestasi itu ada subnya ada 6, itu ada jalur TKA, jadi prestasi TKA, kemudian jalur akademik dan non-akademik, kemudian juga ada jalur dari seni budaya Bali dan non-Bali, dan juga ada jalur kepemimpinan seperti ketua OSIS, kemudian juga ketua MPK atau ketua badan apa namanya dari MPK atau badan eksekutif visual. Yang keempat itu ada jalur domisili. Jalur domisili itu juga dibagi. Jadi sesuai dengan juknis, sebenarnya jalur domisili itu terbagi 3. Itu ada jalur perjanjian, kemudian jalur adat dan jalur administrasi kependudukan. Nah, khusus di Kabupaten Buleleng terutama untuk SMA itu untuk sub jalur perjanjian tidak ada. Jadi untuk SMA itu domisili subnya itu ada pada jalur adat dan jalur administrasi kependudukan. Yang ada untuk jalur perjanjian itu pada SMK di Kabupaten Buleleng. Jadi ada 3, SMK 1 Seririt ya Pak Agus ya. Kemudian SMK 1 Kubu Tambahan dan SMK 1 di Sawan yang Menyali. Jadi ada 3.
5: Itu gambaran umumnya ya. Untuk SMK apakah sama ya Pak jalurnya?
6: Ya, sama. Dan saya tambahkan di sini ya perbedaannya ya tahun lalu dengan sekarang, bahwa sekarang itu ada 2 tahap pendaftaran, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang kedua sekarang ada jalur kerama desa adat ini masuk. Kalau tahun lalu tidak, sekarang ada. Nah, ini tambah dari tiang Ibu.
5: Nah, kemudian bagaimana nih masyarakat bisa memahami Bu masing-masing jalur nih biar tidak salah memilih itu sekolah untuk siswa-siswinya, apa yang harus yang diperhatikan begitu?
7: Yang perlu diperhatikan itu bagaimana masyarakat terutama siswa para orang tua untuk membaca juknis yang sudah sebenarnya tersebar ya, bagaimana membaca. Dan kemudian saya juga selaku kepala sekolah, di sekolah juga ada posko penerimaan murid baru, dan juga beberapa sekolah baik SMA maupun SMK di Kabupaten Buleleng dari hampir 1 bulan yang lalu untuk memfasilitasi masyarakat terhadap apa namanya, bagaimana sistem ini, mereka lebih banyak bertanya, kemudian potensi-potensi anak kira-kira jalur apa yang akan diikuti. Nah, termasuk juga saya dari 1 bulan kemarin sampai dengan minggu lalu, saya juga turun ke sekolah-sekolah yang memang potensi-potensi anak banyak yang masuk ke SMA 1 untuk menjelaskan tentang sistem penerimaan murid baru yang ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk tahun ini TKA digunakan. Jadi apa namanya, pada jalur, terutama pada semua jalur kecuali jalur inklusi yang tidak menggunakan TKA. Jadi tidak lagi seperti dulu, terutama pada jalur domisili yang dekat-dekatan rumah sama sekolah itu dapat, tidak. Tetapi untuk jalur domisili itu juga ada domisili pada kewilayahannya. Contoh seperti ada anak yang ingin mendaftar di SMA 1, katakanlah dia di jalur pertama, tadi Pak Agus sudah menyampaikan pada tahap 1 itu adalah jalur afirmasi, mutasi dan prestasi. Itu pendaftarannya tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni. Jadi itu pendaftarannya, itu silahkan nanti anak-anak mendaftar sesuai dengan potensinya. Kemudian pengumuman tanggal 29 Juni 2026. Jadi kalau sudah lulus itu pada sekolah yang menjadi pilihannya, maka tidak boleh lagi mendaftar di tahap 2. Jadi di tahap 2 sudah terkunci oleh sistem, di mana tahap 2 itu dibuka hanya pada jalur domisili bagi anak-anak yang tidak lulus di tahap 1. Itu yang perlu masyarakat pahami. Ya, kemudian pendaftaran kembali akan bersama-sama nanti di tanggal 10, 11 dan 12 Juli.
5: Itu. Berarti ini orang tua nih harus jeli melihat peluang mana yang kira-kira berpotensi untuk anaknya di tahap 1.
7: Potensinya, potensi kemampuan anak, apa yang dia miliki. Dari kalau SMA kan ada sub jalurnya ada 12, kalau SMK ada 13. Karena apa? Masyarakat juga harus tahu terkait dengan perankingan oleh sistem, harus paham. Jadi misalnya ini, misalnya si A itu dia mendaftar di jalur prestasi kepemimpinan karena dia ketua OSIS kan gitu ya. Kemudian dia juga punya potensi pada prestasi olahraga, itu silahkan boleh. Kemudian lagi dia mendaftar di prestasi TKA. Katakanlah anak itu mendaftar di 3 sub jalur pada jalur yang pertama. Maka anak itu harus paham bahwa untuk contoh yang pertama apa tadi itu jalur yang jalur pertama tadi contohnya itu misalnya jalur prestasi kepemimpinan, misalnya dia ketua OSIS. Untuk kepemimpinan itu dicari hanya katakanlah itu sesuai dengan ini hanya 1%, 1%, 1% misalnya dia melamar di SMA 1, dicarinya kan cuma 4 siswa. Dari 4 siswa kemudian ternyata pendaftarnya itu katakanlah 15 gitu ya, 15. Karena prestasi itu dari mana saja. Jadi boleh, tidak mesti harus dari orang Kecamatan Buleleng. Jadi prestasi yang subnya ada 6 itu bersaing orang mana saja boleh. Nah, maka anak tersebut harus memahami kira-kira punya peluang di mana karena minimal memilih 2 sekolah. Nah, itu ya. Memilih 2 sekolah. Memilih 2 sekolah, katakanlah dia memilih satu SMA 1, kemudian kedua adalah SMA 4, kemudian misalnya pilihan yang ketiga adalah SMA 2. Kemudian untuk di jalur, katakanlah anak itu punya bidang olahraga atau akademik, mungkin sama pilihannya 1, 2, 3, dan terakhir juga memilih TKA. Nah, katakanlah anak tersebut terseleksi tidak lulus di SMA 1, tapi ini harus mendaftar dulu, dulu pada saat tanggal 22 sampai 24 itu. Ternyata katakanlah tidak lolos di pilihan 1 SMA 1. Karena apa? Urutan prioritas dalam seleksi SPMB masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat dan siswa juga harus tahu. Jadi urutannya itu harus dimulai dari inklusi, kemudian jalur keluarga ekonomi tidak mampu, anak guru, mutasi perpindahan, prestasi, dan terakhir untuk tahap 1 itu adalah TKA. Anggaplah anak itu jalur kepemimpinan. Ternyata oleh sistem tidak lolos di pilihan 1. Mungkin saja dia bisa lolos di 2, di pilihan kedua, katakanlah SMA 4. Maka untuk anak tersebut yang memilih di jalur di bawahnya, katakanlah prestasi olahraga atau akademik, bahkan sampai TKA, tidak terseleksi oleh sistem. Jadi selesai sampai di 4, ya, di jalur di yang lulusnya dia pada pilihan kedua di SMA 4. Gitu loh. Sehingga ini perlu sekali dipahami. Jadi biar tidak
5: sistemnya
7: ada
5: sistemnya perankingan ya, kalau 4 1 sampai 4 begitu ya, Bu.
7: Artinya begini, urutan prioritas dalam seleksi oleh sistem yang perlu diperhatikan. Artinya potensi anak di mana, itu yang harus dilihat ya gitu. Beda sama anak guru, kalau anak guru cuma milihnya 1. Kalau anak guru itu memilih 1 sekolah di mana orang tuanya mengajar, disitulah anak akan memilih sekolah.
5: Gitu. Baik, perlu benar-benar dipahami begitu ya, karena memang kalau dibilang rumit ya iya, tapi kalau mungkin sudah dipahami mungkin bisa melihat ya, terutama orang tua pasti sudah tahu potensi anaknya di mana begitu ya. Kalau untuk Pak Agus sendiri, Pak Agus mungkin apa nih persyaratan umum begitu yang harus dipahami orang tua dan peserta didik yang ingin melamar, Pak?
6: Pemirsa ya, Pro 1 RRI Singaraja yang saya hormati, khususnya calon siswa ya dari SMP atau yang sederajat, di sini saya sampaikan sedikit perbedaan ya antara SMA dan SMK. Ini penting. Jika anak-anak ya calon siswa mau membaca juknis dengan baik, ya pasti nanti tidak akan ada kendala dalam ya memilih atau menentukan sekolah ataupun konsentrasi keahlian kalau di SMK. Yang pertama, kuota itu berbeda antara SMA dan SMK. Ambillah contoh di sini ya, dalam domisili. Kalau di SMK itu 8%. Bahkan kerama adat itu cuma 2%. Ya bedalah dengan di SMA. Ya kategori A maupun B itu sampai 25-35%. Itu harus diketahui. Kemudian, anak-anak SMK itu tidak hanya memilih sekolah minimal 2, tetapi juga memilih konsentrasi keahlian atau bahasa umumnya jurusan, gitu Bu.
5: Oh, langsung ya Pak?
6: Langsung.
5: Oke. Okay.
6: Jadi anak-anak SMK itu bertarungnya justru di konsentrasi keahlian.
5: Keahlian. Baik.
6: Bukan sekadar mencari ya SMK-nya di mana dapat, tapi langsung di sana, ya di konsentrasi keahlian. Kemudian ada hal-hal lain mungkin yang berbeda, ya. Niki penting. Misalnya dalam ya kelompok perhotelan atau kelompok teknologi, calon siswa wajib ya memiliki surat keterangan dokter di mana mereka tidak boleh buta warna. Mungkin di SMA ada di jurusan IPA mungkin punya. Ada mungkin seperti itu. Ini juga harus diketahui. Kemudian kalau SMK itu wilayahnya tidak kecamatan, tetapi kabupaten bahkan Bali. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak semua kabupaten itu memiliki konsentrasi keahlian yang sama. Contohnya penerbangan. Ya yang ada kan cuma SMK di Denpasar atau di Buleleng Barat mungkin ada ini ke contohnya. Pewayangan misalnya itu spesial, itulah sebabnya kenapa orang Buleleng bisa saja melamar di Gianyar. Orang dari Tejekule bisa saja ngelamar ke SMK Negeri 1 Singaraja karena di sana tidak ada jurusan pariwisata. Kami ada ya, atau disebut dengan konsentrasi keahlian ULW, usaha layanan wisata. Nah itu bedanya, kami tidak ada disekat oleh wilayah kecamatan. Nah, Nika harus diketahui oleh calon siswa, okay? Dan saya juga di sini menyampaikan bahwa ya ada sebuah paradigma, oh enak di SMK karena PKL 6 bulan. Saya perbaiki di sini. Jangan bilang begitu dulu. Anak-anak kami di SMK 1 Singaraja yang PKL itu biasa bangun jam 4 pagi untuk menjemput tamu di airport. Apakah itu enak? Biasa bangun jam 2 pagi ya untuk menjemput tamu di Nusa 2 kemudian akan dibawa ke airport. Kemudian yang PKL di perhotelan itu biasa mendapat shift malam, jam 11 malam harus pulang. Itu nggih, biar tidak ada sebuah paradigma, oh enak di SMK 6 bulan nggak belajar. Salah itu. 6 bulan itu belajar. Belajarnya di mana? Di industri. Gendan.
5: Nggih. Sesuai keahlian
6: jurusannya ya, Pak. Ya, Gendan. Ini harus diketahui oleh anak-anak calon siswa, nggih.
5: Baik, itu saja Pak. Nah kemudian untuk di SMK 1 sendiri ada berapa jurusan yang dibuka Pak untuk tahun ini Pak?
6: Nah untuk SMK 1 Singaraja kami ada 6 konsentrasi keahlian namanya. Yang pertama adalah akuntansi, kemudian ada pemasaran. Pemasarannya ada 2 konsentrasi yaitu bisnis digital dan bisnis retail. Kemudian ada perkantoran, kemudian ada pariwisata yang disebut dengan usaha layanan wisata, kemudian ada perhotelan.
5: Iya.
6: Jadi ada 6 Bu.
5: 6 ya. Yang paling diminati yang mana Pak jurusannya Pak?
6: Nah ini juga perlu saya sampaikan ya kepada calon siswa. Saya tahu ya, kita semua tahu bahwa animo masyarakat itu ke SMK sekarang itu adalah mencari perhotelan. Karena bayangan mereka, saya sering bertanya ini ya berdasarkan wawancara, masuk ke perhotelan tujuan utamanya adalah nanti bisa kerja keluar ya, sebagai di kapal pesiar maupun di darat di luar negeri itu, dengan harapan ya mendapatkan gaji lebih besar, kemudian dapat juga mengenal ya dunia barat, budaya barat dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bu, kenapa perhotelan ini diminati di mana-mana sekarang.
5: Berarti ya, jadi yang mungkin cari jurusan agak lebih ini lagi ya Pak ya, saingannya lebih banyak barangkali.
6: Benar,
5: Pak ya.
6: Benar.
5: Baik, kita kembali ke Ibu Sering ya. Kalau dari SMA Negeri 1 Singaraja ini berapa Bu daya tampungnya untuk tahun ajaran baru nanti Bu?
7: Daya tampungnya 396.
5: 396. Untuk berapa kelas?
7: Untuk 11 rombel kali 36 siswa. Jadi perlu juga masyarakat dan siswa tahu, jadi jalur yang tahap 1 itu kan afirmasi mutasi prestasi. Seandainya kuota itu tidak terpenuhi pada tahap 1, maka di tahap 2 pada administrasi kependudukan yang akan melengkapi sejumlah 396.
5: Okay.
7: Gitu. Jadi ini masyarakat harus tahu strategi, apalagi SMA 4, SMA 1, itu dikategorikan sekolah dengan kategori A, dalam artian sekolah yang peminatnya paling banyak pendaftarnya, yang membedakan dengan sekolah yang lain. Jadi di Kabupaten Buleleng itu ada 3 kategori A, SMA 1, SMA 4 dan SMA 2 Busung Biu. Itu untuk daya tampung jalur TKA itu 40%. Jadi 40% kalau yang kategori B SMA-nya cuma 25%. Jadi untuk SMA 1 jalur TKA-nya itu 40% dari 396 itu dicari 158.
5: 158 siswa, ya. Ya. Nah, kemudian yang paling diminati biasanya yang mana, Bu, jalurnya, Bu, yang paling banyak?
7: Ini kan baru ya, kalau jalur TKA baru, kalau dulu kan jalur rapot gitu ya. Ya pasti mudah-mudahan ini yang jalur TKA mungkin yang akan paling banyak, dan juga mungkin ya jalur domisili seperti dulu pada mungkin administrasi kependudukan Astungkara untuk tahun ini.
5: Iya, baik. Kemudian mungkin untuk tahun ajaran baru nanti, Bu, ada program unggulan sendiri, Bu, dari SMA 1, Bu?
7: Ya, program-programnya kita tetap unggulan-unggulan itu pada sains, kemudian pada seni, ya, dan olahraga. Itu tetap yang kita kembangkan 3 potensi anak itu.
5: Kalau dari SMK 1 sendiri, Pak, sejauh ini sudah bekerja sama dengan pihak apa saja, Pak, untuk barangkali siswa nanti seperti Bapak tadi bilang magang 6 bulan, Pak. Kemudian mungkin apakah sudah bekerja sama juga untuk menampung lulusan nanti, Pak? Sudah adakah kerjasamanya?
6: Benar, kami di SMK ada namanya kelas industri. Ya, itu kami sudah menjalin MOU ya dengan beberapa industri. Sekarang ya kami dengan Hotel Sunari, ya New Hotel Sunari. Kemudian kami juga dari dulu sudah bekerja sama dengan Alfamart. Kelas industri di sini maksudnya adalah industri datang ke sekolah atau kami mengajak siswa ke industri untuk belajar di sana secara langsung, dan ini ada seleksinya. Nah, terkait dengan apakah nanti ada tamatan kami akan ditampung, ya, yaitu seperti di Alfamart. Mereka datang, ya, teman-teman dari Alfamart datang sudah menyeleksi dari kelas 10. Ya, wawancara, fisik dan lain sebagainya, kemudian dibina, dan nanti mereka, anak-anak itu harus PKL di Alfamart. Nah, ini ciri khas di SMK seperti itu. Nah, ketika tamat, ya tentu mereka akan langsung diterima, dan langsung grade-nya itu sudah grade 3 dibandingkan dengan yang melamar di Alfamart dengan jalur reguler. Itu langsung baru grade 1, sedangkan anak kami sudah grade 3. Nah, ini ke contohnya, Bu.
5: Oke. Dan mereka juga sudah dibekali keahlian ya tentunya ya, Pak, ya. Jadi langsung siap pakai lah istilahnya, begitu.
6: Benar. Okay.
5: Baik, menarik ya pendengar. Tentunya nanti kita juga buka ya, silakan untuk pendengar pemirsa Persatu RRI Singaraja yang mungkin ada pertanyaan begitu ya, yang kurang jelas barangkali ingin ditanyakan, kami akan buka sesi tanya jawab ya bersama narasumber kita. Saat lagi tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Kita Indonesia ya, bersama narasumber kita ada Pak Gus ya, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja, dan ada Ibu Sri juga Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Dan untuk pendengar yang mungkin baru saja bergabung ya, kita membahas terkait penerimaan siswa baru begitu ya, tahun ajaran 2026-2027 yang perlu dipahami begitu ya, karena memang saat ini sistemnya agak berbeda ya dari tahun sebelumnya. Nah, Bu Sri, ini kan untuk pendaftaran sendiri semuanya jalur digital ya, bisa dibilang ya Bu ya. Nah, tentunya yang perlu barangkali ini penting ketelitian begitu ya Bu dalam mengunggah dokumen begitu ya secara daring. Nah, biasanya yang paling sering jadi kendala saat proses pendaftaran apa Bu?
2: Kadang ada beberapa yang mungkin salah memasukkan dokumen gitu ya. Tetapi kalau biasanya salah itu panitia pasti menghubungi ya, jadi untuk mengupload ulang. Jadi saya pesan kepada siswa, mohon nomor HP-nya itu ya tetap diaktifkan gitu ya. Jadi jadi pertama persiapan administrasi kelengkapannya, karena di Humas IG Sumansanya juga sudah diisi tata cara seperti apa digitalisasi pendaftarannya, karena ini semua daring. Cuma pemirsa juga harus tahu bahwa untuk portal pendaftaran daring SMA alamatnya beda sama SMK. Jadi beda, kalau SMA, SMK, jadi smabali.spmp.id, kemudian kalau SMK-nya smkbali.spmp.id.
1: Baik, kemudian ada pertanyaan juga ini Bu ya, terkait apakah dari Ibu Heng ya, ini apakah masih ada masa sanggah atau pengaduan bagi peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi ya? Itu yang pertama Ibu, mungkin Pak Agus juga mungkin pertanyaan bisa nanti menanggapi ya. Kemudian bagaimana strategi sekolah jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia? Itu pertanyaannya, ada dua. Mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus mungkin.
3: Pertama terkait dengan masa sanggah. Juknis yang saya baca ya sepanjang ini, jadi tidak ada di sana ditulis masa sanggah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ini sudah lewat sistem. Sama dengan pertanyaan yang kedua tadi, yaitu terkait dengan
1: daya tampung.
3: Sistem sudah dikelola, sudah diatur, dikontrol dengan baik, sehingga tidak ada istilah daya tampung itu akan lebih atau kalau kurang mungkin bisa jadi. Itu kan tergantung minat masyarakat. Tapi kalau lebih itu tidak mungkin. Kenten, Bu.
1: Tidak bisa ya kalau
3: tidak
1: lebih
3: bisa.
1: Ya. Sesuai kuota ya.
3: Iya, sesuai kuota. Karena kami sebelumnya sudah menyetorkan pagu ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kami mencari program kalian itu berapa, untuk akuntansi berapa, siswanya berapa. Termasuk juga kami menerima siswa ADAM, afirmasi pendidikan menengah dari Papua. Nah, itu pun juga sudah dikontrol. Kami harus mengurangi dua jatah, yaitu di konsentrasi kalian akuntansi dan perkantoran. Itu semua sudah diatur, sudah fix begitu. Terus lebih begitu, itulah sebabnya kenapa, ya para pemirsa, dimohon untuk memilih dua sekolah minimal, wajib itu, dan wajib juga minimal dua konsentrasi keahlian.
1: Untuk SMK ya? Ya,
3: sehingga nanti kalau tidak dapat di konsentrasi A, B, ya bisa nanti ke C dan D, seperti itu.
1: Ya, jadi kayak apa namanya, ada apa namanya cadangannya begitu ya Pak ya?
3: Ya, itu semua sudah disiapkan oleh sistem.
1: Disiapkan, baik. Kalau dari Ibu Sri?
2: Ya, sama. Jadi juknisnya sudah berbunyi demikian, bahkan daya tampung itu sudah terkunci. Bahkan Dinas Pendidikan sudah menyerahkan dan divalidasi oleh BPMP. Jadi sudah terkunci, tidak mungkin melebihi. Jadi itu, kemudian juga pesan saya kepada masyarakat dan siswa yang akan mendaftar untuk memperhatikan daya tampung, memperhatikan daya tampung dan potensi-potensi anak kira-kira di mana, kan gitu ya. Itu yang perlu sekali sehingga, dan memilihnya juga ketika ada syarat minimal milih dua gitu, kan boleh lebih kan, sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jadi kecuali yang milih satu itu cuman inklusi dan anak guru gitu. Dan ini yang satu memilih satu itu kan untuk jalur adat. Jadi adat itu di wilayah penerimaan. Jadi di mana dia itu dia mendaftar gitu. Mm-hmm. Ya, itu yang perlu sekali.
1: Baik, kemudian bagaimana nanti sekolah ini kan by system ya Bu ya pastinya. Yeah. Yeah. Sekolah juga punya peran bagaimana memastikan prosesnya ini benar-benar transparan begitu, akuntabel ya, objektif begitu, hasilnya memang real begitu ya, tidak ada kalau kata orang ini titipan atau seperti apa. Bagaimana sekolah ini bisa menjamin bahwa hasilnya itu memang real ya, transparan begitu.
2: Iya. Yeah. Kami bekerja bersama tim, jadi tugas di sekolah hanya melakukan verifikasi dan validasi kan gitu. Sistemlah yang berjalan dari provinsi gitu ya. Jadi begitu cara kerja kami, dan kami juga optimalkan. Jadi tingkat kejujuran teman-teman kami juga harus itu. Mm-mm. Itu yang menjadi jaminan bahwa kita memang harus mendukung program ini. Dan masyarakat juga, saya pesan kepada masyarakat untuk bisa memahami sistem secara daring.
1: Bagus, ada yang tambahkan?
3: Di sini saya menambahkan ya kepada masyarakat semuanya bahwa kami ini ya dipayungi oleh surat edaran dari KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7, bahwa dalam SPMB ini ya tidak ada gratifikasi, pungli, uang titipan dan sebagainya. Jadi masyarakat ya jangan coba-coba nanti untuk melakukan hal tersebut. Itu pesan saya.
1: Iya. Jangan sampai ya. Oke, okay. Semuanya jalurnya sudah by system ya, sudah oleh tim kata seperti Bu Sri ya. Kemudian Bu Sri, apakah ada ini jalur khusus begitu untuk ini prestasi ya Bu ya? Apakah dibedakan untuk akademik dan non akademiknya Bu?
2: Iya, itu jalur prestasi itu subnya ada 6 Ibu ya. Jadi subnya ada 6. Jadi ada jalur prestasi kepemimpinan, jalur sains, riset dan inovasi, kemudian olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non-Bali, dan nilai TKA. Jadi ada 6 prestasi. Jadi silahkan kalau memang prestasinya banyak, silahkan itu ke-6-nya kalau memang punya potensi itu silahkan bisa mendaftar. Mm-mm. Itu banyak sekali.
1: Oke, untuk proses verifikasinya itu bobotnya sama Bu untuk prestasi?
2: Itu kan tergantung dengan contoh misalnya dia apa ini sains, lomba sains,
1: iya,
2: dia kan science, kan piagam ya, piagam, kemudian dia tingkatnya tingkat apa, kemudian apakah kabupaten, provinsi, nasional, internasional kan gitu. Kalau tingkat provinsi bisa enggak dia membuktikan bahwa minimal 5 kabupaten diikuti pesertanya gitu ya. Kemudian tingkat nasional juga seperti itu, sudahkah dilakukan kurasi. Jadi piagam itu dibobot. Jadi dibobot, ada pembobotan kalau piagamnya telah terkurasi oleh Kemendikbud. Jadi kurasi itu adalah piagam yang dikeluarkan oleh bukan Puspresnas, maka sekolah SMP-nya harus melakukan kurasi agar ada pengakuan. Gitu ya, agar ada pengakuan. Tetapi kalau belum sampai sekarang juga tidak apa-apa. Jadi tidak dikalikan 2 kan begitu. Gitu. Jadi tetap kalau misalnya bobotnya sama, ya dilihat nilai TKA kan gitu. Ya.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih Bu, emang mungkin bisa saja terjadi ya Bu ya situasi seperti ini kalau misalnya nilainya sama Bu.
2: Nilai
1: ini,
2: apa?
1: Untuk ini? Nilai pada akhir nilai akhir pendaftaran ya
2: untuk jalur apa itu dulu?
1: Ini yang ditanya
2: prestasi.
1: Jika terdapat peserta dengan nilai akhir yang sama.
2: Ini misalnya contoh ya prestasi kepemimpinan ya, prestasi kepemimpinan contoh ketua OSIS. Untuk administrasi ketua OSIS itu kan syaratnya SK ya, bahwa dia benar jadi ketua OSIS. Kemudian kalau dia kepemimpinan itu cuma 1%, kalau mencari SMA 1 kan 4 siswa. 4 siswa. Kemudian kalau dia sama, maka dia harus dilihat nilai TKA-nya.
1: Okay.
2: Oleh sistem. Ya, oleh sistem. Misalnya sama, mungkin kita nyari 4 nih, 4 gitu, sama di bawah-bawahnya itu, kan kita pesertanya misalnya 10 yang daftar. Nomor 3 dan 4 ini sama, berapa orang sama turun. Maka yang akan dilihat adalah nilai TKA-nya. Kepemimpinan nilai TKA-nya sama, nilai rapor. Nilai rapor sama, usia lebih tua. Itu banyak oleh sistem.
1: Okay. Oh,
2: banyak banget.
1: Sudah ada ya.
2: Sudah ada.
1: Semua
2: ya, sudah banyak.
1: Oke, okay. Mungkin itu
3: kalau, Boleh saya tambahkan?
1: Ya, silakan Pak Agus. Ya.
3: Kemarin ya kami sempat ketemu dengan bendesa adat atau klien adat lah. Ya beliau bingung. Bagaimana kalau nanti banyak sekali yang datang ke saya dari keramu saya mendaftar, sementara di SMK Satu Singaraja dibatasi cuma 2% itu. Nah, saya sampaikan di sini sama dengan Bu Made tadi, okay. Misalnya jalur krama desa adat. Ranking TKA sama. Ya, dan raport. Kemudian itu kalau di SMK itu ada domisili terdekat dengan jarak udara. Ya. Jika itu sama, ternyata sama-sama 100 meter jaraknya, nah baru lanjut ke usia yang lebih tua.
1: Okay. Itu. Baik.
2: Yeah. Oleh sistem.
1: Oleh sistem. Yeah. Berarti itu ya. Ada lagi, Pak.
3: Makanya tiang sampaikan ke Bapak klien adat atau ibu, ya jangan khawatir, daftarkan saja, nanti sistem yang akan menyeleksi kita.
2: Berikan surat keterangan.
3: Surat keterangan.
2: Jadi adat tidak menyeleksi.
1: Yeah.
2: Jadi kalau memang masyarakat masuk krama adat di situ, ya silakan buatkan aja surat. Tetapi proses seleksi ada di sekolah tujuan.
1: Okay.
2: Ada di sekolah tujuan. Contoh itu untuk krama adat itu kan bagian dari sub besarnya itu adalah jalur domisili pada tahap kedua. Yang pendaftarannya itu tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli.
1: Yeah.
2: Jadi krama desa adat itu cuma 5%. Jadi kalau dia mendaftar di SMA 1 dicari cuma 20. Jadi sekali lagi krama desa adat tidak menyeleksi, hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa orang tuanya itu benar loh termasuk krama adat. Itu ya, jadi krama adat di wilayah penerimaan lagi. Jadi kalau menggunakan krama adat, dia milihnya di mana? SMA 1. Maka yang berhak adalah krama adat Buleleng. Kakaknya, kakak kecamatan Buleleng, karena ini kan domisili nih. Domisili ini kewilayahan penerimaan.
1: Oke, baik.
2: Rata-rata nilai 50% rata-rata nilai TKA ditambah 50% rata-rata nilai rapot. Itu yang diseleksi oleh sistem.
1: Iya, baik, sudah. Mudah-mudahan sudah jelas ya, dan juknisnya juga sudah
2: jelas,
1: sudah ada
2: banget.
1: Ya Pak ya, sudah dibagikan juga ya. Nah, mungkin bisa dipelajari untuk orang tua begitu ya. Jadi silakan menentukan begitu yang mana yang paling tepat untuk putra putrinya. Mungkin yang terakhir Pak, pesannya sebelum kita tutup, mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya orang tua siswa yang akan mencari sekolah SMA atau SMK.
3: Kepada pemirsa ya, calon siswa dan orang tua, kami menyadari kalau tidak terbiasa membaca juknis yang lumayan tebal ini ya pasti akan bingung. Tapi ya jangan khawatir, datanglah ke posko yang ada di sekolah. Kami di SMK Negeri 1 Singaraja maupun SMA Negeri 1 Singaraja sudah menyiapkan posko. Ya, bertanyalah, masuk saja. Nanti akan ada yang menjelaskan terkait dengan hal itu. Jangan khawatir. Termasuk juga nanti dalam pendaftaran, tidak bisa mengupload berkas-berkas dan lain sebagainya, kami akan bantu.
1: Baik, Ibu Sri, silakan.
2: Sama dari kemampuan juga anak, cuman saya berpesan, yang pertama siapkan administrasi, kenali potensi diri, yang ketiga strategi yang harus diatur.
1: Mudah-mudahan sudah tercerahkan ya pendengar atas informasi seputar sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar juga ya Pak, proses semua prosesnya ya, Ibu Sri dan tim, begitu juga Pak Agus dengan tim ya di sekolah, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, tidak terasa juga karena waktu, kita harus akhiri sampai di sini perbincangan kita. Yang jelas seperti yang sudah disampaikan, jika ada kendala atau mungkin informasi yang belum jelas, silakan datang ke posko ya, sekolah tempat Anda atau anak Anda mendaftar begitu. Dan kita akhiri dengan mengucap selamat siang dan sampai jumpa.
3: Selamat siang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
5: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: horizonte.
1: Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan. Udah senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny

0: untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eber Chiesa disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Sukses pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau nanyakan beli. Antas jep beli angeman di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sili-sili kambing. Ngau sili-sili kambing.
0: Apa tu lo?
1: Ingat milih singgit nguliang.
0: Udah je gitu lo. Angon usaha nih lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dia abangnya menggocekan.
0: Nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Republik Indonesia Siaraja bersama Radio Ananta Prajasuara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.

0: Selamat siang pendengar, Disdikpora Buleleng memprioritaskan pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan SPMB 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap desa memiliki TPS 3R sebagai langkah strategis pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat dalam memilah sampah sejak sumbernya. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi kami 11 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Disdikpora Buleleng memprioritaskan pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan SPMB 2026. Pengaturan kuota pada setiap jalur penerimaan diterapkan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
1: Jadi masyarakat kita upamakan dulu menggunakan jalur-jalur.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik. Melalui pengaturan kuota pada setiap jalur penerimaan, pemerintah daerah berupaya memastikan layanan pendidikan dapat dijangkau secara merata. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Jalur penerimaan yang digunakan meliputi jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Untuk jenjang SD, kuota penerimaan ditetapkan sebesar 50% melalui jalur domisili, 45% jalur afirmasi, dan 5% jalur mutasi. Sementara pada jenjang SMP, kuota minimal terdiri dari 40% jalur domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 25% jalur prestasi. Menurut Surya Barata, pembagian kuota tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh calon peserta didik, baik yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah, keluarga kurang mampu, maupun memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
1: Nah, inilah yang akan nantinya digunakan untuk persyaratan bagi calon peserta didik manakala dia ingin masuk sekolah di luar zonasinya melalui jalur di luar domisilinya melalui jalur prestasi gitu ya, Pak. Nah, jadi sangat jelas sudah ketentuan tersebut. Nah, niki kuota-kuotanya juga sudah sangat jelas diatur. Jadi masyarakat kita upamakan dulu menggunakan jalur-jalur yang sesuai dengan jadwal telah dibuka.
2: Ia menjelaskan khusus jenjang SMP masih tersedia fleksibilitas sekitar 10% dari total kuota yang dapat dimanfaatkan sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi karakteristik setiap satuan pendidikan. Selain itu, jalur prestasi juga dibagi menjadi kategori akademik dan non-akademik. Prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni budaya Bali, seni budaya non-Bali, hingga kepemimpinan yang dapat digunakan sebagai syarat penerimaan peserta didik. Pelaksanaan SPMB untuk jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak 2 Juni 2026. Waktu pelaksanaan yang lebih panjang diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengikuti proses pendaftaran, termasuk mengantisipasi adanya libur hari raya pada periode pelaksanaan.
1: Kita berikan kesempatan lebih awal, sehingga kita juga bisa memetakan sampai di mana nanti tingkat capaian partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Dan kita juga tahu nanti seberapa kuota yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu terpenuhi, dan kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut manakala nanti ada masyarakat yang belum masuk gitu, tercecer itu. Kemudian kita bisa antisipasi.
2: Disdikpora Buleleng juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, pemerintah Kabupaten Jemberana menggelar pasar murah di Kecamatan Mendoyo untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
3: Antusiasme warga memadati kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Jemberane di depan Pasar Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Rabu 10 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sejak pagi, masyarakat mengantre untuk mendapatkan berbagai komoditas sembako yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan 1 ton beras kemasan 5 kg yang dijual Rp57.000 per kemasan, 240 liter minyak goreng seharga Rp15.000 per liter, serta 1.200 butir telur yang dijual Rp51.000 per krat berisi 30 butir. Petugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jemberane, Iputu Gede Mahaputra menjelaskan, pasar murah digelar sebagai langkah stabilisasi harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari seluruh komoditas yang disediakan, telur menjadi produk yang paling diminati sehingga stoknya lebih cepat berkurang dibandingkan komoditas lainnya. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat karena dinilai mampu meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Jemberane berencana menggelar pasar murah sebanyak 3 kali dalam sepekan di lokasi berbeda guna menjaga kestabilan harga serta memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Galungan dan Kuningan tetap terpenuhi. Ita Saputri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap desa memiliki TPS 3R sebagai langkah strategis pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat dalam memilah sampah sejak sumbernya.
4: Masyarakat harus diberikan edukasi masalah pemilahan sampah berbasis sumbernya.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah Reus Reduce Recycle TPS 3R di setiap desa sebagai langkah strategis meningkatkan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan TPS 3R menjadi salah satu solusi untuk mengelola sampah secara terukur sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih aktif memilah sampah sejak dari sumbernya.
4: Jadi TPS 3R itu sudah berjalan, walaupun masih sangat sederhana, yang harus masyarakat harus diberikan edukasi masalah pemilahan sampah berbasis sumbernya. Masih semua sampah dibawa ke sana, baik itu plastik, organik, kemudian sampah yang lain. Ada di Pati Seraga, Pati Seraga di Jagoraga juga kita punya. Ada beberapa sudah, terus ada yang di mana yang di Patas.
2: Menurutnya koordinasi antar desa sangat penting. Desa-desa yang menjadi penyumbang sampah utama wajib berperan aktif dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan setiap desa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pembangunan TPS 3R membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini dari total 148 desa di Buleleng, 57 desa telah memiliki TPS 3R yang sedang beroperasi. Pemerintah daerah menargetkan TPS 3R dapat dibangun secara bertahap di seluruh desa dengan prioritas pada desa-desa yang sudah menunjukkan kesiapan dalam pengelolaan sampah.
4: Lumayan, kemarin kan sekarang yang beroperasi itu kan 57 ya, dari di seluruh dari 148 desa kelurahan ada 57 yang sedang beroperasi TPS 3R. Nanti masing-masing kan diberikan subsidi asalkan ada lahan.
2: Bupati Sujidre menambahkan keberhasilan TPS 3R tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang tersedia, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam memilah sampah organik, plastik, dan jenis sampah lainnya. Edukasi berbasis komunitas menjadi kunci agar TPS 3R dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Dengan langkah ini, pihaknya berharap pengelolaan sampah di tingkat desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat yang peduli lingkungan, mendukung terciptanya Buleleng yang bersih, sehat, dan juga lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
3: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
4: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai, banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
3: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
4: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
3: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
4: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Program Sekolah Rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
5: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada Sekolah Rakyat dari Desa Tabanan.
6: Pengenalan program Sekolah Rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti, menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
7: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
6: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan. dibutuhkan.
5: Tapi yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
6: Yuni menegaskan, penerimaan peserta didik sekolah rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Ade Anjani melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Turnamen futsal kejuara kelima tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Jemberana resmi digelar sebagai upaya menjaring bibit atlet muda sekaligus memperkuat pembinaan olahraga pelajar sejak usia dini.
9: Turnamen futsal kejuara 5 tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Jemberana resmi bergulir di Gor Kresna Juara Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan kelompok kerja guru KKG Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan PJOK Kecamatan Jemberana tersebut diikuti puluhan tim dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Jemberana. Pembukaan turnamen dilakukan oleh Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan didampingi Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna. Pemerintah Kabupaten Jemberana memandang kompetisi olahraga pelajar sebagai sarana penting untuk membangun karakter, menumbuhkan sportivitas, serta mengidentifikasi potensi atlet sejak usia dini. Melalui ajang ini, para siswa mendapat kesempatan mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding dalam suasana kompetitif yang sehat. Turnamen futsal antar pelajar juga menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet secara berjenjang, sehingga talenta-talenta muda dapat terpantau dan dibina lebih lanjut untuk meraih prestasi. Ketua Panitia Iputu Dodi Arisa Putra mengatakan, turnamen ini bertujuan meningkatkan minat siswa terhadap olahraga futsal, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Pemerintah Kabupaten Jemberana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan guna memperkuat pembinaan olahraga pelajar dan melahirkan atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi. Ita Saputri melaporkan.
2: Pendengar, puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan unjuk kemampuan dalam kejuaraan nasional tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Turnamen yang digelar pada 11 hingga 14 Juni mendatang itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat jejaring akademik antar kampus.
10: Tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar.
11: Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitar 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
10: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, ketua umum PBPLT. Kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
11: Prof. Artanayasa menjelaskan, selain menjadi sarana menjaga kebugaran di tengah kesibukan para profesor dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar akademisi.
10: Harapan kami memang satu, tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar, itu tujuan pertama. Yang kedua, silaturahmi terutama teman-teman profesor. Yang ketiga juga bertukar pemikiran. Sela-sela kesibukan profesor-profesor kita itu bergelut dengan artikel, jurnal, skopus, penelitian.
11: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadikan turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Diana Siregar. Mbak Diana, silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih Mbak. Halo para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini. Itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 32 km/jam, di mana suhu berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Kami informasikan perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Siaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Godan, goyang dan

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jaya. Kita tiba sudah di acara Medangdutan. Untuk hari ini, hari Kamis ya, 11 Juni 2026 ya. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat siang untuk yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja Jaya, baik melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz atau di AM 1080 kHz ya, atau juga yang melalui RRI digital dan juga audio streaming rri.co.id ya. Baik, kita akan langsung saja ya memulai sesi yang pertama ya. Terus mau sapa untuk 3 orang penelpon yang pertama ya. Halo, selamat siang Medangdutan. Selamat siang, ada Ibu Bunga Plastik ini ya. Suaranya tidak ada duanya begitu, jadi gampang dikenalin. Ibu Bunga,
1: ya.
0: Mau request lagunya siapa dulu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Mawar Merah ada ya?
0: Mawar Merah, ya. Oke, terus cari dulu ya. Buat siapa Bu? Salamnya Bu?
1: Ya. Salam dulu sama Mas Wawan ya. Ada siapa, Pak Grodan, Pak Jeru. Ada Pak Ketua Mariati, Pak Jeru Mariati. Ada Pak Inggris. Terus ada Mas Ramadan, Pak Daeng. Ada Ibu Katika. Lagi ada Pak Dewan Sarya, Pak Olala. Terus ada Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Manda, Celia. Mama Aris 1-2, ada Ibu Mimi, terus ada Widi Mati lagi, ada Enge. Ya semuanya ada. Mbak, sama Tujuh, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Bunga ya. Lanjut, menyusul halo dari kawasan Bondalem ya Bu. Bu Manda, halo.
2: Bu Manda.
0: Hai, selamat siang Ibu Manda.
2: Selamat siang juga Tris ya.
0: Iya betul. Apa kabar Bu?
2: Baik-baik aja, kalau Tris gimana?
0: Baik juga.
2: Udah makan jam segini?
0: Sudah tadi Bu, udah makan dua kali.
2: Dua kali? Bu Manda baru satu kali, jam berapa tuh ya? Jam 12 lebih tuh, 30 menit.
0: Kenapa baru satu kali, paginya nggak makan Ibu?
2: Orang sakit gitu nggak boleh terlalu makan nasi.
0: Oh iya, jadi sekali ya Bu ya, baru makan siang.
2: Iya. Paginya udah gitu, habis obat, baru minum kopi sedikit, baru jajan.
0: Oke. Ibu, mau dengerin lagunya siapa ya, Ibu?
2: Kalau lagunya apa itu ya biasanya? Jumpa pertamanya siapa yang nyanyi?
0: Ida Laila. Bukan.
2: Ida Laila.
0: Iya, setelah jumpa pertama.
2: Itu dah setelah jumpa pertama sama Trish.
0: Iya.
2: Udara. Udara ya. Kalau aja kalau gini enggak belum enggak pernah.
0: Belum ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan segera
2: tapi
0: ketemu.
2: Cantik nih, cantik Trishnya ya.
0: Terima kasih Bu Manda. Iya. Ibu sudah lagunya, salamnya buat siapa?
2: Yang tadi buat Bunga Plastik, tumben dirimu nomor satu naiknya ya. Biasanya dia tuh jadi penutup akhir lagu.
0: Iya, kayaknya udah dari tadi nungguin ya Bu ya.
2: Iya, paling-paling tuh radinya di samping tempat tidurnya itu.
0: Dipegang gitu lah, jadi langsung mulai dan langsung iya. Telepon ya.
2: Sambilannya kini, Tri, sambilannya nguyak bahasa, kayaknya pernah tipat ya, Abana Kadiono.
0: Oke, Ibu, silakan salamnya.
2: Soalnya kita sama-sama dari Serie juga. Terus salamnya buat Bu Mini ya, buat Ari Semeru, Ari BT, Terus buat ini jeruk ya yang ada di Mekasari ya. Buat yang di Jawa-Jawa semuanya Marsia aja, enggak bisa ya satu-satu disebut ya.
0: Oke.
2: Terus sama di Tejakula juga semuanya.
0: Semuanya. Kalau
2: sebelum dalam semuanya Marsia ya. Buat Tris keluarganya sama siang juga ya.
0: Terima kasih Bu Manda, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih, bye-bye.
0: Baik, terima kasih. Salam juga untuk semua keluarga Bu Manda di Bondalem ya. Yang pendengar juga yang ada di kawasan Bondalem, semua yang lagi dengerin RRI Pro 1, selamat siang aja. Halo, selamat siang, Medang Dutan.
3: Halo, selamat siang, Medang Dutan, Mbak Tris ya?
0: Iya, betul, dengan siapa ini?
3: Ibu Ketua Tejekule.
0: Halo Bu Ketua Tejekule, gimana kabar Ibu?
3: Ya, kabarnya baik-baik aja.
0: Iya.
3: Mbak ikut sembahyang tadi?
0: Sudah ikut Ibu. Langsung tugas ini ya.
3: Sudah kelihatan di grup ya?
0: Masa nggak kelihatan? Oh, terus tadi siarannya dari jam 10 Ibu. Ya, habis sembahyang sebentar langsung sini.
3: Ya, lagu ya?
0: Iya, lagunya.
3: Lagunya sakit tanpa luka.
0: Sakit tanpa luka.
3: Iya.
0: Siap.
3: Terus salam-salam ya.
0: Lanjut Ibu.
3: Ya, salamnya tadi buat Membanda ya. Terus ada juga Bu Bunga. Ada juga Ari BP, Ari Semeru, Bu Eliana, Bu Mining. Terus Bu Janura juga, Bu Resmi. Terus ada juga Bu Kartika.
0: Iya.
3: Terus yang bapak-bapak, Pak Putri Krishna juga. Ada juga Pak Komangar Made, Pak Lile, Pak Gerodak, Pak Gerotajun. Terus ada juga Pak Kak Olala.
0: Pak Olala.
3: Pak Nengayu. Terus ya semuanya aja dah. Ya buat Mak Tri selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Ketut yang ada di Tejakule ya, sudah bergabung. Tiga orang sudah ya. Jadi sesi satu sudah berakhir ya. Sesi kedua nantikan ya, akan Tris buka lagi untuk menyapa Anda untuk tiga orang berikutnya ya. Jadi tetaplah bersama Pro 1 ya di acara Medang Dutan.

0: Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita kembali lagi di Cek Fakta untuk siang hari ini ya. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut sebagai hoax. Ya, obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Dangdutan ya. Untuk sesi berikutnya Tris sudah buka, silakan yang mau ikut bergabung ya 24644 atau melalui WhatsApp kami. Silakan 0811 399 9790 ya. Halo, selamat siang. Medangdutan.
1: Dangdutan terus satu MNC Singaraja. Selamat siang.
0: Waduh, ini sepertinya Tris tahu gitu tapi takut salah tebak gitu. Ada yuk.
1: Tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin, jangan salah menilai.
0: Halo yuk, long melong, betul ya?
1: Iya betul,
0: Pak Tris. Yang banyak kita ketemu. Aduh iya, dan rajin menabung juga ya yuk. Ya, baik.
1: Menabung dan tidak sombong.
0: Aduh ya, gimana kabarnya yuk, long melong?
1: Yolong melong dalam keadaan sehat, aman terkembali, cuaca di kawasan Jember Utara sangat cerah ceria.
0: Waduh, lengkap ya informasinya.
1: Ya, inilah warga negara Indonesia yang baik dan benar. Yang melong itu long.
0: Oke, lanjut. Apa nih lagunya? Yuk.
1: Lagunya itu Ada Rasa dari Hamdan ATT.
0: Ada rasa, rasa apa? Manis, sepet, pahit?
1: Ya, senang yang manis, yang kecut, dan yang imut-imut.
0: Ntar, cari dulu Hamdan ATT. Baik, sudah siap lagunya buat siapa lagunya dikirim?
1: Bu Ari di Bali, dan juga Ahmad Syafali di Bali, Rufinda di Sumatera. Tidak ada Mr. Masjid di Madura, ya. Tidak Pak Sikit di Muntar.
0: Iya.
1: Pak Mumaliru, Pak Rahman di Cibondo. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Dalam sehat dan dalam kesejahteraan.
0: Baik.
1: Semoga yang baik hati dan tidak sombong, selamat bertugas dan semoga semuanya lancar.
0: Amin.
1: Selamat dan lancar rezekinya. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Tris.
0: Iya.
1: Tris 1 RRI Singaraja.
0: Terima kasih kembali. Iya. Buat
1: selamat siang.
0: Selamat siang buat you long melong ya. Sudah bergabung ya. Biasanya Pak Banu ini nomor 1 ya, temen dibalap sama you long melong ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, ada Pak Lana di Tejakule ya.
2: Dari Tejakule.
0: Mau
2: kirim salam buat siapa tadi? Yuk melong gitu.
0: Iya, betul.
2: Buat Bu Amanda di Bonalem. Buat Bu Bunga Praktik. Wak Daeng di Jalak Putih, Pak Jero, Mas Anwar, Pak Mahmud.
0: Halo.
2: Beli Tawar.
0: Iya.
2: Pak Banu di Situ Bondo, Mbak Yani, Bu Amanda di Bondalem, Ketut Lacur, De Tambang, Ari Semeru, Ari BT, Bu Janura, Pak Inggris, Bu Bunga. Mau minta lagu Anis Marcella ada?
0: Yang judulnya apa?
2: Sayang.
0: Sayang, Anis Marcella gitu?
2: Iya.
0: Coba terisa dulu ya. Anis Marcella. Enggak ada yang
2: Goyang Amoy ada? Goyang Amoy.
0: Goyang Amoy. Goyang Amoy. Dari siapa itu ya? Enggak ada tuh.
2: Dari Anis Marcella.
0: Oh, lagunya Anis enggak ada. Beli.
2: Enggak ada. Bulana. Kalau gitu Mary Andani.
0: Mary.
2: Prahara Cinta ada enggak?
0: Prahara Cinta. Prahara Cinta mudah-mudahan ada ya. Oke, ada. Siap. Terima kasih.
2: Om Santi, Santi Om.
0: Terima kasih Pak Lana di Tejakule. Satu lagi boleh. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo,
0: selamat siang. Medangdutan.
3: Iya,
0: halo, dengan siapa ini?
1: Saya Nyoman Dewan Sari dari Pegawe.
0: Eh, Pak Nyoman, tumben gabung ini ya, baru mau terus bacain WhatsApp-nya. Oke, Pak Nyoman, karena sudah masuk, jadi silakan salam, mau salam-salam dan minta lagu.
1: Minta lagu dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya apa namanya, Termiskin di Dunia Saja, Mbak.
0: Judulnya Termiskin.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Pak Nyoman, lagunya apa dulu? Pak Nyoman dengerin teleponnya aja, Pak, karena kayak kalau denger di radio mungkin agak ini ya, pending ya. Pak Nyoman?
1: Oh, iya.
0: Ya, lagunya apa, Pak Nyoman?
1: Saya agak jauh nih.
0: Iya, makanya dengerin suaranya Tris aja lewat telepon ya.
1: Termiskin di dunia.
0: Oke, siap-siap. Buat siapa salamnya, Pak? Silakan.
1: Salam-salamnya buat Ibu Kartika, Ibu Kartini, Ibu Manda, Ibu Yuda, Ibu Nero, Ibu.
0: Halo. Wah, ini terputus ini, Pak Nyoman. Halo, Pak Nyoman. Sinyalnya ya, Pak Nyoman, mohon maaf ya. Oke, nanti saya bacain ya salam lengkapnya begitu. Yang sudah bergabung ada tiga tadi ya, Pak Lane, kemudian ada Pak Nyoman, Yuk Long Melong ya, sudah bergabung juga. Nani mungkin salamnya yang komplit ya, ada Pak Nyoman Dewantara, buat Pak Dago, Blitawan, Bu Kartini, Bu Kartika, Kakek Gau, Pak Olala, Wak Daeng, Armada, Bu Bunga, Cik Eli, Ari Semerurin, Nijaro, Bu Manda, pokoknya semuanya katanya. Salam sayang, salam manis, salam rahayu. Halo, ada Pak Mualim di Pamekasan ya, terima kasih sudah bergabung. Salamnya buat semua fans RRI Singaraja katanya. Terus ada Pak Putuwe, aduh Pak Putuwe udah ngopi aja ya. Kopi pahit ditemani metimpal edamame katanya, emping rasa manis jaje bantal. Ada komplit banget Bapak ya. Selamat ngopi. Dan untuk Anda barangkali pendengar yang saat ini tengah beristirahat begitu ya, sambil santap siang ataupun menikmati kudapan lainnya begitu ya, sambil mendengarkan lagu dangdut ya di acara Medangdutan ya. Saatnya sekarang kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah di request ya. Selamat siang dulu juga Tris, mau sapa dulu deh yang udah live tadi ya, di dari tadi nemenin Tris di TikTok nih ya, di RRI underscore Singaraja, ada Bu Desa Redini, ada Loh Ketri juga, selamat siang, lama tidak berjumpa ya. Dari Raul juga, pokoknya semuanya yang sudah bergabung ya, Ami, semuanya yang sudah mendengarkan atau lagi nontonin live-nya Medangdutan ya di RRI underscore Singaraja di TikTok, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Oke, sekarang kita dengar lagu dulu pendengar ya, dari Hamdan ATT, Ada Rasa.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Baik, pendengar, kita nampaknya sudah berada di sesi terakhir ya di acara Medangdutan. Silakan yang mau ikutan gabung ya, boleh di 2444 dan juga melalui WhatsApp call kami ya 0811-399-979. Andal, halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan, Detri.
1: Halo, selamat siang Nini Jero.
2: Enggak.
1: Ini penapi gatre nih.
2: Becek-becek, terus gimana?
1: Baik, astungkare.
2: Enggak.
1: Ya.
2: Ini sama nunak jantan dong.
1: Lagu ya.
2: Kipu Mujair.
1: Oke.
2: Ayo. Ini Jair.
1: Kipu Mujair. Iya. Nini, Ayu Ting Ting tadi udah nyanyi nih, maaf.
2: Itu saya ngalian meluk.
1: Iya deh, terus cari ini ya.
2: Iya nih, ini udah narik. Jalan-jalan dulu nih.
1: Silakan nih.
2: Tadi Ibu Manda di Bontalem, semoga sehat lalu ya, dimana ya. Harus rajin-rajin minum obat. Tapi Nini Jero juga nggak bisa bangun, nggak bisa jalan.
1: Semangat, pokoknya semua.
2: Tapi dia semangat, mana mandu nih, pun dangdut lho, Mbak Bayu. Jeli Kampung Baru, Kang Yang ini kapal-kapal nyedang ngalam nak sini nyedang masuk hari Semeru, buat apa dan sore sih yang gimana sih Jero Maliarse, Dewan Kare, Dewan Pedawen, ini semeton siang nak rente kerja di Pedawen, Sunduan itu Arsi, pura almarhum, Pencinta. Betri,
1: iya.
2: Henny, Salsa, Ayu Sundari, semuanya semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Nini Jero yang ada di Sari Mekar ya, sudah bergabung. Halo. Iya, Sari Mekar ya nih. Baik, terima kasih Nini. Ditunggu lagunya. Iya, baik. Oke, lanjut. Halo, ada Ibu Desa. Nge, halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang juga, Mbak Tris.
1: Iya, Ibu Desa mau dengerin lagunya siapa, Ibu? Halo, Ibu. Ibu Desa. Lah, kenapa terputus? Ya, tadi sudah nyambung sebenarnya ya. Oke, mohon maaf Ibu Desa terputus. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Selamat siang, Gerak.
1: Siang, Gerak. Gerak di... sebentar nih. Ya. Sebentar. Pak Bambang.
4: Iya, betul.
1: Pak Bambang kemana aja?
4: Nggak bisa masuk, Non. Jam
1: oh.
4: Wong
1: oh, alah.
4: Cuma satu aja, nggak kemana-mana.
1: Oke. Okay.
4: Susahnya itu, loh. Kan dari Singarja itu fannya banyak sekali.
1: Iya, biasa.
4: Bali sendiri, di Pulau Madura, di pulau-pulau Madura itu sampai Masa Lembu itu saya sering dengar itu. Saya dulu pernah kerja di sana.
1: Benar.
4: Tempatnya Eri Singaraja. Oke, lagunya bukan yang pertama, Non, ya?
1: Iya, bukan yang pertama. Ya, iya, bukan yang pertama.
4: Semuanya, semua kita selalu sehat berada di bawah antenanya Eri Singaraja, Non. Terima kasih.
1: Terima kasih buat Pak Bambang, ya. Di Madura. Oke, lanjut. Halo, selamat siang Medangdutan.
5: Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang. Ada ditambang ini, ditambang ya.
5: Ya, gimana kabar Mbak Tri?
1: Baik, ditambang apa kabar?
5: Ya, baik juga.
1: Baik ya, Setengkara.
5: Lalu mau keluarga ya.
1: Terima kasih. Ditambang mau request lagunya siapa?
5: Ya, Mbak Tris aja milihin ya.
1: Baik.
5: Salam sama Pak Widi, Pak London, Bu Ayu Adis Kerti, Bu Eli sama Juniarista. Buat Tris, terima kasih.
1: Oke, terima kasih buat Ditambang. Ditunggu lagunya. Oke, pendengar, kita ke WhatsApp dulu yang udah kirim salam ini ya. Selamat siang untuk Belitawan di Tempo, katanya monitor Suksema, terima kasih. Halo Pak Kak Olala di Pedawe, apa kabar ya? Mau ikutan katanya hadir, mau absen ya Kak ya. Salamnya untuk Bu Janura, Bu Deresmi, Bu Bunga Tukar Mungge, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Mbak Heni, Mbak Ratih, Mbak Pipit, Mbak Irna, terus juga Mbak Eni, Mbak Ayu Sundari, Mat Sore katanya. Salam kompak di udara. Bu Janura, selamat sore juga ya, salamnya buat grup asik-asik happy, Mbak Pipit, semua para pecinta medangdutan katanya. Salamnya salam kompak dan rahayu ya. Pak Nyoman Dewantara juga tadi sudah sudah gabung ya. Terus Bu Desa Radini kayaknya tadi sinyalnya barangkali ya Bu, jadi terputus, terus juga nggak tahu tadi mana terputus, nggak nyambung. Ada Blima di Dharma Wangsa juga di Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja yang sudah hadir juga ya, absen. Ibu Janura selamat siang ya, yang belum bergabung ada Pak Dago ya juga selamat siang. Terima kasih yang sudah semuanya mendengarkan siaran Medangdutan siang hari ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu tidak semua terus bisa sapa begitu ya. Nanti yang belum bisa bergabung di Medangdutan ikutan di acara Lopina bareng Mbak Irna ya. Bagas juga ya, selamat siang yang sudah hadir juga di live TikToknya Pro 1 ya. Selamat siang, selamat mendengarkan ya. Oke, saatnya Tris mau hadirkan lagu yang sudah di request dan tentunya Tris juga mau ucap pamit ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di Lintas Singaraja siang kali ini. Mohon maaf jika ada kurangan ya, ada salah-salah Trisnya. Kita jumpa lagi besok ya, Tris akan bertugas kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pros 1 RRI Singaraja. Selamat sore. Semangat soalnya masih. Baik, saya sapa penelpon pertama di Lopina kali ini. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa, di mana?
1: Mbak Tris ini ya?
0: Bukan, Mbak Irna Blitawan.
1: Oh, tadi gak nyebut nama Mbak
0: Irna. Oh, masa sih?
1: Langsung menerima penelpon.
0: Oke.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, Blitawan, apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Saya
1: lagu dulu deh.
0: Apa Raja dong?
1: Raja yang tulus boleh?
0: Boleh.
1: Salam dulu deh. Buat Pak Banu, Situ Bondo, Dermak, Kabara. Buat Pak Ciki Muncar ya. Pak Wibu di Tokyo. Di Tokyo. Pokoknya semuanya deh Mbak Irna ya.
0: Iya deh.
1: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina. Di WhatsApp call.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo juga. Iya, apa kabar Ibu Manda?
2: Kabarnya.
0: Kok terputus? Ibu Manda kenapa kok diputus? Gimana sih Ibu Manda? Oh, berebutan lagi nih. Oke, 24644 dulu kalau gitu. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore. Dengan siapa? Di mana?
3: Pak Sumping.
0: Oh, apa kabar Pak Sumping?
3: Kabarnya baik.
0: Ya, segar. Baik juga, terima kasih.
3: Langsung aja.
0: Lagu
3: ya.
0: Apa?
3: Dari Iwan Fals. Ku menanti seorang kekasih.
0: Kekasih. Ada, boleh.
3: Ya. Dan tadi putus Ibu
0: Manda. Iya, kenapa Ibu Manda?
3: Di kerajaan sana sinyalnya kali ya. Wah, ada Pak yang di kawasan Banyuwangi Madura. Ada Brima Dewi di Jepang ya. Suri ya.
0: Iya.
3: Apa Bu Eli, Bu Ari Tegal, Bu Ari Semeru,
0: yeah.
3: Ada Pak Roba, ada Pak Tomang Armado, ada Pak Padimas, ada Pak Jirun Nanti, ada Bu juga ya.
0: Ya, aduh, baterainya. Makasih Pak Sumping. Ditunggu lagunya. Halo, selamat sore Lopina. Ibu Manda kemana?
2: Gak tahu itu.
0: Iya, aku gak ngapa-ngapain juga kita mah. Kalau udah ngangkat, ibu udah.
2: Bilangin Irna jegek. Nah, langsung putus dia.
0: Putus, ya. Berarti gak diterima tuh. Wow, harusnya jangan jegek. Oke, mau lagu apa Ibu Manda?
2: Lagunya Sayang kan ada tuh ya, Irna ya.
0: Sayang dari?
2: Shoyong. Gak tahu kemarin tuh. Siapa? Kemarin yang muterin itu loh Bu Ayu. Bu Ayu siapa aku lupa dah.
0: Karena Susayang.
2: Iya, itu udah pernah diputerin sama Ayu Sundari.
0: Iya, tapi kalau penyanyinya Ibu Manda, yang nyanyi Sayang banyak, tapi versi siapa gitu.
2: Iya, terserah dirimu.
0: Nanti takutnya enggak sesuai. Sayang itu udah lagunya Gama. Ada lagunya Afikila atau sama Pasto tuh Sayang, judulnya semua Sayang tuh. Ya, yang mana tuh?
2: Penting Irna ya, Irna udah milih yang Sayang kan, Bu Manda Sayang sama Irna.
0: Oh, do. Oh gitu, terima kasih. Ya udah diputerin deh ya.
2: Malam lah Bu Manda ya, supaya pendek aja ya.
0: Oke,
2: Irna ya.
0: Siap.
2: Makasih, bye-bye.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Sudah 3 penelpon, jadi sabar dulu yang lainnya ya. Kita putarkan dulu lagunya. Bingung kalau udah disuruh apa aja boleh, bingung nih. Kangen Band Sayang ada. Ya udah, Kangen Band aja kali ya. Untuk Blitawan di tembok, ini dia Raja.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana. Misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singar aja, balik lagi bareng Irna di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Yuk, siapa lagi 24644-nya kalau gitu yang udah berdering. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo juga Wak Daeng.
1: Gimana kabar nih?
0: Baik, apa kabar juga Wak Daeng?
1: Baik-baik aja.
0: Iya.
1: Hari ini aku pengen dengerin lagunya Kapten ya.
0: Kapten, asik.
1: Malaikat Cinta.
0: Siap.
1: Oke, salam mulia ke timur dulu ya. Ada Cili ya. Mencuri aja. Terus aja yang ngomongin aku Pak Lano ya. Ada Pak Broda juga, Pak Jirut Ajo, Pak Bujung Malaysia, Bu Resmi, Bu Ketut ada di sana juga. Bu Jirga Almawar ada Bu Puspa ya. Di barat ada Pak Kartika. Pak Dago, Pak Komang Dewa Tari juga, Pak Bunga, Pak Mini, Pak Arif Meru, Bang Ramadan, Beli Widi di Tokyo sana. Terus di Banyuwangi ada siapa ya, Pak Cip ya, ada Bonowoso, ada Pak siapa dulu namanya. Oke deh buat semuanya aja, buat Pak Irnanya, Mas Jawi aja, berarti kita siul, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Wadeng. Halo selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore. Nah.
0: Halo juga. Bunda Budi ini kok lama deh enggak ketemu sama aku.
2: Nanti kita ambil pesanan 5 pipit dulu.
0: Baru ketemu atau ya.
2: Besok bisa ketemu ya?
0: Astungkare.
2: Orang lagi warawiri saja itu Bunda tuh.
0: Oh iya, emang Bunda ini.
2: Dia buka lowongan kerja biro jasa asuh bayi dan asuh lansia.
0: Oh gitu. Wow, keren deh.
2: Keren deh Mbak Irna.
0: Iya deh. Iya. Oke, mau lagu apa sekarang?
2: Kalau teman-teman kalau lagi mau bersih-bersih rumah lagi tidak ya. Itu panggil saja saya.
0: Oke.
2: Mbak Irna, mengisi biar hari tidak bengong ya. Ini lagi buat ini sesuatu
0: apa?
2: Nih dengan janurnya.
0: Apa tuh?
2: Buat kita untuk galungan ya.
0: Ya, semangat ya.
2: Ya.
0: Sekarang mau lagu apa?
2: Mbak Irna, lagunya dari Judika, lagi kangen sama Judika.
0: Judika.
2: Ya. Boleh. Kalau sayang bilang sayang.
0: Emang gitu
2: boleh
0: ya?
2: Saja Mbak Irna, lagunya pokoknya Judika.
0: Ah nggak mau, kalau udah itu bingung nanti. Bagaimana kalau apa maunya ibu? Cinta karena cinta.
2: Cinta karena cinta.
0: Boleh itu atau apakah ini cinta? Bagaimana kalau aku tak baik-baik saja?
2: Cinta karena cinta.
0: Oke, jika lah kau cinta.
2: Mbak Irna tadi wadahnya.
0: Iya.
2: Ini ya sudah ngabsen teman ya. Bunda jadi sekarang satu aja tadi kayak wadahnya itu. Ya.
0: Apa?
2: Mainnya sama cantik, selama bertugas tetap semangat, pulangnya hati-hati. Dadah.
0: Terima kasih. Oke. Kapten Malaikat Cinta. Oh, iya, siap. Saya mau sapa lagi kalau gitu mau. Aduh, chat banyak banget ini, chat juga banyak. Pak Widi berebutan sama Pak Dago sama Pak Kaolala ya. 24644. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore
0: juga.
3: Mbak Irna ya.
0: Betul. Bu Yuda ya.
3: Lagi ya.
0: Boleh ya.
3: Mbak Irna.
0: Iya.
3: Sekali masuk.
0: Iya emang begitu ibu. Maaf ya Bu Yuda.
3: Sekali saja teman-teman. Tidak lagu ya.
0: Apa itu?
3: Lagunya Kahitna aja.
0: Apa?
3: Cantik.
0: Cantik. Dari Kahitna.
3: Ya, nyanyi dikit ya.
0: Boleh.
3: Yang Banten siapa?
0: Ibu Bunda Budi.
3: Ibu Bunda Budi. Bu. Iya, yang kenal ya. Dan Pak Dewantara, Bibit, Pak Ramada, Pak Dai, Pak Cawan, Pak Gerodak-Gerodak, Resmi, Janora, Ibu Pacik, Cawan, Pak Danu, pokoknya semua pemerintah.
0: Iya.
3: Pak Dai. Mbak Erna,
0: ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Bacakan chat dulu yang masuk ya. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya gak bisa keputar semua lagunya nih. Halo selamat. Oh tadi udah ya Bu Manda udah. Pak Lana di Tejakule, terima kasih kirim salamnya buat Pak Nyoman Dewantara, Bu Kartika, Bu Bunga Plastik, Wak Daeng. Pak Jero, Mas Anwar, Pak Mahmud, Mas Wawan, Bu Resmi dan semuanya ya. Aduh banyak soalnya. Pak Kaulala Pedawa, apa kabar? Mbak Irna yang cantik imut. Aduh tuh terima kasih. Jumpa lagi sama Pak Kaulala. Kirim salam buat semuanya aja, sama tugas ingat calling-calling ya. Makasih, bye Pak Dago. Lagunya Pingkan apa ini? Salamnya buat semuanya aja ya. Apa nih Pak Banu Dewantara, Pak Olala dan Wak Daeng. Terima kasih. Kita dengarkan lagunya dulu untuk Wak Daeng. Ini dia Malaikat Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

kalau udah acara request. Kenapa selalu cepat sekali waktu berlalu? Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah partisipasi. Iya, sudah. Iya, Pak. Dago sudah dibacain tadi kan, sudah ya. Oke. Apalagi nih, ada Damarta. Selamat sore, pengen lagu Peter Pan yang terdalam. Oke, siap. Ayo, Pak. Siapa tadi? Pak Widi, bagaimana jadikah untuk bergabung? Boleh nih, masih ada waktu dan kesempatan. Kalau belum, langsung puterin aja yang lagunya ya. Dari Peter Pan dan juga Pingkan. Dari requestnya Pak Dago. Ya udah, kita dengarkan dulu lagunya berikut ini.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Dengar pos 1 RRI Singar aja, hanya bisa menyapa dua penelpon terakhir. Silakan Mbak Mini dan Pak Widi kalau mau ayu. Ya udah, kalau gitu saya mau ucapin terima kasih dulu untuk semua yang sudah berpartisipasi. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa Bapak?
1: Dari Digaro, Mbak Irna.
0: Oh, Pak Nyoman, ayo Pak Nyoman mau lagu apa langsung karena waktunya nih.
1: Ya, lagunya Mbak Irna yang milih.
0: Oh gitu, oke.
1: Yang Manusia. Yang Manusia.
0: Apa?
1: Lagunya Yang Manis nanti ya.
0: Yang Manis itu yang mana maunya Pak?
1: Ya, yang Manis seperti itu boleh.
0: Aku kalau disuruh milih bingung malahan. Ayo Bapak deh yang milih deh, ayo.
1: Iya Mbak Irna saja ya.
0: Oh gitu, ya udah.
1: Salam ya.
0: Iya boleh.
1: Dengan Pak Widi di Tokyo ya. Nah, siapa lagi ini Pak yang di itu Bondo siapa itu? Pak siapa tuh? Yang di Cirebondo?
0: Pak Banu. Pak siapa?
1: Pak Banu.
0: Pak Anwar.
1: Ini ya Pak Anwar ya. Nah, siapa lagi ini? Arek BK ya, Arek juga Bapak Dimas.
0: Ya. Semuanya ya Pak.
1: Semuanya saja, banyak.
0: Iya terima kasih. Iya, yo dadah. Halo selamat sore Lopina, Mbak Mini.
2: Lopina, lagi sore pilihan Anda sebagai guru.
0: Iya. Ayo, makanya lagunya apa nih?
2: Lagunya Merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan, siap.
2: Iya. Salamnya ya buat kesemuanya A sampai Z. Mm-hmm. Dari dangdut sampai sekarang yang sudah mulai, terima kasih banyak. Mbak Irna, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Nanti jam 4 kita akan bergabung dengan Asacita Berjaringan ya, dengan topik lingkungan bersama Banjarmasin, RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi dan ya itu ya. Dengan begitu saya Irna pamit dulu untuk sesaat. Nanti setelah itu, setelah Asacita Berjaringan pukul 17, kami juga akan mengajak Anda menuju Satu dan Pasar untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Nanti Irna baliknya jam 6 ya, habis menuju Trisanje. Oke, terima kasih banyak. Tetap di Singaraja sore ini di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.

0: dinamika strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Mm-hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Mm-hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya yeah, masih ada sampah. Mm-hmm.
2: Sol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, Upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi, ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol.
2: Botol-botol. Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama makan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar, apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

aktif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah,

0: untuk bagaimana mengatasi penularan kutas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan, itu mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa, ya di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kutas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya, harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdullah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan.

0: ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum, halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih, Bu, yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih, Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen nih, Bu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini...

0: masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
2: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Basis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
3: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
4: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
3: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
4: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
3: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
4: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau

kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnat Panama Sejahtera Nagari Peninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Selamat sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan

0: Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, bang?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pemalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
0: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang

0: Jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan.

0: ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
1: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, sampai kan sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita mencerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
0: Nah, Bang Hendra,

0: Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tampung juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbun Haribu mengucapkan terima kasih atas

0: Pro 1.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minum.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas.
3: Ya, selamat siang. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait lansia sejahtera kualitas hidup terjaga. Pendengar lintas Bali NTB, kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, berkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D, dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula, dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu, ya, itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi, ya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktif ini dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali dan sebagainya, melakukan hobi. Nah, ini peran keluarga di sini.
5: IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Menjamin kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesejahteraan itu mencakup banyak hal, diantaranya kesehatan dan psikologis.

0: manusia sejahtera dengan kualitas hidup terjaga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, kemandirian sosial, dan spiritual. Di wilayah seperti Kota Denpasar, pemerintah setempat bahkan terus menggalakkan program perlindungan sosial dan ruang aktivitas kreatif guna memastikan warga lanjut usia tetap bahagia serta produktif. Untuk mencapai masa senja yang bahagia dan mandiri, berikut adalah pilar-pilar penting yang perlu diterapkan. Pertama, kesehatan fisik optimal. Meliputi mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin, dan memenuhi kebutuhan waktu istirahat yang cukup. Kedua, kesejahteraan psikologis dan mental. Meliputi mengelola stres dengan baik, melatih memori dan fungsi kognitif secara teratur, menjalani praktik spiritual untuk ketenangan batin, serta menghindari isolasi diri dengan tetap aktif berkomunikasi. Ketiga, dukungan sosial dan lingkungan. Meliputi melibatkan lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mereka menyalurkan hobi atau keterampilan, memastikan lingkungan rumah aman dan ramah lansia, serta memberikan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga.
1: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga.
2: Nama saya Ibu Tarti, tinggalnya Jalan Kecubung, Denpasar. Ya, yang diutamakan kan kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting, dan gizi. Terutama gizi ya, gizi sama kesehatan aja.
3: Yang medis itu dari Denpasar. Kalau saya pribadi, untuk lansia ini khususnya di Banjar saya ada kemarin itu dapat MBG. Nah, MBG ada yang datang, ada yang enggak. Itu terus yang pengurus-pengurusnya itu dibawa kemana itu si yang tidak datang? Itu pengawasnya bagaimana dan apa pengawasnya dan selanjutnya programnya itu bagaimana? Terutama perencanaan dan pengawasannya itu sama

0: itu biar apa sebenarnya lansia itu dapat dan lansia yang bagaimana mendapat itu belum jelas sama sekali, itu yang perlu dijelaskan dulu.
1: Dina dari Denpasar, apa yang dibutuhkan agar lansia tetap sejahtera, sehat, dan bahagia di masa tua? Yang pertama pastinya dari pola hidup, dari makanan, olahraga, itu semuanya harus tercukupi dengan benar. Kemudian dukungan sosial pastinya dari keluarga, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya.
2: Pendengar program Sidaya Lansia, Lansia Berdaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, para lansia didorong untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemasyarakatan, sekaligus memperoleh pendampingan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Terkait dengan lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase.
3: Baik Bu, terkait dengan topik lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, apa saja Bu program yang dijalankan dari BKKBN untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia?
4: Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN punya program prioritas untuk lansia itu namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, kegiatannya tentu kami mempunyai poktan, kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Lansia. Ya, ada di setiap desa di mana lansia, keluarga yang mempunyai lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansianya sendiri, ya, terutama yang ketergantungan ringan sampai mandiri, itu kita buatkan komunitas namanya Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia itu ada nanti konsepnya adalah pendidikan non formal belajar sepanjang hayat. Nah, jadi kurikulumnya ada, kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia tangguh namanya. Ya, 7 dimensi lansia tangguh, itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa, kita kembangkan. Nanti ada pematerinya, narasumbernya, baik dari psikolog misalnya, dari dokter spesialis, tergantung kebutuhan mereka, siswa-siswinya ini. Jadi itu sekarang di Bali sudah ada 52 ya, ini. Pilih sekolah lansianya 50 berapa sekarang? 55 ya. 55 sekolah lansia di Bali. Jadi sekarang di Gianyar yang terus gencar karena targetnya setiap desa ada satu. Kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya. Mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di Wantil atau di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam. Nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda loh Pak. Pak Oscar ada di wisuda S1, S2, S3, standar 1, standar 2, standar 3. Ini bukan serata ya. Jadi kalau udah tamat dia jadi duta lansia. Sekarang kita punya S2 yang sudah tamat di Sekolah Lansia Tegalarum. Di tempat yang lain baru S1 saja. Gitu. Jadi kita berikan pemahaman biar dia tetap sehat, produktif, diberikan keterampilan biar bisa masih menghasilkan uang gitu loh. Jadi mengurangi depresi di rumah, kesepian, biar dia merasa apa ada teman sebayanya gitu. Jadi ada komunitasnya, bisa teater dan sebagainya, dimensi lingkungan, diajak berkebun dan sebagainya gitu. Intinya kita membuat lansia kita bahagia gitu loh Pak.
3: Kalau dari respon dari lansianya terkait dengan program tadi bagaimana Bu?
4: Wah, responnya luar biasa ya, artinya mereka pada nuntut, karena kok dia aja di sekolah saya enggak gitu. Makanya kepala desanya bingung dia, akhirnya dibentuk lagi satu sekolah lansia. Dan kita sudah ada survei bagi keluarga yang punya lansia yang disekolahkan di sekolah lansia. Dan memang berdampak terjadi perubahan perilaku. Misalnya yang pertama mungkin lansianya, ibunya atau kakek neneknya itu gak bandel, suruh makan mana yang harusnya dimakan di usia lansia kan gitu. Ini yang boleh, ini yang enggak. Biasanya kan bandel dia, enggak mau diatur gitu. Setelah mendapatkan materi tentang gizi pada lansia, nah dia paham, dia bisa memilih makanan mana yang harusnya dia konsumsi. Si kayak gitu, sangat berdampak dan menyenangkan.
3: Baik, terima kasih informasinya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gedi Soekardiasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Polres Lombok tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masaksi.
7: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personel dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
6: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa dan melakukan apa. Itu tujuannya.
7: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
6: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
7: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
2: Ya, Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
8: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukosade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Ketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa yang mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Kolil Bisri melaporkan.
9: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
10: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
9: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
10: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
11: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
10: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
2: Ya, berdengar dari dunia olahraga, dilaporkan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti oleh 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
12: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
13: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
12: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
14: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1 Denpasar, juara 2 Bagong, dan juara 3 Buleleng.
12: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjer tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan. Penyampaian pendapat. Mewakili tim redaksi, saya Santiare bersama redaktur Zanwar Setiaji mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Itu juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
3: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
2: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
3: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
2: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
3: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
5: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Informasi dan inspirasi.

0: pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja. Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
2: Oh no.
3: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.
4: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

24 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Tembang Dewata untuk petang ini. Dan pastinya kami juga punya informasi untuk diketahui yang kami kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id. Satu informasi, pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali mengeluarkan peringatan dini cuaca dan iklim untuk dasarian 2 Juni 2026. Nah, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena memang sebagian besar wilayah Bali mulai memasuki musim kemarau yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan. Berdasarkan informasi BPBD Bali @bpbdbali, wilayah Bali bagian barat dan tengah menjadi kawasan yang lebih dahulu merasakan dampak peralihan menuju musim kemarau. Kondisi ini diperkirakan semakin meluas pada pertengahan Juni 2026. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi pada periode 11 hingga 13 Juni 2026 di sejumlah daerah meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Buleleng, Jemberana, Bangli, dan Karangasem. Sementara untuk 14 hingga 20 Juni 2026, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dalam peringatan dini yang berlaku pada 11 hingga 20 Juni 2026 tidak terdapat potensi curah hujan tinggi yang perlu diwaspadai. Namun BPBD mencatat adanya peringatan dini kekeringan meteorologis dengan status waspada seiring berkurangnya intensitas hujan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak seperti berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya risiko kebakaran lahan dan pemukiman, serta gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan kering. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, masyarakat diimbau melakukan langkah-langkah pencegahan, diantaranya menghemat penggunaan air, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar lahan atau sampah, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Juga diingatkan kepada masyarakat bahwa mencabut colokan listrik dan memastikan dupa atau sumber api lainnya telah padam saat rumah ditinggalkan guna mencegah risiko kebakaran. Selain itu juga masyarakat diminta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan beristirahat yang cukup. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG maupun BPBD sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa, bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru, bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi, yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam untuk Anda yang mungkin sudah persiapan untuk menikmati libur anak-anak sekolah ya. Ada niat atau ada jadwal ingin mengunjungi PKB atau Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Nah, informasinya PKB atau Pesta Kesenian Bali tahun 2026 akan digelar mulai tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Jadi festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini berlangsung di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajre Sandi dan Pasar. Tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti Siwas Jiwasida Parisude. Dan untuk jadwal pembukaan PKB hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 15 sampai dengan selesai, bertempat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon. Dan kegiatannya pembukaannya seperti biasa ada pelepasan dan pembukaan dan pelepasan pet aye atau pawai pukul 20 sampai dengan selesai, itu bertempat di panggung terbuka Arda Chandra. Ada kegiatan rekasa dana atau pergelaran perdana PKB tahun 2026 akan diadakan garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bungan Dadari dengan ISI Bali. Jadi, untuk diketahui, PKB melibatkan lebih dari 20.000 seniman, ratusan kelompok seni atau seke, serta perwakilan seniman dari berbagai negara. Festival ini menampilkan beragam materi pokok kebudayaan meliputi pawai atau pet aye, yakni parade megah pembukaan yang menampilkan busana adat dan pertunjukan khas setiap daerah. Oke, informasi ini tentunya saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya RRI.co.id.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi bisa berjalan dengan baik tanpa membawa rasa dendam dan amarah. Tradisi tersebut juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan mempererat rasa persaudaraan antar warga desa. Meski namanya maamuk-amukan atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengamuk, namun warga setempat menyambut Nyepi dengan sukacita. Saat ini tradisi mamuk-amukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Playlist.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
1: Ayo, Mir.
0: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
1: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
0: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
1: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
0: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
1: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
2: Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Baik pendengar Pro 1 Radio Singaraja, selanjutnya Anda bisa ikuti acara kami yaitu Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Edi Paranta dengan topik Buah Roh dan Kedewasaan Rohani. Dan saya Irna akan segera pamit undur diri karena setelah itu akan mengajak Anda pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari Ruang Studio kembali menyapa ruang dengar kita semua dalam acara yang selalu kita nantikan bersama di setiap hari Kamis pukul 19.30 Wita, dan kita berjumpa kembali malam hari ini. Saya selalu percaya bahwa para pendengar setia acara ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan, karena saudara sudah ada di depan pesawat radio kalian semua untuk mendengarkan acara ini, di mana kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, siapkan tanah hati kita kembali malam hari ini. Seminggu sudah kita tidak berjumpa, dan malam hari ini kita mau siapkan kembali tanah hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur buat pertemuan ini, dan minta Roh Kudus Tuhan mengurapi firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh bertemu di udara RRI Pro 1 Singaraja. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami percaya semua ini Tuhan buat untuk terus memberkati hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Firman-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang ada di ruang studio yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, demikian pun juga para pendengar acara ini, biarlah juga Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi mereka supaya kami semua boleh dibimbing melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Terpujilah nama-Mu, berkati semua fasilitas, alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam ini, sehingga kami boleh pakai untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang buah roh dan kedewasaan rohani. Kenapa ini penting saudara? Karena kalau kita bicara tentang kedewasaan rohani, itu artinya kita memiliki buah roh. Dan karena buah roh itulah yang ada dalam hidup kita, yang bisa memampukan kita menjadi dewasa secara rohani di hadapan hadirat Tuhan. Seperti apa itu buah roh dan kedewasaan rohani? Baik, mari saya mau mengajak kita semua bersama-sama membaca Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25 dengan topik firman Tuhan malam hari ini, buah roh dan kedewasaan rohani. Galatia pasal yang kelima, ambil Alkitab saudara dan mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Entahkah itu Alkitab manual, Alkitab elektronik, ambil saja dan mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan ini bersama. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan dari ruang studio, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian bisa mengikutinya di Alkitab saudara masing-masing. Perikopnya berkata, hidup menurut daging atau roh. Sekali lagi, hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, topik firman Tuhan hari ini adalah buah roh dan kedewasaan rohani. Apa maksudnya? Melalui ayat ini, saudara, di sini Paulus coba menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah medan konflik. Perhatikan ya, saya selalu pakai istilah medan peperangan. Ya, Paulus di sini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah medan konflik, medan peperangan antara kedagingan dan keinginan daripada roh itu sendiri, yang terlihat melalui gaya hidup kita sehari-hari, ya. Jadi peperangan atau konflik yang ada terjadi dalam diri kita itu bisa terlihat melalui gaya hidup kita sehari-hari. Nah, dalam bagian firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 tadi, saudara, di sini bagian-bagian ini menekankan kontras yang Paulus nyatakan, ya. Di sini bagian-bagian ayat ini menekankan kontras yang Paulus ingin nyatakan kepada kita. Apa yang ingin Paulus nyatakan kepada kita tentang kedewasaan rohani dan buah roh itu sendiri? Baik, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, bahwa yang ingin Paulus tekankan dalam ayat ini, kalau kita bicara tentang kedewasaan dan buah roh, yang pertama adalah kita lihat ada konflik di sana, ya. Peperangan di sana, medan peperangan. Apa konfliknya? Konfliknya saya sebutkan tadi, yang pertama antara daging versus roh. Daging melawan roh. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-8 berkata tadi di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada konflik di sini. Konflik antara daging versus roh. Keinginan daging itu selalu bertentangan dengan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, kita perlu mewaspadai ini, ya. Karena orang percaya itu tidak bebas dari konflik ini. Tidak bebas dari konflik ini. Ada konflik antara keinginan daging dan juga kehendak daripada Roh Kudus. Kita tidak bebas dari keinginan ini. Tetapi kita dipanggil untuk, perhatikannya dengan baik, kita dipanggil untuk tidak menuruti keinginan daging. Ya, banyak orang, saudara, masih kompromi dengan keinginan daging. Nanti kita bahas itu, apa keinginan daging itu. Jangan pernah kita berkompromi dengan keinginan daging. Karena kita dipanggil bukan untuk menuruti keinginan daging itu sendiri, ya. Supaya kemenangan itu selalu menjadi bagian kehidupan kita dalam hidup kekristenan kita, hidup rohani kita. Kenapa saya memakai istilah kemenangan? Karena kemenangan itu dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Berjalan dalam Roh Kudus itu sendiri, berjalan dalam roh, bukan menuruti keinginan daging. Ya, ini konfliknya. Konfliknya boleh terjadi, tetapi Paulus memberikan kita solusi. Jangan turuti keinginan roh, tetapi hiduplah jangan turuti keinginan daging, tapi turutilah keinginan roh, supaya kemenangan itu menjadi bagian kehidupan kita. Itu yang pertama. Ayat ini menekankan yang pertama, bahwa ada konflik di sana. Konflik keinginan daging dan juga konflik keinginan daripada roh. Pilihannya ada pada kita, tetapi ayat ini menekankan kepada kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Roh Kudus itu sendiri, supaya kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Yang kedua, apa yang ingin ditekankan Paulus di sini tentang buah roh dan kedewasaan rohani ini, saudara? Apa yang ingin ditekankan Paulus di sana? Yang kedua, ada manifestasi. Manifestasinya apa? Perbuatan daging versus perbuatan daripada
Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang ini. Yang kedua yang ditekankan Paulus di sini adalah manifestasi. Manifestasinya apa? Perbuatan daging versus atau berlawanan dengan buah roh itu sendiri. Ya, tadi sudah disebutkan buah apa, keinginan daging itu seperti apa dan keinginan daripada roh sendiri itu apa. Artinya begini, perbuatan daging itu terlihat jelas. Perhatikan ya, kalau saudara perhatikan bagian-bagian dari perbuatan daging itu tadi, perbuatan daging itu sini terlihat jelas dan sangat merusak. Perhatikan ya, perhatikan perkataan ini, sangat merusak baik secara moral maupun secara relasi. Jadi bukan untuk kehidupan kita sendiri, relasi kita dengan orang lain pun akan jadi rusak kalau kita mengamalkan tuh yang namanya perbuatan daging dalam hidup kita. Sebaliknya, buah roh tadi disebutkan di sana adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Dan ini sangat diinginkan oleh Tuhan, bahwa karakter Kristus itulah yang harus tumbuh dalam kehidupan saudara dan saya pada waktu kita melibatkan atau mempraktikkan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Tadi juga sudah disebutkan di sana ya, perbuatan roh itu, buah-buah roh itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang buah roh, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, buah roh itu bukan hasil usaha manusia. Sekali lagi, dari minggu kemarin juga saya sudah selalu katakan, bukan hasil usaha manusia, bukan hasil usaha kita. Sekali lagi, buah roh ini pun juga bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil daripada hidup orang yang tinggal dalam roh itu sendiri. Jadi kalau intinya begini saudara, jadi kalau saudara ingin mengamalkan tuh yang namanya perbuatan Roh Kudus, buah Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya kita harus tinggal dalam roh itu sendiri. Dan pada waktu kita tinggal dalam roh itu sendiri, maka roh itulah yang akan memampukan kita untuk mengeluarkan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, sekali lagi, bukan dengan usaha kita, kita tidak akan pernah bisa mampu saudara menghasilkan tuh yang namanya damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, kemurahan saudara, bahkan ditutup dengan penguasaan diri. Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan itu semua tanpa kita tinggal dalam roh itu sendiri, dan roh bekerja memampukan kita untuk menghasilkan buah itu. Nah, saudara, yang kedua adalah manifestasi daripada perbuatan daging dan juga perbuah daripada Roh Kudus itu sendiri. Pilih mana? Kita mau tinggal dalam perbuatan daging atau tinggal dalam perbuatan roh? Pilihannya jatuh pada kita, tetapi sekali lagi, Tuhan mendorong kita untuk selalu tinggal dalam roh itu sendiri. Dan pada waktu tinggal dalam roh, roh itulah yang akan memampukan kita untuk mengeluarkan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, apa yang coba ditekankan Paulus di sini tentang tentang buah roh dan juga kedewasaan rohani? Apa yang ditekankan Paulus di sini? Yang ketiga adalah bahwa ada respon, ya. Ada respon. Responnya seperti apa? Kita harus menyalibkan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Harus ada responnya. Ya, harus ada feedbacknya dari hidup kita. Menyalibkan kedagingan kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Perhatikan ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi harus ada respon untuk menyalibkan kedagingan kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Menyalibkan kedagingan itu artinya begini saudara, mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Tegas, singkat, padat dan jelas. Menyalibkan daging itu artinya
kita berani mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa, lalu kita hidup oleh Roh, berarti kita menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya ulang perkataan ini, menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau dahulunya hidup kita ini dipimpin oleh keinginan kita, kemauan kita sendiri, keinginan kedagingan yang lebih kita utamakan dalam hidup kita, pada waktu kita hidup oleh Roh, berikan diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan sebagian, bukan 3/4, bukan setengahnya saudara, tidak. Tetapi secara keseluruhan, dalam semua aspek kehidupan kita, biarlah Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita. Karena kedewasaan rohani, ingat ya, kedewasaan rohani, saya sudah juga katakan minggu kemarin hal ini, kedewasaan rohani itu terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan Roh. Puji Tuhan. Makanya orang tidak akan segan katakan, aku diberkati oleh hidupmu, aku melihat Yesus dalam hidupmu, aku melihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Nah, kalau saudara orang lain bisa berkata demikian, itu artinya ada kedewasaan rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiga hal ini saya tekankan untuk membawa kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, sehingga buah-buah Roh itu bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita harus buka pengertian kita bahwa selalu akan ada konflik yang terjadi dalam diri kita, konflik keinginan daging dan keinginan Roh. Yang kedua, bahwa manifestasinya adalah perbuatan daging dan juga perbuatan Roh. Nah, yang ketiga saudara, bahwa kita harus memberi respon terhadap Roh Kudus itu sendiri dengan menyalibkan kedagingan kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, kiranya tiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka saya percaya kedewasaan secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan, kedewasaan secara rohani dan buah Roh Kudus itu akan selalu nampak dalam kehidupan kita pada waktu kita melakukan hal-hal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab saudara, dan mari kita tundukkan kepala, kita memperdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini, yang menuntun kami untuk selalu memiliki buah Roh, sehingga hidup rohani kami semakin Engkau dapati dewasa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus untuk melakukan beberapa bagian yang firman-Mu tekankan untuk kami renungkan bersama pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Bapa, tapi biarlah Roh Kudus terus menerangkan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap keberadaan hidup kami. Berkati para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing, yang dalam pergumulan pribadi, lepas pribadi mereka, juga pergumulan saudara-saudaraku yang sudah masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Saat ini hamba-Mu menumpangkan tangan terhadap kepada semua beban-beban doa ini Tuhan, baik yang masuk dari Sulawesi, yang dari Sulawesi Utara juga Tuhan, dari Kalimantan, dari Papua Tuhan, bahkan ada yang dari Malaysia mengirimkan beban doanya. Tuhan, tolong berkati semua beban doa saudara-saudaraku ini. Hamba-Mu tidak sempat menyebutkannya satu persatu, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang mengawal menyertai mereka semua dengan segala kasih setia-Mu Tuhan. Luputkan mereka dari semua pergumulan mereka, bebaskan dari segala beban persoalan pergumulan mereka. Allah Yehovah Jireh mencukupkan semua kebutuhan keperluan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa untuk RRI Singa Raja bagi kemuliaan-Mu, tempat di mana kebenaran firman-Mu selalu diberitakan. Tuhan, tolong berkati mulai dari pimpinan, staf, karyawan, pegawai, sampai kepada semua jajaran di RRI Singa Raja ini. Tuhan, tolong berkati. Terlebih juga Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di RRI Pro 1 Singa Raja ini Tuhan. Tuhan, tolong berkati mereka juga dalam segala kebaikan-kebaikan-Mu. Pak Edi, Tuhan Yesus, Pak Dias, Mbok Pipit, Mbok Novi Tuhan, Mbok Heni, Mbok Iren Tuhan, semua teman-teman kami Tuhan, dengan segala kemurahan-Mu berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Shalom buat Indonesia
damai sejahtera buat Indonesia dan kebahagiaan untuk Indonesia dan juga pemulihannya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan beberapa lagu-lagu rohani akan saya putar untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, dari 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglik dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
7: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
7: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
7: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan, maka dari itu

0: buat gerakan bersama anak-anak muda. Dari banyaknya volunteer 25 sampai 50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh kekata penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Cruise mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
10: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Serangan jantung waktu ini, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemarin, siapa? Ya, berdoa.
11: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warm up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Kamis 11 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, dilancarkan urusannya, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan mungkin yang lagi kurang enak badan, guys, semoga lekas sembuh juga. Dan tentunya pendengar, malam hari ini Salsa akan membahas sebuah hobi yang kreatif nih, sekaligus menenangkan. Dimana pendengar bergabung dengan komunitas merangkai bunga itu bisa jadi pilihan menarik, selain belajar memadukan warna, bentuk, dan jenis bunga menjadi rangkaian yang indah. Aktivitas ini juga terbukti membantu mengurangi stres dan melatih kreativitas. Dan tentunya pendengar, di Bali, tren floral workshop dan komunitas pencinta bunga semakin berkembang, mulai dari kelas dasar hingga pelatihan floristi profesional. Peserta tidak hanya belajar teknik merangkai bunga, tetapi juga membangun relasi dengan sesama pencinta seni dan tanaman. Dan beberapa florist di Bali bahkan rutin mengadakan workshop terbuka untuk pemula maupun yang ingin mendalami dunia florist nih pendengar. Nah, bagi pendengar yang ingin mencoba, salah satunya saya rekomendasikan yaitu The Bali Florist di Sanur ya pendengar ya. Mungkin meskipun cukup jauh, tapi semoga juga bergabung juga banyak manfaatnya sih ya pendengar. Tempat ini secara rutin mengadakan floral workshop yang mengajarkan teknik dasar hingga menengah dalam merangkai bunga dengan suasana belajar yang santai dan kreatif. Selain itu di Bali Florist di Denpasar juga membuka kelas merangkai bunga yang dapat diikuti kapan saja tanpa harus menunggu jadwal workshop khusus. Dan mungkin jika pendengar ingin menambah keterampilan baru sekaligus menyalurkan sisi artistik nih ya, komunitas dan workshop itu merangkai bunga bisa menjadi ruang yang tepat untuk belajar, berkreasi, dan bertemu teman-teman baru yang memiliki minat yang sama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi

0: uang rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya.

0: Dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
2: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabulun ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
3: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
2: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
3: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
2: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
3: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
2: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
3: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata hutan Nabulun kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
3: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
0: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
3: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
3: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk kepala Desa Nabolon.
2: Loh, main lagi nyebrang lo. Nenak lu beli, nenak lu. Nenak lu kengkeng, lu ada motor. Pengen tabrak ke, nenang. Didu, di zebra cross, di nyebrang harusnya.
3: Iya, di misi pang, di zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo, kan?
2: Fungsi zebra cross itu, yang kiraga nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya, beli.
3: Oh, nenang, begitu, lan.
4: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jebak, jejak Bali kini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya memasuki program Jebak Jejak Bali Kini. Buat pendengar yang ingin Salsa putarkan lagu-lagu favorit Balinya bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa 3 penelpon di segmen pertama ini. Salsa mulai dari 24644. Ada siapa ini? Selamat malam Rahajang Wangi Jebak Bali.
1: Rahajang Wangi Jebak Bali. Rahajang Wangi Mbak Salsa.
0: Rahajang Wangi Bu Yeni. Bu Yeni penapi gatrane.
1: Gatrane becek-becek mantep.
0: Nggih, minta tembang apa niki Bu?
1: Tembangnya Sekadi Ampas Tebu dan Sekadi Putulina.
0: Di Sekadi Ampas
1: Tebu.
0: Dari Nyalam Putulina, dulu. Siap Bu Yeni, sudah Salsa siapkan.
1: Nyalam Jumon.
0: Dia durus.
1: Beli widi di Tokyo, beli tawan di tembok, Pak Lane di Dijekule, Bang Kip di Munjar, Bang Le, Bang Kelpati, Rahajang Wangi, Manjang Ring Bumi ini es, Waris Meru, Bu Janura, Bu Resmi, Rahajang Wangi. Suksama Mbak Salsa.
0: Iya Bu Yeni, suksama Muwali. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini ge Bu Yeni. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Yeni, Salsa beralih ke WhatsApp ada siapa niki. Selamat malam Rahajang Wangi Pak Windy Made.
2: Rahajang Wengi,
0: Rahajang Wengi, Pak Widi,
2: jejak balik ini,
0: jejak balik ini pun napi gatre Pak Widi.
2: Becek-becek keman, Salsa gimana?
0: Enggak, Salsa enggak becek-becek keman. Enggak Pak Widi, minta lagu apa niki?
2: Tembangnya. Setulus hati, enggak dari Deluke.
0: Setulus hati.
2: Dari Deluke.
0: Kok tidak ada ya Pak Widi ya setulusnya kalau Deluk
2: kok banyak nggak ada ya.
0: Sebentar Pak Widi, saya search di Google. Setulus hati dari Deluk. Mungkin salam-salam terlebih dahulu Pak Widi sambil saya carikan.
2: Salam-salam sandi wau Bu Yeni di Dikewase Rahajang Wengi Benten Taler Bu Parida di Palu, Bu Janura, Ring Bangli, Ken Arok, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Tawon di Tembok, Pak Putu Wayang, Pak Manon, Benten Talon, Pak Groda, dan sampai Pak Nyawan di Ring Negara, Sirion Nasir, Siresan nih, wow, jadi Cik Eli, Bu Ari Bete, Pak Semeru, Taler, Armada Komang, Pak Nengah Inggris. Cutat Pak Kesami Kemantan guys, salamnya nih dia yang kalau ingin
0: saya sampaikan. Pak Widi, ampura nih, buat beten menten nih Pak Widi lagunya belum ada.
2: Beli Nengah, menten
0: beli Nengah. Beli Nengah ada, beli Nengah.
2: Oke,
0: dari Dek Uli niki. Siap Pak Widi Salsa siapkan sudah. Terima kasih kembali Pak Widi, sukses mewali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Widi. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan nggih.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Yeni, ada Pak Widi, saya akan beralih ke penelpon selanjutnya. Tapi niki di WhatsApp berebut nggih pendengar nggih niki Bu Ari beli sukre, semuanya berebut, jadi saya arahkan ke 24644 terlebih dahulu. Niki ada siapa? Selamat malam. Terputus nggih. Bisa dicoba kembali. Niki Salsa akhirnya yang bisa masuk beli sukre ajus. Rajang Wangi.
1: Rajang Wangi, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Hore, bisa masuk.
0: Bisa
1: ya?
0: Masuk. Nggih, beli sukre ajus pun api gatre.
1: Gatre ini beci, pun api salsa.
0: Salsa beci, niki beli mau tembang apa?
1: Tembangnya anu siapa tuh? Bagus Parijata ya.
0: Bagus Parijata yang judulnya?
1: Yang Obat Sakit Hati ya.
0: Obat Sakit Hati. Kok belum ada ya Pak Widi? Pak Widi belum ada ya beli sukre ya?
1: Obat ada sakit. Pak Widi ada tadi tuh.
0: Obat Sakit Hati dari Bagus.
1: Obat Sakit Hati U pakai U.
0: Oh, pakai U. Salsa.
1: Iya. Obat Sakit Hati gitu.
0: Obat. Dari ada, Bagus ada. Iya, siap ada nih beli sukre.
1: Iya, itu dah. Siap. Nggak mungkin ada. Nggih. Orang di area-area apa sih yang enggak ada?
0: Iya. Iya, beli sukre. Ya. Silakan.
1: Yang perdana buat Salsa Bil ya.
0: Nggih.
1: Selamat tugas,
0: kasih.
1: Semoga dilancarkan ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Barusan ada Widi Madi, ada Bu Yeni juga. Ada Bu Kartini, ada Ibu Kartika, ada Ibu Resmi. Ada juga Pak Panu, Mr. Mahmud, ada juga Pak C, ada juga siapa lagi, Papa Dimas ya, ada Bu Ari Tegal, ada Bu Mini, ada Cik Eli juga, ya ke semua penda ya,
0: siap li.
1: Dijadiin satu dah, buat Salsa. Selamat tugas.
0: Siap, Pli.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap, Pli Sukre.
1: Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om. Baik, Pli Sukre Ajus, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Pli. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen pertama ini sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa Dijebak Bali, akan Salsa putarkan satu persatu. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini untuk menemani malam Anda.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua saya akan menyapa dua penelpon ya pendengar ya, karena hanya tersisa waktu kurang lebih 10 menit Niki. Saya akan menyapa penelpon selanjutnya, ada Bu Mini. Selamat malam Rajang Wengi.
1: Salsa
0: becik-becik, Bu Mini pun api gatre. Minta tembang apa? Kenapa Bu Mini?
1: Nah, tembang ya.
0: Tembang apa Niki Bu Mini?
1: Yang wau ni kemirengang. Tembangi ngeling.
0: Ngeling. Dari Kusuma Jaya adanya singkang singkal bang ngeling. Adanya itu Bu Mini. Kalau ngeling aja.
1: Ngeling macam.
0: Enggak ada kalau ngeling.
1: Ngeling. Enggak ada.
0: Iya, enggak ada Bu Mini kalau ngeling aja. Mau diganti.
1: Kalau yang itu?
0: Apa?
1: Yang barusan bilang itu apa?
0: Singkal bang ngeling dari Kusuma Jaya Niki Bu Mini.
1: Baik
0: Bu Mini, salsa siapkan.
1: Salam miringan, salam rumun sedikit nge. Salam rumun, Pak Yuma Negara, MM, Menten Pak Samong, Pak Ma. Apa lagi ya, pokoknya grup asyik-asyik semua. Menten Pak Inggris, Pak Tawan. Nge, saran-saran yang pun salsa nge, karena waktunya juga
0: nge. Siap Bu Mini.
1: Salsa,
0: semua mau muali Bu Mini. Terima kasih kembali nge, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Mini, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan Niki. Baik pendengar, salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Akan tetapi Niki Bu Resmi sama Bu Ari BT berebut Niki. Jadi salsa belum bisa untuk merespon di WhatsApp. Salsa alihkan terlebih dahulu di 24644. Selamat malam Rajang Wengi.
2: Rajang Wengi Jebak Bali.
0: Rajang Wengi Jebak Bali dengan siapa Niki Pak?
2: Komang Lare Tiga Wase.
0: Oh Pak Komang Lare di Tiga Wase Punapi Gatre Pak Komang Lare.
2: Becek-becek mantan.
0: Salsa becek-becek mantan Niki Pak. Pak mau nggih minta tebang apa Niki?
2: Bang Yanse.
0: Yanse?
2: Kan imigrasi. Benten nggih.
0: Imigrasi kok boten menten ini Niki Pak ya? Imigrasi bentar.
2: Kalau ada imigrasi ten menten.
0: Salsa carikan terlebih dahulu Niki Pak, mungkin mau kalahin. Oh, bentar Pak, ada sepertinya ini Pak. Lari.
2: Ya, ada lain namanya.
0: Nggih, ada Niki Pak, sudah salsa siapkan.
2: Ya. Magadre, Majang Tani Tapura, Rajang Wengi, Samian Pen Sasangi karena waktunya tak mengizinkan. Dengan salsa, terima kasih dan semua sahabat tugas.
0: Nggih, Pak. Komang Lare terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 51 lepas dari pukul 21 di mana Jebak Bali tersisa 9 menit saja Niki pendengar nggih, dan sepertinya dua lagu ini akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Sayang sekali masih banyak yang belum bisa bergabung Niki nggih, ada Pak Maderi Bawa, Bu Ari BT, Bu Resmi, nanti bisa dicoba kembali di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung, ada Bu Yeni, Pak Komang Lare, Pak Widi, Bu Mini, Bu Ari BT, Pak Maderi Bawa, kemudian Bu Resmi, dan ke semua pendengar Beli Sukra Ajus, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih. Dan tentunya salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata nggih selama salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi mendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
3: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya, memasuki segmen di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa di Ruang Rindu, bisa di 24644 atau di 0811 3999 7. Dan tentunya pendengar Salsa akan menyapa penelpon pertama kita nih, Kingge Salsa ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Salsa.
0: Selamat malam, dengan siapa ini, antara Mas Awan atau Pak Daeng nih?
1: Pak Larit juga
0: Pak. Oh Pak Larit, ya pun nama kok suaranya mirip semua ya Pak. Pak Komang Larit di Tiga Wase. Maaf ya Pak ya, salah Niki Salsa. Nge, mau lagu apa Niki?
1: Lagunya ini, Jangan Pergi Sebelum Aku Mati.
0: Jangan Pergi Sebelum Aku Mati. Anda dari Endang, pergi. Dari Endang ya Pak Laring ya. Oke sih, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam.
1: Ya, salam dengan Diawati Tiga Wase, Johanna Tiga Wase, Bu saya Jemeru, Buku Mini, Sudut Lancur Kali Asem, dan semua fans saya. Terima kasih Sasa.
0: Terima kasih kembali Pak Komang Lare di Tiga Wase sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nge Pak, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar, Salsa menuju ke penelpon selanjutnya yang sudah menunggu di WhatsApp. Selamat malam Pak Samong.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu. Pak Komang lah, Pak Komang Lari, Pak Komang, Pak Samong, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat-sehat wae, Mbak.
0: Sehat nggih.
2: Sopo iki ya? Dengan Mbak siapa ini ya?
0: Aduh tebak ini siapa, Pak Samong? Salsa niki.
2: Oh ya, Salsa.
0: Pak Samong mau lagu apa niki Salsa putarkan?
2: Mau diputerin lagu Untukmu Kekasih dari Ebit GAD ya.
0: Untukmu Kekasih dari Ebit GAD. Ada Pak, sudah Salsa siapkan nah, Niki.
2: Mau jalan-jalan.
0: Durus.
2: Ada Mbak Pipit yang sedang lagi nyiap-nyiapin telurnya ini, mungkin sedang rebus telur. Terus ada Pak Jero Ribawe. Ada Mbak Bu Komang Arif Beti. Terus yang lagi dengerin mungkin yang dari Jekulo kok udah sini, CLI. Barusan ada Pak Lari ya, yang lari di Tiga Wase.
0: Lari di Tiga Wase,
2: terus ada Bu Mini, ada Bu Ganura, ada yang di Jepang sana, Widi Madi, selamat malam. Punya kesemuanya grup asik-asik dan fans setia RRI Singaraja.
0: Siap Pak Samong.
2: Enggak apa-apa, kebagian, terima kasih, selamat tugas.
0: Baik Pak Samong, enggak apa-apa, terima kasih kembali nggih Pak sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Samong, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Kan tetapi Salsa bingung nih pendengar ya, dikarenakan berebut semua nih, ada Bli Sukra, ada Pak Mahmud, ada Bu Ari BT Lastini, semuanya berebut. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Lagu Ning Caca.
0: Pak Banu. Nggih, gimana kabarnya Pak Banu?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Nggih, sehat selalu. Sehat selalu Pak Banu nggih. Mau lagu apa? Nge, kenapa Pak Banu?
3: Kabar baliknya.
0: Iya, Salsa juga sehat tentunya Pak Banu. Nge, mau lagu apa nih Pak?
3: Lagunya Pasrah.
0: Pasrah.
3: Pasrah dari Ismi Asis itu.
0: Dari siapa Pak? Adanya dari adanya Ermi Kulit.
3: Iya dah, yang dari Ermi Kulit.
0: Ada Ermi Kulit, ada Nunung Wardiman. Oh, Iga Warma, Iga Mawarni.
3: Iga Mawarni
0: ya Pak Banu nge? Oke, sudah Salsa siapkan Pak Banu.
3: Salamnya barusan ada Pak Samung.
0: Nge.
3: Ada Pak Laro.
0: Nge.
3: Ada Mri Widi, Litawan. Ada Pak Nyuman Dewantara, Pak Nyuman Negara.
0: Nge.
3: Ada Genaro. Ada Mas Wawan. Ada Ditambang. Ada lagi Papa Dimas, Pak Groda, Pak Lile, Kakek Dagu, ada Wak Daeng, Mr. Mahmud, ada lagi Cik Eli, Eli, Bu Yeni, Bu Bunga, Bu Kartini, Kartika, Bu Ari, dua-duanya, ada Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Desa, Bu Yuda, ada Nini Jeruk, ada lagi
0: siapa Pak Badu?
3: Lupa ya. Ada lagi Pak Ci, Pak Bang Bang, ada Yuk Melong. Semuanya sudah
0: siap.
3: Caca. Donin Caca. Bukasa selalu, cantik selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu keluarga. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa dan juga masih banyak yang belum bisa bergabung. Tadi sempat ada Bu Janura, Pak Mahmud, Bu Resmi, Bli Suka Ajus, Pak Madari Bawa juga. Nanti bisa dicoba kembali ke pendengar di segmen kedua yang akan hadir setelah Salsa putarkan 3 lagu untuk menemani malam Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua di Ruang Rindu Malam hari ini, Salsa akan menyapa kembali tiga penelpon yang akan bergabung. Sebelum Salsa ke bumi ini, Salsa akan kedua 4644 terlebih dahulu nge. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Yeni.
1: Ya lagunya mbak.
0: Nge, mau lagu apa Bu Yeni?
1: Mutiara Yang Hilang dari Ernie Johan.
0: Mutiara Yang Hilang. Oke, Salsa siapkan sudah, Bu.
1: Ya, nyalam dulu.
0: Lurus.
1: Ya, pas sama, kemudian pas segera.
0: Bu Yeni terputus. Untung lagunya sudah masuk, ge, Bu Yeni, ge. Terima kasih sudah bergabung, Bu Yeni. Sehat selalu, lagunya sudah Salsa siapkan, ge, Bu Yeni. Kemudian setelah tadi Bu Yeni ya yang sempat terputus, akhirnya Salsa beralih ke Bu Mini yang sudah menunggu. Selamat malam, Bu Mini, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Mini, mau lagu apa, Niki?
2: Lagunya Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Dari siapa, iya, Bu? Nike Ardila, nge?
2: Nike Ardila.
0: Oke, Bu Mini, sudah selesai siapkan.
2: Barusan tidur lagi, bangun lagi sehingga bisa masuk.
0: Siap Bu Mini, nge.
2: Ada tapi siapa Pak Samo yang sudah masuk ya? Ada Bu Kartika, Bu Celi, Bu Resmi, Bu Desa. Kemudian siapa lagi ya? Ya pokoknya semuanya aja.
0: Nge,
2: jalan kebersihan ya, Mbak Sata pulangnya. Hati.
0: Siap Bu Mini.
2: Kemudian yang belum dikuling digabung jadi satu.
0: Nggih Bu Mini.
2: Saya ini di belakang mau salon katanya bahasa kucingku meong.
0: Aduh lucu banget iya meong. Iya Bu Mini itu kayaknya ingin request ya. Lagu juga tuh Bu Mini meongnya.
2: Iya, makasih.
0: Oke, siap Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bu Mini, guys. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah selesai siapa Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Akan tetapi berebut lagi Niki pendengar antara perperangan antara Bu Ari Lastini, Pak Mahmud, Beli Sukra Aju, semua mencoba untuk masuk. Dan tentunya Salsa belum bisa menerima Niki ya, yang di WhatsApp Salsa alihkan terlebih dahulu di 24644. Terputus Niki nge. Dan ternyata yang bisa masuk Bu Ari, selamat malam.
3: Akhirnya
0: bisa masuk. Berebut tadi ya Bu Ari ya.
3: Aduh,
0: Bu Ari, gimana kabarnya? Salsa belum menyapa Bu Ari ini.
3: Iya, kabarnya sehat, baru datang dari Karangasem.
0: Oh, baru pulang mudik ya Bu Ari ya. Iya, dan sekarang waktunya Salsa puterin lagu pengantar tidur nih Bu Ari. Mau lagu apa nih?
3: Aku Rindu Padamu dari Ratih Purwasi.
0: Aku rindu Salsa nih Bu. Aku Rindu Padamu dari Rati. Boleh Bu Mini sudah selesai. Bu Mini, Bu Ari sudah selesai siapkan.
3: Iya, salam ya buat Pak Samo, Pak Ajus, Pak Tut Lacur. Siapa lagi? Bu Mini, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Yeni, terus Pak Juri Bawe, Pak Charme. Ya salam buat semuanya aja sah, buat Sasa. Makasih.
0: Baik Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bu Ari. Sehat selalu nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nge, masuk di playlistnya Salsa di segmen kedua ini. Dan tadi juga sangat antusias sekali yang sempat bergabung tapi belum bisa. Ada Pak Mahmud, Pak Maderi Bawa, Beli Sukra Ajus, Bu Janura juga. Nanti bisa dicoba kembali nge, pendengar setelah Salsa putarkan 3 lagu ini untuk menemani malam Anda.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 51 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di pengunjung waktu nih pendengar. Salsa akan menyapa dua penelpon terakhir sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini. Salsa akan ke 2464 terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam ruang rindu. Orang berbagi rindu yang mau relat lagu. Dengan siapa ini Pak?
1: Nyoman dari Negara.
0: Pak Nyoman di Negara, gimana kabarnya ya. Pak Nyoman?
1: Ya, sehat.
0: Nggih, minta lagu apa Pak Nyoman?
1: Lagunya teringat selalu dari Tetika Dia.
0: Teringat selalu dari Tetika Di.
1: Ya, ada ya?
0: Ada Niki Pak Nyoman, sudah selesai siapkan. No, salam-salam.
1: Ya, salamnya dengan anu ya, Pak Widi Made di Tokyo ya.
0: Nggih.
1: Bapak Dimas. Nah, siapa namanya ada masjid ya?
0: Okay.
1: Yang dari Situ Bondo siapa itu?
0: Dari Situ Bondo Pak Banu.
1: Pak Banu ya, selamat malam Pak Banu.
0: Okay.
1: Lagi Ibu Arif BT Maris Meru ya.
0: Okay.
1: Ya, dulu ya. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Nyoman. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan niki. Baik pendengar Pro 1, sebelum Salsa ke penelpon selanjutnya, ini banyak sekali pesan yang masuk nggih, karena tadi belum sempat bergabung, akhirnya banyak yang menyampaikan salam via chat. Ada Pak Mahmud, malam ruang rindu, malam Salsa, lagunya Andai Ku Tahu, salam buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mahmud, lagunya sudah Salsa siapkan nggih niki, sehat selalu. Kemudian Ibu Janura, selamat malam Mbak Salsa, salam ruang rindu, membagi rindu, memori lewat lagu buat Mbak Pipitku, Racin, Bu Ari BT, Bu Resmi, Bunda Budi, Bu Mini, Bu Bunga, Mbak Ita, Mbak Yeni, Bu Kartika, Jero Ribawo, Aji Ma M. Kamaliarse, Nyoman Nastawa, PKKM, Olala, Pak Inggris, Dewantara, ya semua para pecinta RRI Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kembali Bu Janura sudah menyampaikan salam-salamnya malam hari ini. Sehat selalu nggih Bu Janura. Kemudian salam terakhir dari Pak Maderi Bawe. Malat malam Mbak Salsa, selamat malam Pak Maderi Bawe. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu Cinta Terbaik dari Cassandra untuk Dek Reni yang lagi di Kota Malang, Pak Dokter Madewi Rayase di Bandung, Sobat Angkatan 80 Spensa Singaraja, Mr. Mahmud, Pak Ketut Samong, Ibu Ari BT, dan semua sahabat grup Asik Asik Happy. Salam ruang rindu, terima kasih Mbak Salsa, terima kasih kembali Pak Maderi Bawe. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena ruang rindu sudah di penghujung waktu nggih, sepertinya Salsa sudah tidak bisa lagi menerima telepon nih, karena kan ruang rindu hanya tersisa 6 menit. Akan Salsa putarkan dua lagu terakhir nggih yang di request oleh Pak Nyoman di Negara sama Pak Mahmud. Ampuran iki Pak Maderi Bawang nggih, lagunya belum bisa terputar karena waktu kita terbatas, semoga di lain waktu bisa terputar. Baik pendengar, saya ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Niki ada Pak Komang Lara di Tiga Wase, Pak Banu, Bu Yeni, Pak Nyoman di Negara, Pak Samong, Bu Mini, Bu Ari BT, Pak Mahmud, Bu Janura, Pak Maderi Bawe, dan Beli Sukra Ajus, Bu Resmi, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata nggih, selama Salsa menyapa pendengar di ruang rindu malam hari ini. Buat yang belum bisa bergabung ataupun lagunya yang belum bisa terputar, semoga di lain waktu bisa terputar. Baik pendengar, ruang rindu Salsa cukupkan sampai di sini dengan dua lagu pilihan pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: patut laksanin kesatria apa nih kedap menulang.
1: Wah sekarang
0: bentik kena
2: jauh ini kan disampu dikeras wawu datang kemana ada galang ngapadang
3: artinya sungguh ijen ngejam
2: kurang
3: kepercayaan.

0: ngajak mau jalan tang tangkaning guru memeh kau ucap di tiang sombong sampun tangkaning guru jak kejak mati
1: kewala deng awak ngawak jening ulah moge beras gang saran tindak kuangan dayo pangsing lantas jening buka gitu nah ni ada bekal bapu ni kudasarain ban sasero animungu di Ayurweda ni abesik ingat tak ngasih paman
2: ingat
1: ado aharo
2: aharo
1: ajeng-ajengan santapan bisa santapan jasmani bisa santapan rohani ane ngerane yang anaknya gelom ane nomor dadua wihara
2: wihara deko
1: gaya hidup ane sing benah ne ajeng ane sing benah bakat laksana tu bisa ngerane yang masih gelom ane kaping klu usado ajeng-ajengan ubat-ubadan ane mulo bakat kamu nangkal penyakit Git. Setiap payung sebelum hujan lebih baik menangkal daripada mengobati tetelu madi aharo wiharo usado tuanggon dasar sing bakal jening bakal kuciwo menjalan menjalan jening anak bapak.

0: sekali benteng ini.
1: Nah,
0: oh ini selamat. Yeah. Duduk kengkel di dasar kalau mana guru persido paling tekuri lampah di asing ini.
2: Madi ulang nado kekalik sang poragayan widi widi nis kalau widi sekalau bapu tusing jejo kami ini kene jalan menjalan ini dewo apa ngerasa rahayu
0: kasar menjalan jak tane ngentot
1: pun ah

0: Baik, matanya, Pak. Ian bapak menahan saja tadi. Ian pejalan akan mapi dulu. Nyalan dengan emadan patut pasti ke atau ada akan ngiang sih tuh. Coba ngon patoknya nih.
1: Nah, kayaknya sang kalau ku dianggap. Ya sebenarnya kena ke mama kalau wong.
0: Apa ben made kaldor man ketemu
1: intasit tuh.
0: Tuh sih tuh. Tuh dah sih.
1: Ya,
0: kayak gitu ya mapo kengger.

0: Artinya jadi kan sambil menyelam Bang Man minum dalum
1: gitu. Apo ben mapo puber ketiga mapo tumbuh ben nih. Puber mapo ben nyangat tumbuh ya nih.
2: Ne mapo puber ke kuda.
1: Wah. Puber ke kuda nanti tuh. Umur bawa kepala 5 ya gini.
0: Tuh puber sedan itu
1: ben. Sedan.
0: Mau jaro.
2: Penjara ne dijajani.
1: Aduh. Ini mau nak bawa ke ini, bawa ke keluarga mana aja.
0: Apa tuh?
1: Melayu.

nak ulek kemulan buku kita buat jalan jauh. Tunggu di alas, pastian dua alas diseripit-seripit. Nuh tu nak kali wah. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu.

dong apa tamu apa? Tamu doang on. Cari sing nawah, jengkitut. Mangerah. Ya Allah, apa sih ini?

Ono margi palungguh compor dewo. Rening titiang dados penyeruan palungguh cokor dewo tenuningin sapun api antuk titiang iring palungguh cokor dewo sane mangkit. Oda ang titiang sampun palungguh cokor dewo. Aturang titiang rayunan taler sampun. Kemon kantun cokori dewo sungkan kak dia sapun iki rasa lemes ragan cokori dewo sapun api yang titi yang palunggu cokori dewo sane mangke naratu sampun jo wenten putusan saking puri merika kepedukuan mangda sideng rauhang baliane riko dados ngantos mangkin durung tak lerauh sapun api yang jantos, jantos rien aratu melinggih cokori dewa iriki bang yang titiang pacang abe linggih cokori dewa aratu enak melinggih cokori dewa aratu becikang mana sampunang nyen runtuh cokori dewa.

Cokori Dewo dak dosten presido Cokori Dewo pacang ngelile yang kayun nih dayang jenikang titi tiang aratuh.

Cek melingge cokori dewo, iri kirian melingge nge, titiang pacang natah sang siro ya dumada, japun iki parek kane saking pudukuan narauh, ngarauhin meriki kepuri geles-geles pacang nambanin cokori dewo. Menang-menang becek-becek-becek siro kade niki, dumada aja nyen pang manut kadi kayun cokori dewo. Mimi dong dewa ratu, rame sajan cicengnya dong dewa ratu nyen kade nang tonang. Nyen yo nene nang teko na, dong kene rame sajaan bumi.

0: menang sekang.
1: Iya, dong Dewa Ratu, beli wayang, beli kentut, beli wayang, beli kentut.
0: Iya,
2: nyoman. Iya.
1: Panjang umur, panjang umur, beli jangan doi.
2: Aduh, umur genseng panjang, man mah kejang belantang.
1: Beli ngelantangan. Jatilah aja beli yang mana cenik ya.
0: Asal man berketemu.
2: Nah, tuh jok mekejang limo lantang mana nyujo.
0: Hah?
1: Kalau saya tenkat dah.
2: Kena kan uang lantang.
1: Oh kena angin gitu dong leh. Beli uli puan di telun petang dino tiang ngajak-ngajak beli cok buko kubak dan kena tiang
2: beli. Benah, boh beli di pondok terus kejit-kejit man.
0: Apa ya? Kejit-kejit?
2: Hah?
0: Apa kejit-kejit?
2: Alis kejit-kejit. Nepetan kejut-kejut.
1: Apa totoneng? Nih Dewa Ratu, rasa aja gilang gelem tiang sebut yang nepuin beli eh.
2: Kulian morto nyaman gelem mai ngaleng-ngaleng beli mai itu apa anda tuh okay, Dewa Ratu.
1: Mi nyamaro ningah mungin beli gen sebut aja ngedap-dap yang
0: saling nepuin ya. Beli.
1: Mana aja ada dua gen teko nih.
0: Ah.
1: Ini made sing milu, made sing milu.
2: Ah.
1: Made dijo, made jayu jang beli.
2: Made takon mau beli nenenan. Nak nyoman sakit beli ubadan karena belok itu kemudian mengalami mati-mati kalau ada ubadan.
0: Nyoman sakit
1: ya tonen pragat nu dalam proses
0: sakit apa dan tuh sakit apa dan tuh
1: nah kita teh malu tiang nak penting ngajak imade nih tiang sing penting ngajak beli kadong sing teko ngajak beli dado yang penting imade mai ya mai dijejak beli imade dijejak beli.
2: Betul, udah deh ini
0: sepanduan
2: ngajak beli sing penting
1: nak kengkil saja
0: sakit ya, sing peragat
2: saja nuwiling telun ngajak-ngajak poteko sing penting
1: nak ade ini beli nomor 2 kita penting beli mah kisah deh malu kisah deh dijo made dijo
0: meh
2: mana aja lah kona beli
0: dan malu
1: ijo jangan beli nah ijo jangan beli
2: aduh yo mau bisa mau nuk ribane.
1: Oh. Nenek malu dijejang beli made nenek malu cen.
2: Jang ngeparang kada nyoman jang.
1: Nggih, dijejang beli. Ijeng kabang beli, ijeng kabang beli.
2: Dengan nah, itu kan no yo bo kelih yo bisa ngangku ni ngangku ni bo.
1: Aru mau ngomong kitu nya mau plus plus sang sajan po.
2: Arunta bakasal.
0: Wah yang mulo kitu ada perken nya penting tu alih yo. Ya gua semulih jak mulih.
2: Nah, ada ni coret yang tidak perlu gitu.
0: A B C.
1: Nah, hemat cara jani nyin perluang yo alih tiang udong alih beli kenegak kan ini sing nyemak gae.
2: Ada gae mai jemak gae.
1: Benan bo perlu tiang ajak beli orang tiang megae alih tiang beli yang sing tiang udah ngundang beli orang tiang negak yang nang teko sing perlu tiang.
2: Macam ni beli bangsing main negak gen.
0: Pas sing liu nyatu ajak tau yo bade mu.
1: Ado made, milu beli.
0: Dede.
1: Kento, cian yo, le main mana?

0: Mateko yang ngeng ngeng hitung-hitung mana Mateko?
1: Iya, Mate sakit dateng ratu.
2: Mate telah grepe ya. Tutut Mate ancang benah sentinya.
1: Memih dewa.
2: Nenek nek cak tutut nek angkat kene nek. Cang utut.
1: Yang pengumbah limo.
0: Mondo sesai ketemu sing mat Mondo. Hah? Sai ketemu sing mat Mondo.
2: Nak cara nasi ado mat ke nasi.
0: Di tubo yang cerah.

0: Na jeng ban jeng usut ko ni cepok el ke.
1: Itu lengan
2: mana macik panak jane aeng bener. Lah gua nyong man ngejang ngeder lengan ngeder mah ngejang ngeder pejang pecep yang sakit.
0: Ih nak demen ngaranang tawang demen saja natin tiang bot yang man ketemu ngajak made
2: ni ratu. Ih
0: nu kalian made
1: ngoblong. Kalian mama kalian mah beli mah.
2: Nah yang beli kan gini
0: deh. Ngajang dini. Nah beli kada mau kemu mau ke perantau nang poge nang
2: rago. Sing subo sing subo.
0: Kalo rago ngeneng nang kak tong sing ayen nah.
2: Weh. Kamaya weh.
0: Suara ayan ini.

0: Dek, sing jo kedidian bibi kengkian nak bibi nak tadi tugas penyangre. Aduh ya tamiu teko nak ketemu Ade teko. Si sedang lupa kedidian bibi nyangre paman maluan bibi ketemu ngajak Made kengkian. Sing tadi ya. Bang ya ketemu malu. Dot sajian bibi nepukin Made berinduling mekelo sajian bibi dot nepukin Made. Ya nak subuh bosan bibi.
1: Aduh, nedot

0: Jakti. Oh, aku istri males sungkan.
1: Ajo kita mana
2: ajo? Ajo.
3: Oh, iya nunduk to nyen made. Nak sajo indo do aku istri nak sungkan indo biyen made.
4: Man.
3: Man engken
4: man apa ne kone sungkan.
1: Ngrimi
0: panen ya tak cenik panen
1: panen sungkan panen
0: panen apa
1: apa tuh
0: apane sungkan pang benah pang nyuntik
1: ampun nyuntik
0: sing atene yen cokor sakit cokor
1: panen oh
0: pasien belih
1: belih
3: gitu yen sungkan sing ya apane nak keseluruhan nih sungkan sama kejang sungkan ragane udah dua gong istri. Nah, dek lemes, sajian sing nyidang metangi itu bibi kecewa ngadorang rayu nang

0: milo mau kosong. Midang sing kijo kali rasan mesiran nak bibi nyiram ka den made.
1: Be man nyiram.
0: Menyin bien beli alet ya.
1: Aduh.
0: Nah, nak lo jo manyo sang sing
2: dalen. Dang dang iwas.
3: Oh, kengket.
2: Imat.

0: Asep bibi buat caluh rengido.
1: Nak maro saja nak ibu ngibu emade ibu idol bagung istri leng dunia.
0: Gelem apa mesti ngibu ngibu?
1: Kengkian nak mulu langganan gitu. Dokter pasien kan madu gitu. Nak mulu made ngencaning sakit uling. Jadi kan made bian boleh nak kengkian. Ngoyong malu dini. Bibi lah karena angkel leng idol bagung istri ngoyong made malu dini nak. Aratu, dua agung istri meriki, metangi congkori dewo, niki titiang ngiring ke jabo, ciroyo niki rau, ngiring dulu.

udah safari dia oke. Kena terang metuntut mimi dia meraduk. Alon alon alon alon. Kengkeng nak biasa ni metuntut nak lemas ni kengkeng cak kencang nada ni. Kengkeng kayun cokori dewo.

Ngobok kayaknya kena beli cek kedang dia ngumis belinya kayaknya.

sungkan ni do ni pidan tapo de ane lemot sajangkan mah de ngurut-ngurut modang ido kito bo sungkan ido tapi yen kembali kamu sungkan ido tawang de

0: beli wayan. Bibi kengken yo kadean beli ratu. Jang lemet lepek jadi yo dia ngosong kadean beli.
1: Oh nasajo ido kito ribuane.
0: Ni maro je aneh tapi nyata. Maro cinga ene imade mijeng ngicing saget kado tiang nandu ido kaden beli.
2: Ini memang ngurut asoden memang ngurut-ngurut.
1: Nah, apa nikah ido dua kong istri itu?
0: Jek nyajagen saget tuh.
1: Maro pireng lagen imade teko jek sumo len bayu.
0: Perlu useng bien mang bore, perlu useng ngoda ang ido saget subo jek kena.
1: Nah,
0: ni maro no balian sakti.
1: Imade melupat
2: ne. Beli sakti.
1: Apa sakti beli ya?
2: Woi, soalnya teko pasien pas segar.
1: Oh, tuh. Nak tuk ngelut sing sakit tuh.
2: Suwe.

0: Nih adane nak sakit tersembunyi tawang beli angkala ling pidan sakit do megenak subuh udang balian dokter sing idang seger do jani jek buko swecanin widi sakit subuh jek nih
1: pengenan
0: widi saja do.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara.

0: dodua acap-acap apa kini dodua gong istri tawang de yani jak teko sageteng de tujuh kena itu
1: pucuk dipuja ulam iban
2: pucuk dicinta ulam teko
0: teko gitu pleh beli ngomong
2: pleh tuh
1: mana benar-benar
0: kan
1: nih aneh abdiangnya apa tuh teko dewa ratu ajab-ajab imade ye teko imade
2: lantas lantas lantas
1: ikan deh pesu yang dipingari
2: yang pasti sandernya
1: kebah kampet ya bu
2: lalu budak lidah dengan bulu kampet dia nih
1: katanya nyaman sakit.

0: Nurung di tiang nuakan usad dawe ubadik sampun dokur dewa segar waras
1: tuh. Yang segar tanpa
0: upad.
1: Waras tanpa mantra.

0: Sakewan pun puniki nang tamu, yen ning sampun tamu kok campuh kok buat arus sangon ne.
1: Oh, yen benah kepetang Bang Telung.
0: Ya arus mangon tuh.
1: Yen cepok yen pulang badan ne.
0: Ah, yen odaan ne mulut arus
1: odaan. Cepoknya.
2: Sangon tuh.
1: Cepok angon ne.
2: Arus-arus mangu.
1: Arus mangu.
2: Iki jo jani angon.

0: cokor ke nenu sakit deh.
1: Cokor itu kanton.
0: Kanton yang kan kemusan ubah deh. Cokor, cokor itu nu sakit.
2: Kaaaaa.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kretawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat sedharma sekalian, pendengar yang budiman, puja pangastuti dan angayubagya sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kertawarunugraha beliau. Hari ini kita semua masih bisa tentunya bersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang selalu diberikan olehnya. Umat sedharma yang secintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup umat manusia di muka bumi ini. Karena dari kebijaksanaan itu tentunya Dharma akan selalu menyertai setiap langkah dan hembusan nafas untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama di dalam kehidupan ini, dan tentunya dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 41, yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya orang yang menempuh jalan ini bertambah hatinya dengan mantap, dengan tujuan mereka yang hanya satu saja. Wahai putra kesayangan para guru, kecerdasan orang yang tidak bertambah hati mempunyai banyak sekali cabang untuk menjatuhkannya. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang beriman, keyakinan berarti kepercayaan yang tidak pernah menyimpang terhadap sesuatu yang mulia. Apabila seseorang sibuk dalam tugas-tugas kesadaran Tuhan, ia tidak akan pernah bertindak ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia material. Kegiatan yang dimaksud untuk membuahkan hasil atau pahala adalah kesibukan reaksi yang dialami seseorang akibat perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk yang dilakukan dahulu kala. Apabila seseorang sadar dalam kesadaran Tuhan itu sendiri, ia tidak pernah berusaha lagi untuk mendapatkan pahala yang baik dalam kegiatannya. Apabila seseorang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan ini, maka segala kegiatan akan berada pada tingkatan yang mutlak. Sebab kegiatan itu tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang relatif seperti baik dan buruk. Kesempurnaan kesadaran kepada Tuhan yang tertinggi adalah ketidakterikatan terhadap paham duniawi. Inilah orang-orang yang taat dan mampu berada pada jalan ketuhanan. Umat Sedharma, saudara pendengar dari Republik Indonesia, Singa Raja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan param santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan berlanjut untuk mengikuti pergelaran Piala Dunia yang kita akan bergabung relay dengan Pro 3 RRI Jakarta hingga tuntas siaran pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atau kesalahan atas kesalahan

pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemyer dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Bukhrova Kantemyer menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya

0: persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis menjadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran

0: Ernest tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William sedi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Dan Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan di sektor sebelah kanan ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez Montes tadi. Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi. Namun
1: wah, kartu merah langsung ya,
0: merah langsung ya.
2: Ya, ini
0: pelanggaran ya.
2: Ya, ya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini. Dan Brian Gutierrez ini, ada simpan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya. Oh,
2: ya di luar.
0: Memang ya
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan, oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggirim bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25,
2: Alvarado.
0: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto dengan nomor 19 di sana.
1: CBC.
0: Mengulang
1: kata ya, CBC.
2: Iya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
1: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
2: Iya, menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
1: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini. coba melebar kali ini melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
2: Iya, Eric Lira ya.
1: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
2: Langsung ke depan Juan Vasquez ini,
1: iya,
2: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
1: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Vasquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
2: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan seperti mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya, mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Bros, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
2: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Swani ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
0: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Pada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Paul Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
2: Iya, walaupun Nones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
1: Iya.
2: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Nones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Langsung dapat kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Nones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
2: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan. Karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol. Dan apalagi gol masih 1-0 ya, jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
2: Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
2: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika. Dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Cicarito ataupun Carlos Vela. Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Yuvali dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan pemain Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
0: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
2: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
0: Dan 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Unggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
2: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya, canggup lah ya.
2: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo, belakang lagi, Vasquez, melebar dia, ada Montes di situ, ke kanan dia, Reyes, ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
2: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba mengulang serangan. Saat terjatuh, kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya, sepertinya ya.
2: Oh, Jimenez tadi ya.
1: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
2: Tipis banget ya.
1: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
2: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
2: Ya, masih dilihat baca sebenarnya 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
3: kartu keras pada kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
1: CBC.
2: Iya, CBC lagi-lagi
3: kartu kuning.
2: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
2: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
1: Tahu. Iya.
2: Tapi mungkin
1: masih baik ya.
2: Iya.
3: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
1: Chavez.
3: Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
1: Vasquez.
3: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Juga ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
2: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
3: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
2: Armando Gonzalez salah satu pemain yang pengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
1: Iya.
2: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu
1: ya,
2: striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Kopi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
1: Iya, tiga warna.
2: Tiga warna, dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
2: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
1: Kental ya.
2: Kayak kental sekali.
1: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui 3.5. Mora. Sang Wonderboy.
2: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
2: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Mexico kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
2: Oh, Quinones ya.
1: Quinones, ya. Quinones keluar, digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
2: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutak-atik di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
2: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Fault dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
2: Mokoena
1: ya.
2: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes. Ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba membangun serangan. Kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
2: Ya, diganti Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez. Artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini
2: apa yang
1: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
2: Apa Bung Estu? Apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
2: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
2: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
2: Oh, tangannya agak nakal ya.
1: Tangannya ini. Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat gitu ya. Awas.
2: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
1: Decision direct free kick, red card. Oh, kartu merah lagi.
4: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
2: Sepertinya Suwani pemain baru ya.
4: Iya, Suwani.
2: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwani.
4: Limba Suwani.
1: Iya.
4: Yang kartu merah.
2: Kartu merah.
4: Kartu merah langsung ya,
1: direct ya.
2: Pemain baru di Limba Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
4: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
2: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
4: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
2: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
4: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
2: Vega.
4: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat di garis tengah, terjadi dua kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko. Yes.
2: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
4: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Parado mundur ke belakang kembali. Rafaes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, di tengah dia mencari Mora di sana. Sektor sebelah kanan ada Petras di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko,
1: Mogazi.
4: Mogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Buah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 baik. Langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
2: Langsung di
1: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
2: Apa ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
4: Rubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba berikan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi.
3: coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
2: ya, menurut
3: jelas saya, terlihat
2: pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali pancar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Apa yang Montes melakukan itu gitu. Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi terciptanya gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
3: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes,
2: kapten tim.
3: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampak ya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di area kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
3: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya.
3: Harus masuk. Datang ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
2: Benar.
3: Dapat baca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi Enok Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di
5: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan renungan pagi terkait topik melatih diri menguatkan hati nurani selepas kita mendengarkan siaran langsung Piala Dunia yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Singaraja pagi ini, edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar, untuk renungan pagi terkait topik melatih diri menguatkan hati nurani, tentu saja kami telah terhubung bersama narasumber Bapak Dr. Andes Nyoman Danie MPDH ya melalui WA. Om Swastiastu Rajang Semeng, Pak Jero.
1: Swastiastu Wahyu. Ya, ampun.
0: Iya, apa kabarnya untuk hari ini Pak Jero?
1: Sehat.
0: Astung kares. Selalu sehat Pak Jero nggih.
1: Ya.
0: Iya. Seperti yang sudah kami sampaikan Pak Jero bahwasannya hari ini sharing-sharingnya seputar melatih diri menguatkan hati nurani kenten nggih.
1: Nggih.
0: Iya, ini menurut pandangan agama Hindu ya. Karena di tengah kehidupan yang cepat, kita sering kali sibuk mengejar target, pekerjaan dan berbagai tuntutan lainnya. Namun ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu hati nurani ya Pak Jero ya. Karena hati nurani adalah kompas dalam diri yang membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Menguatkan hati nurani bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Dibutuhkan latihan dan kesadaran setiap hari. Mungkin caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya Pak Jero ya. Jujur dalam perkataan, bertanggung jawab atas tindakan, berani mengakui kesalahan serta meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi diri. Ya. Atau mungkin sebelum ke jawaban apa yang tiang tanyakan dalam ajaran Hindu niki, apa yang dimaksud dengan hati nurani atau suara batin? Ada mungkin pemaparan terlebih dahulu Pak Jero, silakan.
1: Iya. Jadi ya kata-kata kunci saja. Ini kira-kira 15 menit. Nanti sisanya untuk Darmutule. Kita nih Wahyu.
0: Nggih, Pak Jero.
1: Baik. Ya. Para pendengar Radio Indonesia Pro 1 dimanapun berada, yang saya banggakan, hormati, Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kriyatriwiswata, Dumugi Manah-manah Sane Suci, Sedato Rau Sakingi Berjagat. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yeh, para pendengar Radio Indonesia Pro 1 di mana pun berada. Jadi topik yang saya angkat pada saat ini adalah melatih diri menguatkan hati nurani. Apa itu hati nurani? Apa penggunaannya? Hebatnya? Mari kita ikuti ya sekitar 15 menit untuk pemaparan ini. Baik, para pendengar. Jadi sebenarnya kita tuh untuk menguasai ilmu tuh gampang. Nah, jadi gampang sebenarnya kalau kita ingin tekun, konsentrasi. Ya, jadi ada dua ilmu, misalnya ilmu aparawidya, ilmu duniawi, ya, ilmu memudahkan hidup ini, ilmu fisika, ilmu kedokteran, itu ilmu aparawidya gampang ya kalau ya ketekunan. Dan juga kalau ingin mempelajari ilmu parawidya, ilmu ketuhanan juga gampang dihafalkan itu ya. Gampang. Nanti tapi dalam implementasinya sungguh-sungguh tidak mudah itu ya. Jadi kadang-kadang banyak yang otak dijejali dengan pengetahuan ya cenana. Jadi makanya di sini ada jenana karma bakti. Jenana karma bakti. Jenana itu ya. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan saja, itu tanpa dikarmakan, karena banyak orang-orang pintar bicara, pintar dharma wacana gitu. Belum mempunyai jenana, dia belum berpengetahuan. Ya. Gitu. Kalau hanya hafal pengetahuan tidak dikarmakan itu sama dengan menghayal itu, ya. Sebaliknya, kalau kita tidak punya pengetahuan berkarma juga bisa nyasar. Punya pengetahuan dikarmakan tanpa bakti juga sia-sia gitu. Nah, ini nih ya. Jadi, nah itu perlu satu kesatuan. Membangun badan sehat juga, fisik sehat, mungkin lebih mudah. Sering olahraga, sering makan. Kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh dilatih sama tiap hari gitu. Tapi sebenarnya fisik, moral, dan mental itu ketiganya menyatu. Fisik, ya, moral, dan mental ketiganya menyatu dan harus dikendalikan dengan hati nurani. Ini hebatnya, hati nurani yang mengendalikan fisik, mental, moral. Apa itu hati nurani? Nah, ini. Jadi hati nurani itu adalah suara atma dalam hati. Sang yang atma yang diperisikan dengan budi. Jadi apapun yang kita perisikan dengan budi itulah suara hati. Kenapa suara hati? Kenapa budi demikian hebatnya? Karena komponen budi adalah, jadi kalau sudah budi kuat, dalam pikiran ada cita, manah, budi, amkara. Oh, ini budi yang, ya. Jadi dalam pikiran cita, kita masih murni. Tapi begitu pikiran punya keinginan, nafsu, maka menjadi, ya, manah. Nah, manah-manah yang keinginannya ke wisaya kamu, artinya dekat dengan barang-barang ciptaan Tuhan, maka pikiran jadi amkara gitu, ya. Jadi kalau kita hidup ini lekat dengan barang duniawi, lekat dengan mobil, lekat dengan harta, ini yang menyebabkan kita menjadi sengsara, maka pikiran jadi amkara. Kalau amkara, ego, rakus, lobo, jadinya ini penyebab-penyebab kita sengsara. Ya itu. Tapi kalau budi kita, mana kita arahkan kepada sifat-sifat sriya kama, keinginan sriya kama, keinginan ke sifat-sifat ketuhanan, maka pikiran berubah jadi budi. Nah, budi inilah refleksi daripada sang yang atma. Jadi kalau kita tiap hari itu lekat dengan sifat-sifat ketuhanan, senang mesanti, ya, senang aturang ayah, lobo dengan biji takwa, belajar itu, ini makanan budi. Ya, ini makanan budi ini, ya. Pengetahuan makanan budi, senang belajar, weda, ini. Jadi makanan budi adalah senang pengetahuan. Itu kalau ini, ya. Jadi budi itu, ya, sudah kalau budi diberikan makanan jadi sehat dengan pengetahuan-pengetahuan para widya, sifat-sifat ketuhanan, maka budi jadi gemuk sehat. Nah, apa keuntungan budi ini? Dalam Gita dikatakan, kalau tidak salah Adi Ayo 3, budi adalah sarana pertama. Budi adalah sarana pertama untuk menyuarakan kesucian atma. Budi. Jadi budilah tampilan ciri-ciri untuk mengendalikan penyucian atma. Lalu baru mana? Pikiran, selanjutnya indria gitu. Jadi kalau budi itu dalam ibarat kita ini, karena kita ini manusia itu kereta. Indria itu adalah kuda, keretanya badan, pikirannya itu adalah tali kekang untuk kuda ini, kan ada tali kekangnya untuk mengarahkan kuda. Supirnya budi. Nah, maka budi ini pengendali pikiran, ya. Supirnya ini pengendali pikiran, pengendali indria, manah, keinginan manah gitu. Nah, ini jika budi lemah, nah ini seharusnya yang benar budi jadi raja. Jadi dalam diri kita ini ada 11 indria itu. ada 11 indria. Panca indria dan panca kama indria. Panca indria itu alat mencari nafsu, keinginan, mata, lidah, kulit itu ya, telinga itu tuh panca indria itu. Melekat dalam, di luar ada panca kama indria, panca 5 penggerak, tangan, kaki, dubur itu ya. Kemaluan itu alat penggerak ini. Ini ada di luar. Tapi sebenarnya kita punya 11 indria. Satu di dalam pikiran. Nah, ini kalau pikiran suci, pikiran jadi budi, maka pikiran jadi raja, pengendali daripada indera. Tapi kalau pikiran lemah, maka pikiran jadi budak. Bayangkan satu pikiran diperintah oleh 10 indera, bingung. Nah, ini nih. Jadi artinya, kuatkanlah budi kita ini. Kuatkanlah pikiran jadi budi. Jadikanlah pikiran jadi budi gitu aja. Karena budi itu suara hati, suara daripada jadi suara daripada sang yang atma yang ya diberikan dalam budi. Karena budi itu, kemudian budi adalah apa? Cenana. Kemudian budi ini. Wairagya. Kemudian budi ini. Dalekat dharma, kemudian budi ini dharma, dharma kan kebajikan, kebijaksanaan, bijaksana dia memilih seperti punya wiwike, seperti misalnya angsa dia pilih, dharma itu, cenana pengetahuan suci, kalau kita punya pengetahuan suci, bahwa ini pengetahuan ini menerangi jiwa iraga. Menerangi jiwa sehingga kita bisa bekerja tanpa pamrih, tidak lekat. Wairagya itu komponen budi dan aishwarya kekuatan-kekuatan. Nah, ini hebatnya. Makanya kuncinya kuatkanlah budi. Ini ya, kuatkanlah budi. Masih lagi 5 menit. Nah, jadi pada zaman sekarang ini kadang-kadang kita lebih dominan ilmu-ilmu duniawi. Doktor, saya punya anak doktor. Saya sering katakan, belajarlah agama. Doktor akuntansi, jangan. Saya punya anak doktor itu. Saya selalu beritahu. Jadi, belum tentu orang doktor itu punya budi yang bagus, hati nurani. Kalau tidak mau belajar ilmu-ilmu prawidya, bacalah agama. Saya dulu sarjana matematika. Ego saya harus semua pintar matematika gitu. Saya merasa paling hebat. Tapi setelah kita baca agama, ilmu-ilmu para widya, di sana mengetahui masing-masing punya keahlian beda-beda. Kita harus damai dalam perbedaan. Nah, ini nih, sehingga kita bisa damai dalam perbedaan kalau kita membaca ilmu-ilmu. Ya, jadi kita harus ya, jangan dominan ilmu aprawidya. Kalau zaman sekarang, kalau sudah jadi dokter, jadi punya ilmu-ilmu informatika gitu, kalau ada yang sekolah di agama, eh, gak jadi pemangku gitu, diremehkan. Nah, inilah zaman sekarang. Kalau dia pintar bahasa Inggris, wih, sudah hebat. Nah, ini ya yang perlu kita ya. Jadi kalau ada yang sekolah kuliah di agama, ada di pemangku, diremehkan itu. Nah, ini tapi masa depan ini ya gitu ya. Jadi itulah, pendidikan harus holistik. Tidak boleh satu. Holistik itu artinya pandangan hidup yang seimbang antara ilmu dunia ini dan ilmu rohani ini seimbang. Oh ya. Jadi artinya IQ, EQ dan SQ harus seimbang, intelektualitas, emosional dan spiritual. Baru namanya. Maklum, pemimpin sekarang itu kalau tidak punya ilmu-ilmu ketiga ini, EQ, SQ itu akan terus programnya mementingkan kelompok, ya, akan terus programnya mementingkan pribadi gitu. Ya, karena pemimpin sekarang banyak yang sarjana-sarjana intelektualitas, tapi EQ dan SQ-nya kurang. Nah, ini nih, jadi dengan kita seimbang antara intelektual, emosional, dan spiritual, mari kita diskusikan, maka hati nurani mengendalikan hidup. Dengan kuatnya hati nurani, maka kesucian atma akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sana atma terwujud, maka atma teribarat adalah Tuhan. Jadi artinya kita Tuhan kecil sebenarnya itu. Brahman Atman Kiam. Kapan atma ini kita bisa suci? Kalau kita punya ilmu-ilmu jenana. Ilmu jenana itu ilmu penyucian daripada atma. Pembungkus-pembungkus atma ini akan disucikan. Maka jadi budi-budi ini akan. Kenapa budi bisa menyucikan atma? Karena dalam budi ada dharma. Apapun yang kita lakukan, laksana kita akan bijaksana. Suci, kebenaran itu. Apapun yang kita lakukan, pasti kita tidak lekat. Wairagya, tidak lekat. Tidak lekat. Ini penyucian pikiran, penyucian atma ini. Tidak lekat, punya pengetahuan suci. Awekana ini. Maka kalau sudah budi, maka hati nurani jadi hati nurani kuat. Jadi sehat, cerdas, dan menguasai segala menyangkut badan. Jadi kereta selamat. Kereta harus paham kehendak atma. Jadi kereta ini kan akhirnya budi itu kan akhirnya mau mendengarkan petunjuk penumpang. Atma itu penumpang. Soalnya kita ini apa? Kita hanya meru sarire kereta yang ya kita mengarah Tuhan hanya kemana-mana gitu. Ya jadi kereta ini. Ya itu. Jadi kita, kalau kita budi kuat, adinoni kuat, maka penumpang akan selamat. Nah itu. Nah, bagaimana cara melatih hati nurani yang kuat? Nah, disampaikan tadi, ya kita dari makanan juga ya. Dari makanan juga. Apapun yang kita makan, itulah ya orangnya. Oh. Sari-sari minuman akan jadi prana. Sari-sari makanan akan jadi pikiran. Dan minuman dan pikiran akan mempengaruhi cara kita bicara. Oh, itu hebatnya. Ya. Jadi macam sering-sering menyebut nama Tuhan, itu ya, Japanam, itu, ya, Diana, Diana ngerannya siwa saranam, artinya selain meditasi, itu, pranayama menjenakan pikiran, pranayama, prana itu jiwa, ya, hidup Jawa, hidup, dengan pranayama, maka pikiran jadi jinak, karena pikiran itu, seperti kerak, kecau, gitu, lebih hebat daripada angin. Maka kalau kita pernah yamu, maka pikiran jadi tenang, jinak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya banyak diskusi. Ya, kalau tidak ada, ya baru saya lanjutkan. Ya, ini ilmu. Ilmu ayah baru tingkat apal-apalan, ngiring. Nah, walaupun belum bisa melakukan, yang penting tahu dulu teorinya. Ya, dari tahu teorinya kita pilih-pilih. Aslam kuku aja bisa kita melaksanakan, itu sudah cukup untuk mengurangi kesengsaraan. Memang sulit ajaran orang suci, memang sulit orang-orang sadu kita tiru, tapi jangan sulit itu pakai pembenaran. Ya, kita berusaha pilih-pilih yang cocok. Aslam kuku aja bisa meniru orang-orang sadu, orang-orang suci, itu sudah cukup untuk mengurangi kesengsaraan. Ya, Bu Ayu.
0: Baik ya, memang pada dasarnya manusia itu telah memiliki hati nurani sejak lahir nggih Pak Jerung nggih.
1: Iya. Budi, maka beruntung kita jadi manusia. Mm-mm. Ya. Nggih. Ya, bukan hidup oleh Tuhan, tapi kita yang diri sendiri, penyebab diri sendiri gitu. Kita diberikan hidup, tapi kita cari lingkungan yang kotor, cari lingkungan yang tidak cocok. Jadi pengaruh kita, kualitas orang itu kan lingkungan. Lingkungan yang pengaruhi ya, mau dan tidak belajar gitu, ini hidupnya jadi tidak digunakan. Begitu hidup yang digunakan, maka Tuhan akan menarik hidup ini, akan diberikan suatu sifat-sifat raksasa. Jadi banyak manusia hanya bodinya manusia tapi otaknya raksasa, karena dari awal akhir tidak menggunakan hidup, karena lingkungan keluarga menentukan juga gitu, lingkungan keluarga menentukan usaha-usaha kita gitu. Karma sana hanya 30% menentukan. Banyak enak karma saya jadi lacur, karma saya ini, ya, orang bodoh kalau menjerat dengan karma. Karma itu ya hanya 30% menentukan kualitas orang. Sisanya adalah 7% adalah ketekunan kita berusaha mencari lingkungan, belajar. apakah ilmu prawidya, prawidya. Gede Pak yuk ya.
0: Iya. Luar biasa niki pemaparannya Pak Jero. Intinya memang kalau introspeksi atau mulat sarire ini kan juga penting ya Pak Jero ya, membangun kepekaan hati nurani ya.
1: Iya. Jadi tujuan kita siapa diriku ini mulat sarire gitu. Jangan keluar saja gitu. Jadi kalau kita tahu siapa diriku ini, ya mau kemana kita ini, oh, dan apa yang dicari, dan setelah itu mau kemana, apa yang di bawah, ini yang perlu ketahui. Siapa diriku ini. Ya
0: Pak Jero. Baik, sudah ada sharing niki dari Pak Jero Maliarse, Pak Jero Daniel, terkait topik melatih diri menguatkan hati nurani menurut pandangan Hindu. Topik ini menanamkan pencerahan bahwa manusia mempunyai hati nurani atau intuisi, karena hidup kita mempunyai sabde, bayu, dan idab. Idab inilah yang membantu agar kehidupan manusia mempunyai pengelokika dan mawikeka, sehingga bisa memilah dan memilih mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Hati nurani agar kuat dan berlandaskan dharma itu sangat perlu dilatih, sehingga menjadi kebiasaan adalah bisa karena biasa. Ucapan bijak ini konsep yang berproses, sehingga diperlukan untuk selalu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini dengan menguatkan hati nurani atau intuisi, dengan menyucikan pikiran berlandaskan penerapan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Sehubungan dengan itu, asahlah pikiran dengan mulat sarire, dengan doa, usaha, dan keyakinan agar pikiran itu selalu mengarah ke arah dharma atau kebenaran. Doa sangat kuat untuk bisa menolong agar selalu bisa ngeret indriya, agar bisa hidup layak, damai, dan harmonis, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi hidup ini berbekal jenane agar hidup ini terarah sesuai kebenaran. Jenana ini juga memudahkan hidup sebagai umat manusia. Ya, suksema niki Pak Jero Maliarse sharing-sharingnya hari ini. Dumugi rahayu sekeluarga. Rahajang rahine sugian Bali niki nggih dumugi sami rahayu kenten. Iya. Selain sharing dari Pak Jero Maliarse, Bunda Janura bisa beralih ke 24644 nggih, karena WA Pro 1 tiang pakai untuk menghubungi narasumber niki. Cukup hanya mengirimkan chat manten, tidak bisa on air karena yang on air Pak Jero Dani yang melalui WA Pro 1. Untuk pendengar yang ingin ikutan silakan di 24644. Sudah berdering Pak Jero Dani ya. Mohon izin niki menyapa pendengar. Om Swastiastu. Ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Soma.
2: Om Swastiastu untuk Bapak, Pak Jero, Pak Narasumber.
1: Om Swastiastu.
2: Tadi sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap manusia itu punya intuisi, tetapi jarang sekali dipakai atau tidak tembus ke ke intuisi. Lebih banyak orang pakai intelektualnya saja gitu. Kemudian ada juga di kan jalan itu, bahwa di jalan yoga ada bhakti yoga, ada karma yoga, ada jenana yoga, jalan. Ya, itu tadi sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang orang berpikir, oh saya hanya pakai jenana saja sudah cukup, saya pakai karma saja sudah cukup, atau jalan bhakti saja. Padahal untuk tembus ke intuisi harus mengkombinasikan antara karma, jenana, dan bhakti. Belajar sungguh-sungguh berdasar, didasari oleh rasa cinta kasih atau rasa bhakti. Berkarma atau berkarya harus didasari oleh rasa bhakti, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan pengetahuan yang di rohnya itu adalah rasa bhakti, nanti baru tembus ke intuisi. Kalau satu-satu saja, misalnya saya jenana saja, nanti bisa angkuh karena merasa paling pintar. atau berkarya saja. Oh, saya kalau tidak saya tidak ada yang bisa mengerjakan ini, sayalah hanya yang bisa. Atau merasa paling berbakti kepada Tuhan tetapi tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah berkarya atau berkarya tanpa pengetahuan. Jadi harus ada kombinasi yang seimbang antara bakti, jenana dan karma, sehingga akan tembuslah intuisi, ke intuisi apa yang dilakukan akan sesuai dengan harapan kebaikan. Itu aja, terima kasih. Om Santi Santi.
0: Iya, terima kasih buat Pak Suma atas atensinya. Mungkin selain Pak Suma, satu atensi pendengar lagi ya sebelum ditanggapi oleh Pak Jero Daniel terkait topik melatih diri menguatkan hati nurani. Kalau tidak ada atau masih kosong, silakan untuk diapresiasi atau ditanggapi nggih Pak Jero Daniel. Apa yang disampaikan oleh Pak Suma dan sharing dari Pak Jero Maliarse, silakan.
1: Iya. Terima kasih. Bagaimana nih, Bu Ayu, suara tiang bisa didengar ya?
0: Oh, sangat jelas Pak Jero. Silakan Pak Jero dilanjut.
1: Pak Maliarse, Om Sasyastu, terima kasih atas tambahan-tambahan ini ya. Jadi kata kunci ada idep. Nah, idep inilah membantu. Nah, itulah idep. Kita diberikan idep oleh Tuhan. Itu wewe itu ya, tetapi kalau kita tidak menggunakan hidup ini, jadi karena pergaulan kita, lingkungan itu tidak ada usaha-usaha, maka hidup ini akan sirna, diganti oleh Tuhan sifat-sifat yang lain. Itu sama dengan kita ngontrak rumah, rumah tidak pernah ditempati, tidak pernah dipakai itu ya, maka diambil rumah oleh tuan rumah itu. Nah, ini nih. Jadi hidup inilah membantu kita. Hidup inilah namanya, itu adalah hati nurani, budi. Oh, budi ekspresi daripada atma di sinilah. Itu karena hidup budi. Jadi hati nurani jadinya. Jadi hati nurani supaya bagaimana hati nurani supaya kuat? Nah, di sinilah. Jadi supaya kuat itu tadi sudah saya sampaikan, itu ya kita harus, karena hati nurani merupakan cermin daripada budi, dan hati nurani daripada budi itulah cerminan daripada ekspresi daripada atma yang ada dalam tubuh kita. Tuhan ini, atma kan Tuhan, Brahman Atman Aikyam, Tuhan itu. Maka bagaimana budi inilah kita kuatkan, hati nurani inilah kita kuatkan, itu dengan cara satu tadi, dengan pilihlah makanan-makanan yang sakwika ya. Yang bagian makanan sakwika itu makanan yang menyebabkan sehat, yang menyebabkan tenang, itu yang enak itu ya. Sakwika itu bukan hanya sayur aja, enggak. Jadi silakan pilih sendiri yang menyebabkan sehat, yang menyebabkan tenang, pikiran enak itu. Itu makanan. Karena apa? Apa yang kita makan itulah orangnya. Ya, ciri-ciri bagaimana mengetahui orang itu, lihatlah apa yang dimakan tiap hari. Lihatlah siapa temannya tiap hari, itu kualitas orang. Lihatlah apa pekerjaannya tiap hari, penampilannya. Itulah ciri-ciri orang ya, bisa dilihat itu. Ya, itu makanan yang utama. Jadi makanan itu mempengaruhi pikiran, prana gitu, daya hidup gitu. Jadi tadi sudah katakan itu, sari-sari minuman akan mempengaruhi prana. Sari-sari makanan akan mempengaruhi pikiran. Minuman dan makanan mempengaruhi cara kita bicara. Kalau kita makanan rajas, maka ngomongnya akan cegak-cegek. Ini menyebabkan budi kotor. Nah, itu menyebut nama Tuhan. Jadi, Tuhan itu kan acintia. Ya. Tidak menyebut saja. Ya, jadi kita bakti sama Tuhan itu aja. Ya, Tuhan itu maha cintia, sulit dibayangkan. Gimana kita membayangkan? Beliau adalah lebih kecil daripada yang paling kecil. Beliau lebih besar paling besar. Beliau tidak berwujud. Oh, wiapi wiapake nirwika ada di mana-mana kewa. Gimana kita? Jadi ada cara-cara untuk pemujaan Tuhan, bakti itu dengan menyebut nama Tuhan, japanam itu dengan arcanam, bakti kepura, itu arcanam itu ngasih simbol-simbol. ana sewa pelayanan, membantu, ini macam-macam wujud ya. Dengan akhir tanam, sering kehidungan, menggendeng, mewiramu, itu wujud-wujud. Ya, simbol Tuhan sama dengan Tuhan sendiri. Itu cara-cara kita untuk menguatkan hidup ini, ya. Diana, meditasi, ya, pranayama dan sebagainya, itu cara-caranya. Dan tetap bersyukur tadi, ya, bersyukur itu bisa membeda. Kita tetap bisa membeda gimana? Kita satu, tetap bersyukur. Karena kita tidak bisa menentukan hasil, kita hanya bisa berusaha gitu. Apapun yang kita dapat setelah kita berusaha dengan tekun, syukurilah. Itulah anggap karunia Tuhan gitu. Ini bersyukur adalah siap-siap, artinya siap akan kita menerima karunia Tuhan berikutnya. Jadi kalau kita terus mengeluh hidup kita ini, yang memprotes, itu karunia Tuhan berikutnya akan terhambat. Nah ini nih, tetap bersyukur, itu bisa membeda. Kita harus bersyukur. Kenalikanlah pikiran betul. Kenalikanlah pikiran. Pikiran itu seperti kuda, seperti kera, kecang-kecong, lebih cepat. Tidak, pikiran itu keinginannya seperti padang rumput, tidak bisa dihitung. Itu kendalikanlah pikiran. Bagaimana kendalikan pikiran? Ya, jadi pikiran itu ya tadi. Jadi cara kendalikan pikiran adalah kita kejujuran salah satu. Di zaman Kali Yuga, jadi cara kendalikan pikiran itu adalah satu dana punya dan cavanam. Kirtanam, itu zaman Kali Yuga. Jadi supaya bisa kendalikan pikiran, maka kita harus sering-sering medana punya. Dana punya pemberian yang tulus. Kirtanam, sering-sering kita kidung-kidung suci, japanam, itu. Ini, zaman Kali Yuga itu. Ya, itu. Zaman Kali Yuga. Jadi kalau ini kita lakukan, pikiran akan terkendali. Doa, tetap perlu doa itu. Doa kerja, tetap. Jadi doa itu untuk memohon keselamatan, mohon karunia Tuhan, tetap kita berdoa, ya. Jadi mohon, ya, berdoa tetap satu satuan doa kerja yadnya, satu satuan itu, ya. Jangankan kita Brahma saja, menciptakan alam dengan doa mantra Weda dengan doa, itu bukti bahwa Weda itu lebih dulu dari Brahma. Brahma ciptaan Tuhan. Weda itu bersama dengan Tuhan. Begitu Tuhan muncul, Weda muncul. Weda adalah petunjuk-petunjuk roh-roh untuk kembali kepada asalnya, gitu ya. Jadi itulah sastra Weda, itu zaman Tuhan. Nah itu jenana perlu. Apa jenana perlu ini? Jangan berpikir baru kita tahu apal jadi jenana, udah belum, ya. Kapan ilmu itu jadi jenana? Ini perlu. Karena jenana mutir temerina. Hanya jenana yang bisa menghilangkan kesengsaraan itu. Kapan pengetahuan jadi jenana? Kalau pengetahuan itu dikarmakan sesuai dengan dharma, jenana udah jadinya. Itu, ya. Kalau pengetahuan hanya diapal-apal saja, ingin menang diskusi tanpa dilaksanakan, percuma otak kita dijajali dengan banyak pengetahuan, tapi satu pun tidak akan bisa kita lakukan. Percuma sedikit tahu, maka kita lakukan. Jadi seperti Tuhan mengatakan, banyak kusampaikan ajaran dalam Weda. Tidak perlu semuanya. Pilih salah satu yang cocok. Sesuai dengan iksa, tujuan Anda. Sakti kemampuan Anda. Desa di mana kamu tinggal. Waktu dan kapan. Pilih salah satu yang cocok. Itu akan bisa jadi jenana. Begitu jadi jenana, maka jenana muncul kepada jenana. Inilah yang akan menghilangkan kesengsaraan kita. Oh, itu perlu. Ya, jadi harus karmakan sesuai dengan dharma. Setiap ada ilmu, belajar karmakan sesuai dengan dharma. Nah, itu baru jadi jenana. Ya, jadi jenana. Nah, terus Pak Sumo, yoga catur marga betul. Kombinasi, ya. Jadi ada yoga. Yoga itu kan cara menuju Tuhan. Yud itu artinya menghubungkan diri dengan Tuhan. Jadi menghubungkan diri dengan Tuhan itu ada empat cara. Itu. Jadi ada ada namanya karma yoga, bhakti yoga, jenana yoga, dan raja yoga gitu.
0: Iya, Pak Jero. Ampure niki ada pertanyaan dari Bunda Janura yang ada di Bangli. Kita punya 11 indria, 5 pancasila indria dan 5 kama indria, 1 pikiran. Bagaimana mengendalikan pikiran supaya tidak terjerumus kejelekan? Itu pertanyaannya Bunda Janura. Nggih, dilanjut Pak Jero.
1: Ya. Jadi lanjutkan ini ya. Jadi ini satu kesatuan bakti, ini satu kesatuan. Jadi kalau di Bali itu kadang-kadang ini tidak ngerti itu cara menunjukkan banyak itu. Jadi kadang di Bali sudah domina ritual gitu. Maaf ya. Jadi kalau sudah dia upacara, kalau dia sudah ke pura, kalau dia sudah 3 bulanan, bayi dia sudah beragama itu. Jadi seperti bakti itu bagian daripada ritual. Pada bakti itu ya, bakti salah satu bisa dilakukan dengan ritual gitu. Salah satu itu kadang-kadang, ush, dengan ritual besar ya. Tapi tidak ngerti maknanya ini nih. Jadi dikira hanya ritual saja. Sudah kita sudah ngerti ritual pasti karunia Tuhan muncul. Jangan dihubungkan dengan ritual dengan karunia Tuhan, enggak. Belum tentu itu. Jadi ritual itu kan wujud bakti, wujud salah satu bakti. Nah ini, jadi harus kita satu kesatuan itu. Oh, jadi kalau kita punya tenaga banyak, besar, maka kita gunakan dengan karma, berkarma, kerja-kerja tanpa lihat hasil. Itu sudah bakti sama Tuhan itu, dengan karma. Jadi karma yoga itu artinya kerja-kerja tidak berlindung pada hasil. Tidak ada motif, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Demi Tuhan, ini karma yoga itu. Tapi berhubungan tetap satu kesatuan itu. Kalau kita ya, dominan karma ini, tapi tetap jenana pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan berkarma, akan nyasar itu. Tetap, bakti tetap itu. Makanya bakti itu puncak daripada jenana dan karma. Gitu. Bakti itu puncak. Gitu. Kalau kita punya intelek bagus, ya, intelek bagus, ya, kita dominan jenana. Jenana itu guru memberikan ini. Tapi tetap karma, tetap gitu.
0: Tapi iya, dominan Pak Jero. Ampun, 3 menit lagi niki waktunya nggih, bisa enggak, langsung enggak, dipersingkat enggak. Untuk nah, menanggapi.
1: Ada 11 indria. Bagaimana cara mengendalikan pikirannya? Jadi sudah saya katakan, jadi indria dia sebenarnya harus jadi raja. Pikiran jadi raja sebenarnya itu raja indria. Caranya gimana? Kuatkanlah pikiran ini. Di zaman Kali Yuga untuk menguatkan pikiran adalah satu makanan hahar legawo. Ini perlu, ya. Makanan yang satwika. Yang kedua itu dalam zaman Kali Yuga menurut Resi Parasara, ya, dana punya. Sering-sering dana punya. Ya, dana punya itu jangan berpikir harta saja. Ada dengan dharma dana, trikaya parisuda, ada dengan arta dana, dengan materi, bisa dengan widya dana, dengan pengetahuan itu. Sering-sering dana punya ini penyucian pikiran ini. Ya, menurut Resi Parasara, untuk Astanga Yoga, itu dengan pranayama. Pilih yamaya. Setiap hari pranayama menjinakkan pikiran. Untuk Vaisnava ya japanam. Menyebut nama Tuhan. Ya, ini aja pilih. Jadi pilih apakah dengan makanan, apakah dengan japanam menyebut nama Tuhan, apakah dengan pranayama. Kalau bisa ya ke semuanya tuh. Kadang-kadang kita makanan perhatikan, kadang-kadang kita pranayama, kadang-kadang kita japanam, kadang-kadang danupunya, ini penyucian punya pikiran. Tapi yang penting adalah kejujuran. Jujur apa yang kita pikirkan, ya, jadi kalau berpikir A, omongan A, laksana A, itu jujur. Kalau kita pikiran A, omongan B, laksana C, ini menyebabkan mengotori pikiran.
0: Banyak. Wah, iya. Luar biasa niki pemaparan dan tanggapannya kepada pendengar nggih Pak Jero nggih. Dan ini memang yang namanya hati nurani kan memang merupakan cahaya suci itu yang membimbing kita untuk tetap berada di jalan dharma. Tetapi hati nurani yang baik itu tidak tumbuh begitu saja ya Pak Jero ya. Perlu dilatih dan diperkuat itu melalui pengendalian diri, introspeksi, sembahyang dan meditasi tadi Pak Jero sampaikan nggih. Contoh-contohnya begitu ya. Dan ampunan niki Pak Jero karena keterbatasan waktu niki nggih tanpa terasa begitu ya. Perbincangan kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua umat Hindu Sedharma untuk terus belajar mengenali suara hati, hati nurani kita sendiri, menjaga kesucian, pikiran, dan menjalankan dharma dalam setiap langkah kehidupan. Bukan begitu Pak Jero?
1: Iya. Jadi artinya kita tetap ya satyam siwam sunaram jenanam dir dumadini. Nah artinya tiap hari kita tetap konsentrasi ya terus melakukan ajaran-ajaran suci itu aja. Baik. Kenalikan diri
0: ya. Ya. Baik Pak Jero, kita tutup ya renungan pagi hari ini nge, terkait topik melatih diri menguatkan hati nurani. Matur suwun semua, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Nyamandani MPDH atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dalam renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi.
1: Om Santi.
0: Santi. Santi. Oh. Ya, pendengar, demikian renungan pagi hari ini dan sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan Puji Trisandie. Dan selepas Puji Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Untuk itu, tetap bersama kami.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu saudarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Nah, inilah yang akan nantinya digunakan

0: 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Disdikpora Buleleng memprioritaskan pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan SPMB 2026. Pengaturan kuota pada setiap jalur penerimaan diterapkan untuk memberi kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
1: Jadi masyarakat kita upamakan dulu menggunakan jalur-jalur.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik. Melalui pengaturan kuota pada setiap jalur penerimaan, pemerintah daerah berupaya memastikan layanan pendidikan dapat dijangkau secara merata. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Jalur penerimaan yang digunakan meliputi jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Untuk jenjang SD, kuota penerimaan ditetapkan sebesar 50% melalui jalur domisili, 45% jalur afirmasi, dan 5% jalur mutasi. Sementara pada jenjang SMP, kuota minimal terdiri dari 40% jalur domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 25% jalur prestasi. Menurut Surya Barata, pembagian kuota tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh calon peserta didik, baik yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah, keluarga kurang mampu, maupun memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
1: Nah, inilah yang akan nantinya digunakan untuk persyaratan bagi calon peserta didik manakala dia ingin masuk sekolah di luar zonasinya melalui jalur di luar domisilinya melalui jalur prestasi gitu ya Pak. Nah, jadi sangat jelas sudah ketentuan tersebut. Nah, niki kuota-kuotanya juga sudah sangat jelas diatur. Jadi masyarakat kita upamakan dulu menggunakan jalur-jalur yang sesuai dengan jadwal telah dibuka.
2: Ia menjelaskan khusus jenjang SMP masih tersedia fleksibilitas sekitar 10% dari total kuota yang dapat dimanfaatkan sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi karakteristik setiap satuan pendidikan. Selain itu, jalur prestasi juga dibagi menjadi kategori akademik dan non-akademik. Prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni budaya Bali, seni budaya non-Bali, hingga kepemimpinan yang dapat digunakan sebagai syarat penerimaan peserta didik. Pelaksanaan SPMB untuk jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak 2 Juni 2026. Waktu pelaksanaan yang lebih panjang diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengikuti proses pendaftaran, termasuk mengantisipasi adanya libur hari raya pada periode pelaksanaan.
1: Kita berikan kesempatan lebih awal, sehingga kita juga bisa memetakan sampai di mana nanti tingkat capaian partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Dan kita juga tahu nanti seberapa kuota yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu terpenuhi, dan kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut manakala nanti ada masyarakat yang belum masuk gitu, tercecer itu. Kemudian kita bisa antisipasi.
2: Disdikpora Buleleng juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar pasar murah di Kecamatan Mendoyo untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
3: Antusiasme warga memadati kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Jembrana di depan Pasar Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Rabu 10 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sejak pagi, masyarakat mengantre untuk mendapatkan berbagai komoditas sembako yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan 1 ton beras kemasan 5 kg yang dijual Rp57.000 per kemasan, 240 liter minyak goreng seharga Rp15.000 per liter, serta 1.200 butir telur yang dijual Rp51.000 per krat berisi 30 butir. Petugas Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, Iputu

0: Yudi Mahaputra menjelaskan, pasar murah digelar sebagai langkah stabilisasi harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari seluruh komoditas yang disediakan, telur menjadi produk yang paling diminati sehingga stoknya lebih cepat berkurang dibandingkan komoditas lainnya. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat karena dinilai mampu meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Jemberane berencana menggelar pasar murah sebanyak 3 kali dalam sepekan di lokasi berbeda, guna menjaga kestabilan harga serta memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Galungan dan Kuningan tetap terpenuhi. Ita Saputri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap desa memiliki TPS 3R sebagai langkah strategis pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat dalam memilah sampah sejak sumbernya.
2: Masyarakat harus diberikan edukasi masalah pemilahan sampah berbasis sumbernya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah Reus Reduce Recycle TPS 3R di setiap desa sebagai langkah strategis meningkatkan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan TPS 3R menjadi salah satu solusi untuk mengelola sampah secara terukur sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih aktif memilah sampah sejak dari sumbernya.
2: Jadi TPS 3R itu sudah berjalan walaupun masih sangat sederhana, yang harus masyarakat harus diberikan edukasi masalah pemilahan sampah berbasis sumbernya. Masih semua sampah dibawa ke sana, baik itu plastik, organik, kemudian sampah yang lain. Ada di Pati Seraga, kayak Pati Seraga di Jagoraga juga kita punya. Ada beberapa sudah, terus ada yang di mana, yang di Patas.
3: Menurutnya koordinasi antar desa sangat penting. Desa-desa yang menjadi penyumbang sampah utama wajib berperan aktif dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan setiap desa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pembangunan TPS 3R membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini dari total 148 desa di Buleleng, 57 desa telah memiliki TPS 3R yang sedang beroperasi. Pemerintah daerah menargetkan TPS 3R dapat dibangun secara bertahap di seluruh desa dengan prioritas pada desa-desa yang sudah menunjukkan kesiapan dalam pengelolaan sampah.
2: Lumayan, kemarin kan sekarang yang beroperasi itu kan 57 ya, dan di seluruh dari 148 desa kelurahan ada 57 yang sedang beroperasi TPS 3R. Nanti masing-masing kan diberikan subsidi asalkan ada lahannya.
3: Bupati Sujidre menambahkan keberhasilan TPS 3R tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang tersedia, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam memilah sampah organik, plastik, dan jenis sampah lainnya. Edukasi berbasis komunitas menjadi kunci agar TPS 3R dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Dengan langkah ini, pihaknya berharap pengelolaan sampah di tingkat desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat yang peduli lingkungan, mendukung terciptanya Buleleng yang bersih, sehat, dan juga lestari. RRD Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Kanal informasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
7: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
8: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai, banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
7: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
8: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
7: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
8: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Program Sekolah Rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
9: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada loh Sekolah Rakyat Rintisan di Tabanan.
10: Pengenalan program Sekolah Rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputo Yuni Chandrayanti, menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
9: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
10: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
9: Yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
10: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke Sekolah Rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar, Ade Anjani, melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, turnamen futsal kejuara 5 tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Jemberane resmi digelar sebagai upaya menjaring bibit atlet muda sekaligus memperkuat pembinaan olahraga pelajar sejak usia dini.
0: Futsal kejuara 5 tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Jembrana resmi bergulir di Gor Kresna Juara Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan kelompok kerja guru KKG Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan PJOK Kecamatan Jembrana tersebut diikuti puluhan tim dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Jembrana. Pembukaan turnamen dilakukan oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan didampingi Wakil Bupati Gede Ngurah Patriana Krisna. Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang kompetisi olahraga pelajar sebagai sarana penting untuk membangun karakter, menumbuhkan sportivitas, serta mengidentifikasi potensi atlet sejak usia dini. Melalui ajang ini, para siswa mendapat kesempatan mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding dalam suasana kompetitif yang sehat. Turnamen futsal antar pelajar juga menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet secara berjenjang, sehingga talenta-talenta muda dapat terpantau dan dibina lebih lanjut untuk meraih prestasi. Ketua Panitia Iputu Dodi Arisa Putra mengatakan, turnamen ini bertujuan meningkatkan minat siswa terhadap olahraga futsal sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan guna memperkuat pembinaan olahraga pelajar dan melahirkan atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi. Ita Saputri melaporkan.
1: Berita terakhir, puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan unjuk kemampuan dalam kejuaraan nasional tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Turnamen yang digelar pada 11 hingga 14 Juni mendatang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat jejaring akademik antar kampus.
12: Tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar.
13: Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitar 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
12: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, ketua umum PB PLT. Kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
13: Prof. Artanayasa menjelaskan, selain menjadi sarana menjaga kebugaran di tengah kesibukan para profesor dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar akademisi.
12: Harapan kami memang satu, tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar, itu tujuan pertama. Yang kedua, silaturahmi terutama teman-teman profesor. Yang ketiga juga bertukar pemikiran. Sela-sela kesibukan profesor-profesor kita itu bergelut dengan artikel, jurnal, skopus, penelitian.
13: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadikan turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin melaporkan.
11: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Drama klasik adalah suatu bentuk seni drama yang menyajikan lakon-lakon klasik, terutama dari kisah pewayangan. Dalam drama klasik, faktor iringan tidak begitu mengikat. Dan dalam banyak hal, gamelan dimainkan hanya sebagai ilustrasi pengisi kekosongan ketika terjadi peralihan adegan. Pemusik tidak ditampilkan di pentas, melainkan disembunyikan di balik layar. Lakon dan dialog-dialog dalam drama klasik dituangkan ke dalam sebuah skenario yang disusun oleh seorang sutradara. Di dalam membawakan lakon, para pemain berakting secara realistis dengan dialog berbahasa Indonesia atau bahasa Bali gaya sandiwara. Mengenakan busana yang dirancang mendekati busana pewayangan. Seni drama modern ini diciptakan oleh seorang tokoh drama asal Badung, Ide Bagus Anom Ranuare, dan muncul menjelang akhir tahun 1970. Dalam drama klasik, tidak ada peran pundakawan untuk menerjemahkan dialog para pemeran utama. Set dekorasi dan properti panggung yang realistis menjadi salah satu kekuatan drama klasik ini, selain durasi pementasan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terfikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak pemaparan penyuluh bencana, Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita mulai bisa menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon adalah penghasil oksigen yang baik, yang dapat membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang, kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga membuat kita tidak mau menanam. Tunggu dulu, tidak memerlukan lahan besar untuk memulai bersedekah udara. Ya, kita bisa mulai menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Cara kedua, kita bisa memulai untuk mengurangi penggunaan penyejuk udara. Caranya adalah mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau jika berkendara, gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan?

Strategi pengentasan kemiskinan setiap dekade mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Menurut Gunnar Edler Karison, strategi pengentasan kemiskinan jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Sementara itu, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat, memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan layanan sosial yang bermartabat.

ilegal biasanya paling banyak mencari sasaran melalui SMS. Mereka menargetkan masyarakat yang minim pengetahuan jasa keuangan sehingga mudah terjebak pada tawaran dan kemudahan akses dalam menarik utang. Berikut ini adalah tips agar tidak terjerat pinjol. Yang pertama, perkuat literasi keuangan. Literasi keuangan tidak hanya sekedar tahu tentang pengelolaan keuangan, namun juga dengan sadar untuk mempraktikkannya ke kehidupan sehari-hari. Mampu memilah mana kebutuhan dan keinginan, dan mana yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu dibanding keperluan lainnya. Yang kedua, tingkatkan literasi digital. Supaya terhindar dan meminimalisir risiko untuk menggunakan platform pinjaman online atau pinjol, khususnya terkait pencurian dan penyalahgunaan data dan manipulasi data terkait platform pinjol yang ilegal atau tidak terregistrasi OJK. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menabung terlebih dahulu sebelum berbelanja. Yang keempat, lindungi data diri. Berhati-hatilah dalam memberikan data diri kepada pihak lain, khususnya melalui platform pinjol yang akan diakses. Karena identitas diri merupakan aset yang berharga di era teknologi digital ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan investasi.

0: Semangat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan tentu saja untuk Singaraja pagi ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh Wayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Ya, baik. Terima kasih, selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berlaku hari ini Jumat 12 Juni 2026. Nah, cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terjadi secara tidak merata di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian selatan. Satu angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara kisaran antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 55 hingga 95%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 08 wita. Kemudian kedalaman laut kisaran utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,75 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi secara tidak merata di sebagian wilayah Bali serta potensi tinggi gelombang laut dapat mencapai 2 meter lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi dari BMKG wilayah 3 dan selanjutnya di studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Wayan Wirate dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu tetap bersama.

0: pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar, untuk informasi di Singaraja pagi ini kami sampaikan terkait TNI bersama pemerintah normalisasi Danau Buyan bersihkan 8 hektar enceng gondok. Hamparan enceng gondok dan gulmaya menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan di Desa Pancesari dibersihkan melalui aksi normalisasi. Komandan Resor Militer dan Rem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra menjelaskan Danau Buyan menjadi prioritas setelah dilakukan evaluasi terhadap beberapa danau utama di Bali. Menurutnya, langkah pembersihan dan normalisasi dilakukan untuk menjaga fungsi dan kelestarian danau. Upaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Bali, Balai Wilayah Sungai atau BWS, BKSDA, serta masyarakat sekitar. Hadi Saputra menambahkan proses normalisasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan, namun pekerjaan tersebut berpotensi berlangsung lebih cepat dengan dukungan sarana yang diberikan Kasat. Sementara Ketua DPRD Bali Dewa Madi Mahayatnyu mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan di daerah. Ditekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan Danau Buyan. Dan hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, di mana apresiasinya atas keterlibatan TNI dan seluruh pihak yang turut mendukung upaya penyelamatan Danau Buyan dari ancaman penyebaran gulma. Pembersihan dilakukan secara terpadu untuk mengembalikan fungsi danau sebagai sumber penyangga ekosistem serta kawasan wisata alam di Kabupaten Buleleng.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak, Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
3: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
6: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar pergeseran mindset atau pola pikir generasi muda dalam menentukan masa depan pendidikan itu mulai menjadi perhatian kalangan perguruan tinggi. Di tengah tingginya kebutuhan tenaga kerja, tidak sedikit lulusan SMA yang kini lebih memilih pendidikan dan pelatihan jangka pendek agar bisa lebih cepat masuk dunia kerja dibanding menempuh pendidikan sarjana selama 4 tahun. Fenomena tersebut disoroti Wakil Rektor Bidang Akademik Undiksa Singaraja Profesor Dr. Gedi Rasben Dantes STMTI. Menurutnya, tren tersebut cukup terasa di Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng. Dikatakan sekitar 80% mahasiswa Undiksa berasal dari Bali. Dari jumlah tersebut sekitar 60%, diantaranya berasal dari Buleleng. Dan kondisi itu menunjukkan tingginya kontribusi masyarakat Buleleng terhadap jumlah mahasiswa di kampus negeri terbesar di Bali Utara tersebut. Namun di sisi lain, Prof. Rasben melihat munculnya perubahan orientasi di kalangan anak muda, banyak yang mulai mempertimbangkan jalur pendidikan singkat yang langsung terhubung dengan peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri. Daya tarik bekerja di luar negeri menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut. Program kerja di Taiwan, Amerika Serikat, hingga Australia dinilai semakin menarik karena menawarkan penghasilan yang relatif tinggi dalam waktu cepat. Fenomena itu diperkuat oleh contoh-contoh mereka yang melihat lingkungan sekitar. Banyak pekerja migran yang kembali ke daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, mampu membangun rumah, membeli aset, hingga meningkatkan taraf hidup keluarga. Meski demikian, ditegaskan pendidikan tinggi tetap memiliki peran penting yang tidak hanya berorientasi pada pekerjaan. Menurutnya, perguruan tinggi berfungsi membentuk pola pikir, kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan.